0: pondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang kita dulu,
3: dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dicek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa kantara.
8: Ya, termasuk yang perlu sampai kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Kominfo, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Kelanjutannya
14: juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada. Tolong
12: kalau yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah,
12: keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar, dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah, tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 9.40 waktu Indonesia Timur dan saya penyiaran Dayuli senang sekali dapat menemani Anda di Depart 2 edisi siang hari ini pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana di hari ini ya, dan pendengar, hari ini ada perlombaan gerak jalan ya. Semoga apa yang Anda tonton di hari ini ya memberi kepuasan dan juga tentunya menghibur semua dan memberikan ya hiburan untuk masyarakat di kota kita tercinta. Ya, untuk Anda yang mau bepergian, mau berangkat nonton ya, atau nongkrong di depan kantor bupati, agar selalu berhati-hati.

Mendengar pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar di siang hari ini. Untuk yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, selamat beraktivitas ya. Semangat untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, semoga selalu terhibur.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

10:35 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang saat ini sudah kami siapkan di meja studio. Pendengar, selamat beraktivitas untuk yang ada di garis belakang, kompak-kompak selalu. Dan semoga apa yang Anda sajikan tentunya dapat dinikmati oleh keluarga tercinta ya. Yang lagi sibuk menyiapkan menu, memikirkan menu apa di siang hari ini, ya semoga apa yang Anda sajikan nanti tentunya menjadi menu favorit Anda.

0: Kawan, saya bilang kau sini dulu.
1: Ada apa kawan?
0: Sekarang ini kan sudah zaman era digital, di mana-mana orang sudah bisa akses internet dan banyak juga di media sosial itu berita hoax.
1: Hoax itu apa?
0: Hoax itu berita tidak benar atau tidak fakta. Jadi, kau yang suka buka internet jangan langsung percaya berita itu. Lihat dulu sumber beritanya dari mana dan cek kebenarannya. Kalau masih ragu, jangan dulu disebarkan berita itu. Intinya, lebih teliti lagi dan bijak dalam bermedia sosial. Kau sudah mengerti, kawan?
1: Oh, begitu ya. Oke, kawan. Saya sudah mengerti.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pukul 10.45 menit pendengar, apa yang Anda sajikan nanti di siang hari ini ya? Cuaca yang lagi kurang bersahabat ya, lagi panas, angin kencang, debu tentunya ya, apalagi di saat ini musim kemarau ya, untuk menjaga kita tetap terhidrasi ya, sebaiknya mungkin makan dan minum cukup air, makan makanan yang bervitamin, makan makanan yang memiliki kandungan air tinggi ya, ini bisa membuat tubuh tetap segar, tubuh tetap kuat dan tidak mengalami dehidrasi ya. Dan kami yang bertugas ya terus menghibur Anda di akhir pekan ini dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan dari rri.co.id. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat siang untuk Anda yang lagi memantau siaran kami di ujung perbatasan yang ada di seputaran Kota Tanah Merah ataupun yang saat ini lagi ada di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik maupun yang saat ini lagi ada di sepanjang jalan Trans Papua, lagi nikmati gerak jalan di hari ini ya. Bovendigo, Kota Tanah Merah lagi mengadakan perlombaan jalan, gerak jalan ya, yang pastinya banyak sekali yang lagi nongkrong, lagi mangkal, menikmati pemandangan kota tercinta. Selamat beraktivitas pendengar dan semoga terhibur.
4: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
5: Selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
6: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
4: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
5: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
6: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
4: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
7: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: buang sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Eh?
2: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow.
2: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
1: Yeay!

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan. Kita adalah bangsa yang telah mengalami banyak tantangan, namun selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas sebagai orang Indonesia. Masa ini berlangsung pada paruh pertama abad ke-20 dan memiliki peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal dalam gerakan kebangkitan nasional. Didirikan oleh para intelektual Jawa, Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan bagi orang Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia membawa kita menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh pada masa ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tema Bangkit untuk Indonesia Emas pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengandung makna yang dalam dan menginspirasi. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Mari bersama-sama bangkit untuk Indonesia Emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024.

Pendengar, pukul 11:15 waktu Indonesia Timur ya. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat siang menyapa pendengar yang lagi berakhir pekan ya. Akhir pekan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seperti beres-beres atau melakukan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda selama beberapa hari sibuk bekerja ya. Salam kompak selalu di siang hari ini buat yang ada di rumah, yang lagi menyelesaikan tugas pekerjaan rumah, dan juga mungkin yang lagi ya nyupak ya, nyuci pakaian di siang ini. Semangat untuk Anda. Kami yang bertugas masih menemani

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: 3 14 18 dibagikan menjadi 7. Kenapa salah?
1: Hari Anak Nasional tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga momentum refleksi dan tindakan bagi kita semua. Anak-anak adalah aset berharga bangsa, dan kewajiban kita untuk melindungi mereka adalah satu keharusan yang tak terpisahkan dari pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Perlindungan anak bukanlah sekedar kata-kata, tetapi sebuah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan mereka dengan cinta dan penghargaan. Namun tantangan tidaklah sedikit, masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Masih banyak yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum yang melindungi anak-anak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak, serta membangun jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, mari kita jadikan komitmen untuk bertindak nyata. Bersama-sama kita bisa wujudkan impian anak-anak Indonesia untuk hidup dalam kebahagiaan, keadilan, dan cinta kasih. Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita bergerak maju sebagai satu bangsa, melindungi dan menyayangi anak-anak kita sebagai aset terbesar kita semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Musik pelepas lelah kembali menjumpai Anda, menemani pendengar yang lagi beristirahat siang. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali dapat menemani Anda di 0811 4954 333.

Oke, pendengar ya di 0811 4954 3333, pendengar yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi, kami nantikan ya di acara musik pelepas lelah. Ya baik pendengar, untuk membuka jumpa kita di siang hari ini menemani Anda yang lagi beristirahat siang, ada satu nomor manis yang sudah Yuli siapkan, punyanya Nia dan Yati, Kaulah Segalanya.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Pukul 12 lebih 11 menit ya, pukul 12 lebih 11 menit. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi dalam acara musik pelepas lelah, yang baru pulang dari menonton Gerak Jalan di hari ini, ya selamat siang ya, salam kompak-kompak selalu buat yang lagi makan siang, yang lagi nikmati kebersamaan di mana saja berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan

0: Oke, halo, selamat siang Pak Usubu.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba?
2: Selamat siang. Salah satu iya, musik boleh patulilah. Apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabarnya baik ya.
2: Asal usul lomba. Syukur alhamdulillah. Dengan siapa?
0: Yuli yang bertugas.
2: Iya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, Yuli kabar baik.
2: Syukurlah, cuacanya pun cerah di tempat saya nih, Mbak Yuli. Ya, kita minta lagu ya, Mbak Yuli.
0: Boleh.
2: Halo?
0: Iya,
2: lagunya. Lagunya dari siapa ya? Badai Asmara, Poppy Mercury. Dari Badai Asmara, Mbak Yuli.
0: Baik.
2: Ya, salam-salamnya pertama buat Mbak Yul yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Semangat Kak Yuli.
0: Hai, terima kasih.
2: Ya, salamnya buat Bang Nasrun. Kak Farida, Kak Natalia, Kak Ayu, Kak Piola di Makassar, Kak Piona, Bang Putra Jaya, Pak Mansam, Permata Sari, Bang Andi di Jambi. Siapa lagi ya? Ah, ya, Bang Nusyu, Kak Juliana, Bang Luhun, Mbak Bika, Kang Irwan, Bang Andi di Jambi, Bunda Ima, Bang Anggi, Kak Senjarianti di Nabire, Wanusyu, Bang Lanius juga yang ada di Sambas, Bang Pratama, Bang Ramadan, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Luhut, yang lain dirangkul jala tanpa kecuali yang biasa gabung di Bopendigul. Buat Pak Yuli, selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Baik, terima kasih, selamat bergabung. Baik, saudara pendengar, itu dia Pak Usu ya, yang sudah berpartisipasi dan kita akan dengarkan lagu yang sudah di request terhibur untuk Anda.

Okay, saudara pendengar, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda di 0811 4954333. Pendengar yang mau bergabung, yang mau

pendengar di frekuensi 3 MHz, kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah, menemani yang lagi beristirahat ataupun yang lagi santai di tempat kerja ya, tetap menjalankan tugas ya, walaupun mungkin di hari ini Anda lagi liburan, tetapi hari suruh harus tetap bekerja, tetap semangat ya, semangat untuk Anda. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani kebersamaan Anda.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 12:49. Menyapa Anda yang masih dengan pekerjaannya ya. Semangat untuk Anda pendengar. Selamat siang buat yang lagi santai ataupun lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat berakhir pekan.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Dan kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, mohon maaf jika ada kata yang salah atau lagu yang Anda inginkan tidak kami hadirkan. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang hari ini pendengar. Kami saatnya mengajak Anda menanti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa. Dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih, jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tim.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pendengar, kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Boven Digul, yang dipancar luaskan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda, dan terhibur selalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

13:41 ya. Selamat siang untuk Anda yang lagi mengendarai kendaraan, agar selalu berhati-hati. Jika sudah lelah, sebaiknya beristirahat, jangan ngebut-ngebut ya. Kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengan Anda pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami di siang hari ini, ya ada Tari yang akan menemani pendengar. Selamat siang, Prodangdut, Dangdut adalah kita.

kasih yang mendengar. Apa kabar siang hari ini ya? Senang sekali tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Sore Bovin Digul edisi Sabtu 8 Agustus 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, seperti biasa ya, dalam Lintas Sore kami akan awali dengan segmen Pro Dangdut dan Dutanilah Kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan Anda juga bisa ya bergabung melalui pesan singkat ataupun di WhatsApp kami di 08 1149 88 222. Dan saat ini pendengar, ada dua lagu pembuka ya dalam segmen Pro Dangdut siang hari ini. Kalau tadi kita sudah hadirkan dari Camelia Malik dengan judul Dimana Kemana, dan kali ini ada Dewi Persik ya dengan judul Bintang Penta.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Prodangdut.

0: PPDR masih dalam segmen Prodangdut ya siang hari ini. Dan saat ini sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu ya satu persatu. Selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Prodangdut.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya.
0: Siapa? Bang Putra bukan ya?
1: Ya, Putra.
0: Betul ya. Berjumpa kembali Bang Putra di siang hari ini. Gimana kabarnya siang ini?
1: Kabarnya mendung.
0: Mendung?
1: Iya.
0: Di sana sedang mendung?
1: Iya, kenapa masih panas?
0: Oke, sama berarti ya, di sini juga lagi mendung nih Bang Putra.
1: Ya sebentar mungkin hujan lagi nih, mau hujan besok ke malam kok.
0: Benar, semoga deh. Soalnya di sini sudah lumayan kekeringan sekali ya, lagi ditunggu-tunggu nih hujannya. Baik Bang Putra, mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu Tembok Derita.
0: Tembok Derita, oke. Mau kirim-kirim salam Bang Putra?
1: Kirim aja buat semua, tidak terkecuali.
0: Semua muanya ya.
1: Yang belum bergabung, monitor semua. Kembali soalnya di perjalanan, jadi lagi buru-buru.
0: Oh gitu.
1: Kembali dengan Mbak Indah. Terima kasih, selamat siang program.
0: Oke. Lagunya sudah disiapkan ya Bang Putra ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Dan penelpon selanjutnya, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ah, tadi kan Putra saja. Ini baru Putra yang
0: tengah. Di Papua ya. Sama-sama Putra. Lumayan banyak ya yang namanya Putra nih, kadang ketukar-tukar. Bang Putra tengah ya di Fak-Fak ya. Gimana kabarnya Bang Putra?
2: Ah, kabar alhamdulillah puji Tuhan. Kabar-kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ah, kalau di Fak-Fak cuaca, gimana cuaca? Cuacanya juga cuma mendung-mendung saja.
0: Oh, berarti hampir rata-rata siang ini mendung ya Bang Putra ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Bang Putra mau request lagu apa?
2: Lagu Sepiring Berdua, Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, Sepiring Berdua. Aduh, romantis sekali ya, Sepiring Berdua. Iya. Mau kirim-kirim salam, Bang Putra?
2: Oke, okay. Salamnya untuk yang baru lewat tadi, Bang Putra aja. Dan juga ada Bang Luhut, ada Pak Nasrun, ada juga Pak Freddy Butri, ada juga Bang Iwan, Bintang Pratama juga, Mas Lia, juga ada Ibu Natalia juga, Bang Lai di Kalimantan Utara, dan juga Ahmad Irwan, dan juga Bang Hadi, Bang Irman juga, ada juga, siapa ya, semua-semua saja sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya oke, ya, yang lagi pantau ya.
2: Iya, yang lagi pantau. Oke, terima selalu. Oke, terima kasih. Selamat siang produk sedang kita adalah kita.
0: Terima kasih Bang Putra tengah di Fak-Fak. Ditunggu ya lagunya sudah kami siapkan. Dan kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa ya siang ini? Selamat siang Prodangdut.
3: Halo, ya, selamat siang.
0: Ya,
3: iya, halo, selamat siang. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Tari.
0: Selamat siang, Ibu Wanusu. Gimana kabarnya ya, hari ini?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Mbak Tari. Lagi kepanasan tuh, Mbak Tari.
0: Oh, di Sambas lagi panas cuaca.
3: Mm-mm, panas di Sambas nih, Mbak Tari. Sudah berapa hari?
0: Sama di sini juga panas, dan hari ini mulai mendung ya, semoga aja hujan.
3: Sudah
0: kekeringan.
3: Sudah ada mendung-mendung juga, tanda-tanda mau hujan tuh Mbak Tari.
0: Iya, semoga hujan hari ini.
3: Iya, saya mau request lagu dulu Mbak Tari.
0: Boleh, silakan.
3: Lagunya Musafir Cinta dari Rita Sugiarto.
0: Musafir Cinta ya, Rita Sugiarto.
3: Iya, dari Rita Sugiarto ya.
0: Salam, Ibu Manusu.
3: Saya kirim salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Predi, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Anusu di Sambas ya. Lagunya dari Rita Sugiarto ya, dengan judul Musafir Cinta. Ditunggu Ibu Wanusu. Dan sebelum kita sapa ke penelpon berikutnya ya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya tiga lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Putra Bitung, kemudian ada Putra Tengah di Fak-Fak, dan juga ada Ibu Wanusu ya di Sambas. Jadi langsung saja kita putarkan dulu ya, ada Tembok Derita.

0: Pro Dangdut.
1: Mendengar ada Musafir Cinta ya dari Rita Sugiarto Special yang direquest oleh Ibu Anu Sudi Sambas. Dan saat ini pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRB Vendigul dalam segmen Pro Dangdut ya siang hari ini. Dan saat ini pendengar, karena sudah ada 3 lagu ya yang kami hadirkan, kami akan ke penelpon berikutnya ya. Kita sapa dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari, cantik manis.
1: Selamat siang.
2: Dengan Bunda Natalia di Palu.
1: Bunda Natalia ya, tadi sempat hubungi juga ya melalui WhatsApp.
2: Iya,
1: mohon maaf tidak terangkat. Gimana kabar ya Bunda Natalia?
2: Puji Tuhan baik, sehat. Kalau Mbak Tari gimana?
1: Alhamdulillah kabar sehat juga Bunda.
2: Amin. Mbak Tari masih dapat lagu ya?
1: Boleh, masih bisa 2 lagu lagi Bunda. Silakan mau request apa?
2: Siti Badria, lagunya Miskol Aku.
1: Siti Badria, judulnya apa tadi Bunda?
2: Miskol Aku.
1: Miskol Aku ya, oke siap.
2: Nanti Mbak Tari Miskol Bunda ya.
1: Miskol Bunda, siap Bunda.
2: Oke, salam ya, okay. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Salam sehat, salam manis ya, kompak-kompak selalu. Terus ada Putra Tengah ya, yang ada di Fak-Fak, ada Jok Bang Lai, ada di Kalimantan Utara, Bang Luhut, yang ada di Sumatera Utara, ya Pak Windy di Tokyo, ada Bang Nasrun, Bunda Ima di Momere, ada Bang Andi Cakrawinata, ada Disa di Taliabu, Purnama Sari juga ya. Terus ada siapa lagi ya, Ibu Ani Kota Mobagu ya, terus ada Pak Benijo di Manado, ada Ibu Ratna juga di Manado bersama Bung Klip. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Tari dari Asantes ya, tanpa terkecuali. Semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Tari tetap semangat ya. Sukses selalu sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Tari dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Tari. Selamat siang. Dan adalah kita.
1: Selamat siang. Doa terbaik juga untuk Bunda Natalia ya. Di Palu saat ini ya Bunda. Dan pendengar di sini juga ada yang sudah bergabung ya melalui pesan singkat. Ada Bang Darul dari Kota Mempawah, Kalimantan Barat ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau request lagu Pengemis Cinta dari Joni Sky.

0: Halo, selamat siang, Sobat Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat
0: Adek
1: siang.
0: Tari, Bunda Ima menyapa.
1: Bunda Ima, selamat siang Bunda.
0: Selamat jumpa kembali Adek Tari.
1: Gimana kabarnya Bunda? Lama enggak dengar suara Bunda Ima nih.
0: Iya, itu dia. Jadi Bunda Ima juga bersyukur ya, siang ini bisa ketemu Adek Tari yang cantik, yang baik hati, tidak sombong. Makasih ya.
1: Terima
0: lalu
1: kasih
0: lagunya
1: juga.
0: Adetari.
1: Boleh mau lagu apa Bunda Ima?
0: Lalu lagunya biar apa ya Bunda ikutan di Mengemis Cinta tadi.
1: Oke, ikutan ya. Siap Mengemis tidak, Cinta tidak
0: baik,
1: dari
0: kalau kita
1: Jenny
0: Mengemis
1: Skandar,
0: Cinta.
1: Ya?
0: Iya.
1: Oke, Bunda mau kirim salam.
0: Ya, yang baiknya itu jangan mengemis ya. Kalau memang sudah tidak bisa ya undur aja deh, benar. Lebih baik.
1: Benar, untuk
0: iya,
1: apa lebih
0: terbaik
1: ya, Bunda,
0: ya. Ya.
1: Lebih baik.
0: Oke, salam-salamnya ya, Detari.
1: Oke, siap Bunda Ima.
0: Ya, salam pertama tentunya buat Adek Tari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, doa Bunda selalu menyertainya. Ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bapak Widi di Tokyo. Terus ada Bang Jeffrey di Kalimantan Barat, selamat siang. Semoga sehat selalu di sana. Ada Bunda Utri, Bunda Wanusu, Oma Depa, Bunda Wijati, Bang Luhut, Bintang Pratama. Dan buat Bang Angki di Toli-Toli, Bang Angki ada salam dari Bang Agus di Jayapura, salam sehat dari Jayapura. Dan buat Adek Tari, terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih juga.
0: Jangan mengemis
1: Bunda.
0: Cinta.
1: Jangan mengemis cinta ya.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih Bunda Ima, sehat selalu.
0: Sayang.
1: Ditunggu ya lagunya. Dan pendengar, karena waktu sudah bebas sekali ya, jadi kita langsung saja putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia ya. Ada Siti Badriah, kemudian dilanjut dengan lagu yang di request oleh Bang Darul dan juga Bunda Ima ya, dengan judul Pengemis Cinta.

Webinar lagu terakhir ya di segmen Pro Dangdut siang hari ini ada lagu Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar ya, spesial di request dari Bang Darul dan juga Bunda Ima, sekaligus mengakhiri ya segmen Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang mungkin belum sempat bisa kesapa ya siang hari ini, Anda juga masih bisa ikuti segmen kami di Pro Dangdut setiap hari pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi dan dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pasien korban keracunan MBG Depapre mulai dipulangkan. Festival Kopi Papua ke-9 dorong ekonomi dan ekspor. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Penanganan insiden keracunan MBG di Depapre terus berlanjut. Sejumlah pasien sudah dinyatakan sehat dan sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit di Kota Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Penanganan kasus keracunan pada program makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura terus berlanjut dengan fokus utama pada pemulihan para korban keracunan yang selama ini dirawat di RSUD Yowari dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, Polda Papua melalui Polres Jayapura telah melakukan koordinasi dan langkah penanganan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Di lapangan, tim laboratorium forensik Polda Papua juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di dapur SPPG Distrik Depapre. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses penanganan dan penyelidikan pasca terjadinya kasus keracunan MBG yang mengakibatkan ratusan orang harus mendapatkan perawatan medis.
2: Polda Papua melalui Polres Jayapura hari ini telah berkoordinasi dan dari tim Lapor Polda Papua telah melaksanakan olah TKP dan pengecekan untuk menindaklanjuti insiden tersebut.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, Polres Jayapura bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya terus melakukan mitigasi termasuk memastikan kondisi para pasien yang sebelumnya menjalani perawatan. Dan pada hari Jumat 7 Agustus 2026, sejumlah pasien yang sebelumnya dirawat di RSUD Yowari akhirnya bisa dipulangkan setelah dinyatakan sembuh oleh tim medis. Sementara untuk pasien yang masih membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, mereka telah dirujuk dan ditangani di sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura, di antaranya di RSUP Kementerian Kesehatan Jayapura dan juga di Rumah Sakit Tian Harapan.
2: Polres Jayapura bekerja sama dan dengan pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait telah melaksanakan upaya-upaya mitigasi dan hari ini telah memulangkan sejumlah pasien. Hari ini dipulangkan ke distrik Depapre dari Rumah Sakit Umum Daerah Yowari 4 bis. Dan sementara tenda-tenda yang telah kemarin pada saat kejadian didirikan untuk menampung sejumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari telah dikosongkan dan sementara untuk penanganan dikirim ke beberapa rumah sakit, Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes Jayapura dan Rumah Sakit Tian Harapan di Kota Jayapura.
1: Kabid Humas Polda Papua menegaskan, saat ini kepolisian bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait masih terus melakukan langkah-langkah penanganan serta pemantauan terhadap perkembangan kondisi pasien yang masih menjalani perawatan medis, sembari menunggu hasil uji laboratorium untuk mengungkap penyebab utama terjadinya keracunan pasca mengkonsumsi makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis di distrik Depapre pada 4 Agustus 2026 yang lalu. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jayapura harus mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Menurut Wali Kota, program prioritas pemerintah pusat ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sehingga seluruh pengelola dapur MBG wajib bekerja sesuai standar keamanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Jayapura. Wali Kota meminta proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan dilakukan secara higienis dan makanan dibagikan dalam kondisi segar. Selain itu, Abisai Rolo mendorong kepenggunaan bahan baku dari petani dan peternak lokal agar program MBG turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menegaskan apabila kembali temukan kasus keracunan makanan, pemerintah kota akan mengevaluasi dapur penyedia dan menghentikan sementara operasionalnya sehingga seluruh standar kebersihan dan keamanan pangan dipenuhi. Wali kota berharap seluruh pengelola penjaga kualitas layanan agar kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis tetap terjaga. Pendengar dan pemirsa, DPR Papua meminta RUU Masyarakat Adat hapus keseragaman nasional dan seleraskan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Moni menegaskan pentingnya penyelarasan antara rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan regulasi otonomi khusus Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma, konflik kepentingan, serta penggerusan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan Herlin Beatrix Moni kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
4: Ada substansi yang diatur di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga dan PP 106 dan Kap 107 telah mengaturnya di dalam. Oleh karena itu, bagi kami, kami menyarankan agar RUU Masyarakat Adat ini harus disinkronkan dengan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus undang-undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kewenangan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua. Karena di dalamnya telah disampaikan materi muatannya, tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan juga PP 106 dan 107. Contoh seperti pasal 42 dan 43 dan 44 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
3: Ia mengungkapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
4: Oleh karena itu dalam kekhususan ini kami minta definisi kekhususan Papua harus tadi saya bilang tidak menyamaratakan secara nasional rancangan undang-undang ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti kemudian akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih untuk beberapa muatan yang terpenting perhatikan rancangan undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan bagi pemerintah.
3: Herlin juga berharap balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Naldi Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua menggelar Festival Kopi Papua ke-9 untuk mendorong ekonomi petani dan memperkuat potensi ekspor. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua menggelar Festival Kopi Papua ke-9 pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Papua. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi petani sekaligus memperkuat potensi ekspor kopi Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropin mengatakan komoditas kopi memiliki dampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga petani dan perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, kopi Papua juga memiliki nilai ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
6: Sesuai dengan tema tadi, jadi kita mengangkat potensi lokal kopi di wilayah Papua, di keseluruhan tanah Papua. Kopi dan juga masyarakat petani kita dengan mengangkat produk kopi yang dimiliki oleh masyarakat kita, petani kita, juga itu akan sangat membantu ekonomi rumah tangga para petani. Dan efek dari perputaran ekonomi dari kopi itu sendiri punya dampak yang luar biasa, terutama bagi masyarakat, juga pemerintah daerah, karena ini masuk bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi baik wilayah maupun secara regional. Tetapi juga kopi ini merupakan material pertanian yang bernilai ekspor. Tentu juga untuk pendapatan negara, pendapatan daerah akan juga memberikan sumbangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi.
5: Festival ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua, Bank Indonesia, dan Kementerian Pariwisata. Pemerintah juga mendorong peran perangkat daerah untuk mengembangkan sektor kopi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga pemasaran. Selain promosi produk, festival menghadirkan pameran UMKM, kompetisi barista, talk show, dan hiburan. Kegiatan ini diharapkan memperluas pasar kopi Papua sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Sebanyak 5.265 peserta yang tergabung dalam 405 regu mengikuti lomba gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura Jumat kemarin. Lomba tersebut dilepas langsung Wali Kota Jayapura Abisai Rolo melibatkan pelajar, ASN, TNI Polri, organisasi hingga masyarakat umum. Diharapkan gerak jalan ini menjadi simbol persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Sementara Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Olahraga Rizal Putra melaporkan bahwa lomba gerak jalan digelar untuk menumbuhkan semangat juang, nasionalisme, kebersamaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah pemerintah Kota Jayapura. Diketahui dalam lomba gerak jalan tersebut dibagi dua kategori dari tingkat SD hingga SMP, finish di Taman Imbi. Sedangkan kategori sekolah menengah atas hingga masyarakat umum, finish di kantor gubernur Provinsi Papua. Pendengar dan pemirsa, tim paduan suara Universitas Cendrawasih siap tampil dan mewakili Indonesia di ajang World Choice Games 2026 yang berlangsung di Swedia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Tim paduan suara Universitas Cendrawasih kembali mengharumkan nama Indonesia dengan berkesempatan untuk tampil pada ajang World Choir Games 2026 di kota Helsingborg, Swedia. Paduan suara kebanggaan Universitas Cendrawasih itu akan berkompetisi pada kategori folklore dan mixed choir. Ketua Kontingen Paduan Suara Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamasu mengatakan, tim paduan suara UNCEN telah mempersiapkan diri selama hampir 7 bulan untuk menghadapi kompetensi paduan suara tingkat dunia tersebut. Pada kategori folklore, tim paduan suara UNCEN akan membawa 4 lagu daerah Papua, dan pada kategori mixed choir, tim akan menampilkan 4 lagu umum. Ferdinand Risamasu menjelaskan, kontingen paduan suara UNCEN terdiri dari 33 orang mahasiswa aktif dari 7 fakultas di Universitas Cendrawasih yang diperkuat dengan 9 orang alumni untuk melengkapi komposisi suara.
8: Untuk kategori yang diikuti, ada 2 kategori, yaitu kategori folklore dan kategori mixed choir. Dari kategori folklore ini, kita akan membawakan 4 buah lagu. Lagu yang pertama yaitu Manfaspar Kobedi, lagu yang kedua itu Makadire Fioro, lagu yang ketiga itu Jangan Undure, lagu yang keempat itu Hela Rotana. Sedangkan untuk kategori Mixed Choir, lagu yang pertama yaitu Father Thunder, lagu yang kedua Rhythmic Cut, dan lagu yang ketiga yaitu Fajar dan Senja, lagu yang keempat yaitu Great God Almighty. 8 buah lagu ini mereka pelajari, mereka latihan selama hampir 7 bulan. Jadi tim ini adalah merupakan seleksi dari semua mahasiswa yang baru, mereka bercampur dengan beberapa senior dari fakultas-fakultas mana saja.
7: Keberangkatan tim paduan Suara Uncen dibagi dalam 2 gelombang, yaitu pada 9 dan 11 Agustus. Untuk pelaksanaan kompetisi kategori folklore dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026. Sementara untuk kategori Mixed Choir akan digelar pada 15 Agustus 2026. Menurut Ferdinand Risamasu, tim paduan Suara Uncen tidak lagi mengikuti babak penyisihan karena telah memperoleh kualifikasi untuk tampil langsung pada kategori championship berdasarkan prestasi yang diraih pada kompetisi internasional sebelumnya.
8: Tim ini adalah yang kelima kalinya mereka ikut kegiatan World Choir Games. Ada juga dalam kategori atau klasifikasi European Choir Games yang tahun lalu di Aarhus di Denmark. Kita baru sampai kepada level gold. Dan dalam keikutsertaan ini kita tidak lagi mengikuti dari acara penyisihan. Tetapi karena kita punya kategori, kita punya kualifikasi, kita punya kualitas, maka di dalam World Choir Games ini anak-anak sudah langsung masuk dalam kualifikasi champions. Jadi tidak dari bawah lagi, langsung ke final.
7: Selain mengikuti perlombaan, kontingen paduan suara Uncen juga dijadwalkan akan menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm, Swedia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Di kesempatan itu, tim paduan suara Uncen akan menampilkan sejumlah lagu kebangsaan, lagu nasional, dan juga lagu daerah. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Dirk Runtuboy mengapresiasi kerja keras seluruh anggota tim paduan suara Uncen sehingga mereka mampu tampil kembali pada ajang paduan suara internasional paling bergengsi di dunia. Ia berpesan agar seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Universitas Cendrawasih.

melalui Dinas Tenaga Kerja resmi membuka program padat karya tahap 2 tahun 2026 yang melibatkan 780 pencari kerja yang tergabung dalam 78 kelompok. Wali Kota Jayapura Biserolo mengatakan program ini bertujuan membuka lapangan kerja sementara sekaligus mempercantik wajah Kota Jayapura menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta akan melakukan pengecatan median jalan, trotoar, talut, taman, dan jembatan di 4 distrik yakni Heram, Abipura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Wali Kota juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki serta mengimbau pelaku usaha ikut memperindah lingkungan masing-masing. Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Joni Naa mengatakan program berlangsung hingga 14 Agustus 2026 dan seluruh peserta telah terdaftar sepeserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Jayapura berharap program padat karya mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan kepadatan masyarakat, sekaligus menghadirkan kota yang lebih bersih dan indah menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mendampingi 5 kampung prioritas dalam pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Program ini difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Pelaksana tugas Kepala DKLH Papua, Yakunias Maintindo mengatakan 5 kampung tersebut yakni Maruai, Armopa, Maribu, Sewan, dan Doyolama yang dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam. Program difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan, bukan kayu, serta pengembangan komoditas lokal dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keberagaman hayati. Masyarakat juga mendapat pelatihan pengolahan usaha edukasi konservasi serta dukungan akses pemasaran. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi menutup Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan

yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, gajinya bercanda.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM Pro 1 RRI Boven di Yukul. Baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura, dan selanjutnya pendengar kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan ya dalam penyampaian Warta Berita Daerah yang akan kami hadirkan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!

rri.co.id, di mana pendengar Ketua Dewan Pembina Formas Hasim S. Jojo Hadikusumo yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan terus berjalan ya, dan menurutnya program tersebut merupakan janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas pemerintah. Di mana pendengar, Hasim juga mengatakan bahwa sektor kesehatan dan juga pendidikan ini juga akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo. Di mana program MBG disebut bukan sekedar janji kampanye karena telah diperjuangkan oleh Prabowo sejak lama. Dan selanjutnya pendengar, Hasim juga utusan khusus masuk kami, Presiden Bidang Iklim dan Energi ya, turut menanggapi kritik mahasiswa terhadap MBG karena menurutnya sebagian mahasiswa ini belum memahami secara utuh latar belakang pemikiran yang melahirkan program tersebut. Karena itu pendengar, Hasim berencana untuk mendatangi kampus agar ya guna menjelaskan latar belakang lahirnya program MBG ini kepada mahasiswa, dan langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai tujuan program yang dijalankan pemerintah. Dan selanjutnya, dari keberlanjutan program ini juga akan dapat berubah ya apabila memang Prabowo tidak kembali memimpin setelah pemilu 2029. Karena itu masyarakat nantinya dapat menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut melalui proses demokrasi. Itulah ya pendengar, informasi terkait dengan program Makan Bergizi Gratis yang ditegaskan akan terus berjalan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca juga ya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id dengan judul Hasim Tegaskan Program MBG Akan Terus Berjalan.

ke informasi lainnya ya, mengenai dengan Nyi Ageng Serang, sosok pejuang perempuan di balik perang di Ponorogo. Dan informasi ini masih kami lansir ya dari rri.co.id. Mari kita mengenal ya, Nyi Ageng Serang merupakan salah satu pejuang perempuan yang terlibat langsung ya dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dan ia juga memimpin pasukan sekaligus menjadi penasehat perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825. Dan dilansir dari laman resmi Dinas Kebudayaan Yogyakarta, di mana Nyi Ageng Serang memiliki

memiliki nama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi, yang merupakan putri Pangeran Atapraja, penguasa wilayah Serang, Jawa Tengah, sekaligus Panglima Perang Sultan Hamengkubuwono ke-1. Dan Nyi Ageng Serang juga tercatat ya sebagai salah satu keturunan Sunan Kalijaga dari garis keluarganya. Ia memiliki seorang cucu yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional, yaitu RM Suwardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dan pada awal perang di Ponorogo, pendengar, di tahun 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun ini memimpin pasukan ya, menggunakan tandu membantu perjuangan melawan Belanda. Dan selain memimpin pasukan dalam pertempuran, ia juga dipercaya menjalankan peran sebagai penasihat perang Pangeran Diponegoro. Dan perjuangan dari Nyi Ageng Serang ini berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain di Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, hingga Rembang. Ia juga mengikuti pelatihan kemiliteran serta mempelajari siasat perang bersama para prajurit laki-laki. Dan salah satu strategi perang yang dikenal ya dari Nyi Ageng Serang adalah memanfaatkan daun talas hijau sebagai bagian dari penyamaran. Dan strategi tersebut, pendengar, digunakan dalam perjuangan menghadapi pasukan Belanda selama berlangsungnya perlawanan terhadap penjajahan. Dan selanjutnya ya, Nyi Ageng Serang wafat pada tahun 1838, di mana usianya di usia 86 tahun ya, dan dimakamkan sesuai permintaan almarhumah. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui SK Presiden nomor 084 TK tahun 1974.

podcast ya dengan judul Indonesia Terhebat untuk pendengar semua dimanapun Anda berada dan yang mungkin baru bergabung bersama kami. Selamat sore pendengar. Semoga di hari Sabtu sore ini atau malam Minggu ya pendengar bisa menjadi hari yang baik dan juga penuh semangat ya dalam menjalani weekend di minggu ini pendengar. Dan semoga apapun aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Dan 97,5 FM masih bersama kami ya dalam Lintas Sore Boven Digul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini ya pukul 16 lebih 4 menit kami akan hadirkan segmen Green Radio, di mana kami akan memberikan informasi-informasi ya terkait dengan lingkungan sekitar kita ataupun edukasi ringan ya untuk bumi yang lebih hijau. Dan saat ini Kami telah siapkan beberapa informasi yang nantinya akan kami hadirkan pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

Baik pendengar, kita akan ke informasi yang pertama ya, yaitu terkait dengan budidaya maggot yang mengubah sampah organik menjadi peluang ekonomi. Di mana pendengar, pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot ini menjadi salah satu inovasi yang berkembang ya di bank sampah Pijar Bumi Madani, yaitu salah satu bank sampah yang berada di Kota Serang. Dan selain membantu mengurangi sampah rumah tangga, inovasi tersebut juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Dan di sini pendengar, ada Ketua Bank Sampah Pijar Bumi Madani yaitu Wijilastuti mengatakan kegiatan tersebut berawal dari pengumpulan sampah organik. Namun dorongan anggota bank sampah ini membuat pengelola mulai mengembangkan pengolahan sampah organik menggunakan maggot sebagai pengurai alami. Dan menurutnya ya, perkembangan tersebut membuat kelompoknya membangun rumah maggot dan memberdayakan pemuda sekitar untuk mengelola budidaya tersebut. Hasil panen maggot dijual sebagai pakan ikan maupun ternak. Sementara untuk sisa penguraiannya ini dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang juga memiliki nilai jual ya tentunya. Dan selain memberikan tambahan penghasilan, pemanfaatan pupuk organik, maksud kami, ini turut mendukung kegiatan kelompok wanita tani atau KWT, di mana warga memanfaatkannya untuk menanam cabai, tomat, hingga berbagai tanaman produktif yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dijual kembali. Dan ia juga berharap pendengar, semakin banyak warga yang bergabung menjadi nasabah bank sampah agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah dapat dirasakan lebih luas, dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui pertemuan warga, arisan, hingga kegiatan penimbangan sampah rutin setiap bulan. Dan ini sangat berguna sekali ya pendengar, di mana budidaya maggot ya dari sampah organik ini ternyata bisa menjadi peluang ekonomi, dan mungkin dari kita juga bisa ya untuk turut serta ya mengembangkan budidaya maggot ini ya pendengar. Mungkin tidak hanya di Kota Serang saja, mungkin di Tanah Merah pun juga bisa ya membudidayakan maggot dari sampah organik, yang tentunya ini akan menjadi peluang ekonomi yang bagus ya.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Mas Didi, Lita Sore, Bu Fendigu, pendengar sore hari ini ya dalam segmen Green Radio. Dan saat ini kami akan memberikan informasi lainnya, yaitu terkait dengan membumikan budaya adiwiyata hingga ke rumah dan masyarakat. Di mana pendengar, keberhasilan dari program Sekolah Adiwiyata ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa bersih area sekolah atau seberapa banyak piala penghargaan yang berjejer ya di ruang kepala sekolah. Esensi sejati dari pendidikan lingkungan yaitu adalah lahirnya perubahan perilaku yang konsisten pada diri anak, baik di kelas, di rumah, maupun di tengah masyarakat. Dan ada pun tiga pilar rekomendasi penguatan program Adiwiyata ini berangkat dari kondisi tersebut ya pendengar, di mana pembiasan budaya peduli lingkungan pada anak memerlukan strategi menyeluruh yang melibatkan peran aktif dari keluarga. Dan berikut adalah tiga pilar rekomendasi utama ya untuk memperkuat keberlanjutan nilai-nilai Adiwiyata. Di mana yang pertama yaitu orang tua ya sebagai teladan utama atau role model ya, di mana edukasi lingkungan di sekolah ini akan kehilangan daya jika anak melihat standar yang berbeda saat tiba di rumah. Dan ini merupakan tindakan konkret ya pendengar, di mana orang tua perlu mempraktikkan langsung pemilahan sampah antara organik dan juga anorganik, kemudian mematikan listrik atau air saat tidak digunakan, serta membatasi penggunaan plastik sekali pakai di depan anak-anak. Dan prinsipnya adalah anak-anak peniru yang ulung, di mana contoh nyata dari orang tua ini jauh lebih efektif ya dibandingkan sekedar teguran secara lisan. Lalu yang kedua yaitu dengan mengoptimalisasi kanal komunikasi sekolah dan juga orang tua, di mana hubungan antara sekolah dan orang tua ini tidak boleh terbatas pada urusan nilai akademik semata, tetapi juga memantau pembiasaan karakter. Dan sebagai tindakan konkretnya yaitu dengan pemanfaatan grup WhatsApp atau media komunikasi sekolah secara berkala untuk membagikan pengingat, kemudian tips pemilihan sampah rumah tangga hingga tantangan hijau atau green challenge dari keluarga. Lalu tujuannya apa? Yaitu untuk membangun kesadaran kolektif bahwa tanggung jawab edukasi lingkungan berada di tangan bersama ya, baik antara pihak sekolah maupun keluarga atau orang tua. Dan kemudian yang pilar ketiga ya pendengar, di mana ada sinergi komunitas dan juga lingkungan masyarakat. Dan ini lingkungan tempat tinggal merupakan ruang eksekusi nyata ya dari nilai-nilai yang dipelajari anak-anak di sekolah. Dan untuk tindakan konkretnya yaitu mendorong anak-anak untuk aktif dalam kegiatan pemuda atau kerja bakti di tingkat RT/RW mungkin ya pendengar, serta membiasakan mereka membuang sampah pada tempatnya saat beraktivitas di ruang publik. Dan juga ya menjadikan hijau ini sebagai karakter, bukan sekedar formalitas. Penguatan sinergi antara sekolah dan keluarga adalah kunci ya agar nilai-nilai dari Adiwiyata ini tidak berhenti saat bel pulang sekolah berbunyi. Ketika kebiasaan memilah sampah, kemudian menghemat energi dan menjaga kebersihan ini sudah menjadi standar nilai di rumah, maka kepedulian lingkungan secara alami juga akan melekat ya sebagai karakter anak hingga dewasa. Dan itulah ya informasi mengenai Adiwiyata nih, dari mulai apa-apa aja sih tindakan konkret yang mungkin bisa kita lakukan ya dari tiga pilar tersebut. Dan juga tidak lupa ya kolaborasi yang erat antara pendidik di sekolah dan juga orang tua di rumah ini bukan lagi sekedar pilihan ya pendengar, melainkan syarat mutlak demi menciptakan generasi masa depan yang benar-benar berwawasan lingkungan.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Kami akan memberikan satu informasi terakhir ya, terkait dengan pemanfaatan limbah rumah tangga yang pastinya menarik dan bermanfaat banget ya buat Anda sekalian. Dan gimana sore hari ini pendengar? Semoga tetap menyenangkan ya, dan pastinya tetap semangat nih, karena kami masih akan terus menemani Anda ya dalam Minta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, mendengar bicara soal limbah rumah tangga, khususnya sisa kulit buah-buahan dari dapur kita ya, ternyata ini punya potensi yang luar biasa loh. Dan biasanya kalau kita habis makan buah seperti jeruk atau nanas, kulitnya kan langsung dibuang ya pendengar ya ke tempat sampah. Padahal kalau kita olah nih sedikit saja, sisa kulit buah ini bisa disulap menjadi cairan pembersih serbaguna bernilai tinggi yang ramah lingkungan ya, atau biasa sering dikenal dengan sebutan ekoenzim. Nah, menariknya lagi pendengar, selain bikin lingkungan kita makin bersih dari sampah organik, bikin ekoenzim sendiri di rumah itu hematnya hebat banget ya. Coba deh bayangkan kalau misalkan kita beli cairan ekoenzim yang mungkin sudah jadi ya di toko online atau di marketplace, harganya ini bisa mencapai sekitar Rp35.000 per liter ya. Padahal kalau kita bikin sendiri di rumah nih dengan menggunakan limbah dapur, biayanya itu amat sangat jadi murah sekali ya, bahkan nggak sampai Rp5.000 per liter. Nah, ini sangat pas sekali ya untuk menghemat pengeluaran belanja sabun atau pembersih harian rumah tangga. Dan kemudian mendengar, bagaimana sih cara bikinnya? Nah, ini bikinnya gampang banget ya. Kuncinya cuma ada di rumus perbandingan 1:3:10. Di mana satu bagian starter yaitu 100 gram gula merah asli ya, atau tetes tebu. Lalu kemudian banding 3-nya ini yaitu bagian bahan organiknya, yaitu 300 gram sisa kulit buah segar seperti jeruk atau nanas ya. Dan kemudian di 10 bagiannya itu yaitu berupa air, yaitu sebanyak 1 liter air bersih. Nah, ini pendengar tinggal dicampurkan ya semua bahan tadi ke dalam botol plastik, tutup dengan rapat tapi jangan terlalu kencang supaya gas hasil fermentasinya ini bisa keluar dan botolnya nggak meledak ya. Lalu simpan juga selama 3 bulan. Nah, nanti kalau misalkan sudah 3 bulan muncul jamur yang berwarna orange atau pink, ini artinya ekoenzim Anda sudah sukses besar ya pendengar. Tapi perlu diingat juga, jangan menggunakan gula putih karena ini akan dapat membuat pembusukan, jadi gunakan gula merah asli atau mungkin bisa dengan tetes tebu. Dan manfaatnya juga bukan cuma hemat uang belanja, tapi juga bagus sekali ya untuk saluran air dan juga kloset di rumah. Sabun atau pembersih kimia ini biasanya sering membunuh bakteri pengurai alami ya di saluran pembuangan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ekoenzim yang alami, maka cairan ini justru menjaga bakteri pengurai itu agar tetap hidup dan bekerja secara alami tanpa mencemari lingkungan. Lalu kemudian pendengar ya, dari hal kecil itulah ya yang mungkin berada di dapur dan bahkan kita tidak terpikirkan ya akan hal itu, ternyata bisa menjadi bagian yang sangat berguna dan bisa dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari ya pendengar. Dan itulah ya informasi terakhir dalam segmen Green Radio di sore hari ini. Dan selanjutnya kami masih ada beberapa lagu-lagu yang telah disiapkan ya jelang penyampaian Warta Berita Daerah yang akan kami hadirkan tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya dalam Lintas Surabaya Vendigul di Pro 1 RRB Vendigul. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah ya yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRB Vendigul dan dipancar luaskan radio Asiki FM.

Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bu Fendigo menyampaikan warta berita. Sari berita penting, Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters ajak masyarakat Bovendigul bantu kepolisian dalam menjaga Kamtipmas.

Baik pendengar, itulah topik utama berita sore ini dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya Indah Lestari.

0: Kami awali berita pertama, Kapolres Bovendigul Kompol Dianovita Peters ajak masyarakat Bovendigul membantu kepolisian dalam menjaga Kamtipmas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Yohanes Degoden.
1: Setelah resmi menjabat menjadi Kapolres Bovendigul dengan ditandai serah terima jabatan di Polda Papua serta kenal pamit di Polres Bovendigul Rabu 5 Agustus 2006 kemarin, kini Kapolres Bovendigul Dianovita Peters akan menjalankan tugasnya di Bovendigul. Terkait hal ini, ia pun mengajak masyarakat Bovendigul serta Forkopimda yang ada untuk tidak membiarkan ia sendiri berjalan dalam menjaga Kamtipmas di Bovendigul. Namun diharapkan dukungan dan kerjasama semua stakeholder harus dibangun terus.
2: Harapannya kami diterima, kami dibantu selayaknya dulu Bang Wisnu waktu memimpin di sini, tolong kami jalan di anak kiri kan.
1: Kapolres berharap apa yang sudah dibangun oleh pejabat lama hendaknya untuk ditingkatkan hubungan kerjasamanya sehingga tercipta kenyamanan dan juga Kamtipmas di Bovendigul akan berjalan lebih baik. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Layanan Umum Daerah dinilai mampu percepat pelayanan dan atasi kekosongan obat di puskesmas. Berikut laporan dari Imam Komarudin.
3: Perubahan status puskesmas Tanah Merah menjadi Badan Layanan Umum Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi kendala ketersediaan obat yang selama ini kerap terjadi. Ketua Tim Percepatan BLUD Puskesmas Tanah Merah, Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang mengatakan, salah satu keuntungan utama sistem BLUD adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga puskesmas dapat memenuhi kebutuhan obat maupun bahan medis habis pakai dengan lebih cepat. Ia menjelaskan dalam sistem yang berlaku saat ini, pengadaan obat masih bergantung pada mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan kekosongan stok obat pada awal tahun karena proses pencairan anggaran belum selesai. Akibatnya, pelayanan pada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan harus menggunakan alternatif obat yang tersedia atau meminta bantuan stok dari puskesmas lain. Hermina mencontohkan saat terjadi peningkatan kasus malaria beberapa waktu lalu, puskesmas Tanah Merah sempat mengalami keterbatasan stok obat sehingga harus memperoleh pasokan dari fasilitas kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan pasien.
4: Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita, jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat ini.
3: Menurutnya, melalui sistem BLUD, puskesmas akan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran operasional sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan BLUD bukan berarti puskesmas berubah menjadi lembaga yang berorientasi bisnis. Sebaliknya, sistem tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Hermina berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap proses pembentukan BLUD, terutama pada tahap awal pelaksanaannya, agar transformasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Merah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRK Bovendigul pertajam pokir hasil reses melalui hearing. Septianing Nurjana melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah persoalan mendasar yang disampaikan masyarakat dalam reses DPRK Bovendigul akan kembali dibahas melalui hearing. DPRK menitik beratkan pembahasan pada kebutuhan dasar masyarakat. Ketua Pansus Pokir DPRK Bovendigul Energi Taruk Padang mengatakan, sesuai dengan hasil reses, DPRK akan melakukan beberapa kali hearing untuk melengkapi hasil-hasil reses yang telah ditampung dari masyarakat. Dari hasil reses yang ada, dapat dititik beratkan pada peningkatan jalan penghubung antar distrik dan jalan dalam kampung, pembangunan rumah layak huni, penyediaan lampu solar cell, penyediaan air bersih, penyelenggaraan pendidikan, pendisiplinan tenaga PPL di kampung dan distrik, dan penyelesaian ganti rugi tanah serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
6: Sesuai dengan hasil reses, kami akan melakukan beberapa kali hearing sesuai dengan sambutan yang diberikan untuk mendekati hasil-hasil reses yang kami telah pertanggung dan berdasarkan beberapa waktu yang lalu. Yang paling diperhatikan pada kegiatan kami ini adalah yang pertama, peningkatan jalan yang kedua pembangunan rumah layak huni, yang ketiga penyediaan lampu solar cell di beberapa titik, yang keempat penyediaan air bersih, yang kelima penyelenggaraan pendidikan, keenam pendisiplinan terhadap TNI keamanan dan distrik, yang ketujuh penyelesaian dan pembinaan, dan yang kedelapan peningkatan
5: Energi berharap pokok-pokok pikiran DPRK hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dalam RAPBD tahun 2027. Ia juga menjelaskan pokok-pokok pikiran DPRK ini akan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Kepala Baperinda dan dapat dimasukkan dalam aplikasi SIPD Perencanaan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Serta berita ini tengah disiarkan dari Pro 1 RRI Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak atau BBM tertentu, yakni minyak solar JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan Pertalite RON 90, SPBU minta Pemda segera lakukan sosialisasi. Informasi selengkapnya bersama dengan Thomas Yamlean.
7: SPBU Mborujaya meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi terkait surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar atau JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBK Pertalite RON 90. Pimpinan SPBU Mborujaya Bergiat Pine mengatakan, surat edaran yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan penyalur BBM. Menurutnya, setelah mempelajari isi surat edaran tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksananya.
8: Masalah surat edaran yang baru-baru gubernur keluarkan pertanggal 1 bulan ini, Agustus, di situ memang banyak kerancuan. Artinya, banyak itu kan menimbulkan ya permasalahan antara kita pihak penyalur dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya kami sebagai saya mewakili teman-teman semua yang ada di Bovendigul memohon minta petunjuk dari Pemda ataupun dari Perindakop sebagai perpanjangan tangan bagaimana supaya kami sebagai penyalur BBM tidak dibenturkan dengan masyarakat.
7: Bergiat menilai SPBU sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penyaluran BBM akan menjadi pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat apabila terjadi kesalahpahaman terhadap aturan baru tersebut. Karena itu Bergiat berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk mencari solusi terbaik sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di Bovendigul. Thomas Yamlean RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul akan sosialisasikan surat edaran Gubernur terkait pengawasan distribusi bahan bakar minyak. Berikut laporan selengkapnya kembali disampaikan Thomas Yamlean.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul Emilianus Kanggi menegaskan surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kota dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyaluran BBM. Surat edaran itu mengatur pengawasan terhadap distribusi jenis bahan bakar tertentu JBT minyak solar CN48 serta jenis bahan bakar khusus penugasan dalam kurung JBKKP Pertalitron 90 agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Menurut Emilianus, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya serta volume yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan.
9: Nanti kita lakukan sosialisasi dengan edaran ini, nanti kita melakukan sosialisasi untuk tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang sementara ini mereka berpikir. Karena masih ada di saya lihat surat itu belum sosialisasi. Sementara kita masih tahan dulu, kita pelajari dulu. Yang mana yang kita perlu sampaikan, kita sampaikan ke masyarakat. Itu yang masih tahan.
7: Meski demikian, Emilianus mengakui masih adanya berbagai tanggapan dan polemik di tengah masyarakat terkait isi surat edaran itu. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan, Dinas Koperindak Bovendigul berencana melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Ia pun berharap melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara lebih efektif. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita ke informasi yang terakhir, pemberian sakramen Krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
10: Sebanyak 94 krismawan dan krismawati di Paroki Hati Kudus Tanah Merah menerima sakramen krisma yang diberikan oleh Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi MSC yang berlangsung hikmat pada Rabu 5 Agustus 2026 di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Pemberian sakramen krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke di Kevikepan Tanah Merah yang dimulai sejak 2 Agustus 2026. Kehadiran uskup tidak hanya sebagai pemimpin gereja Katolik, tetapi juga sebagai gembala yang hadir untuk menyapa umat, mendengarkan pergumulan mereka, serta memperkuat kehidupan iman. Suasana sukacita menyelimuti seluruh umat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Setelah melalui masa pembinaan, doa, dan persiapan, sebanyak 94 orang akhirnya menerima sakramen krisma sebagai tanda penguatan Roh Kudus dalam kehidupan iman mereka. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya perayaan tersebut. Menurutnya, penerimaan sakramen krisma menjadi bukti bahwa iman generasi muda Katolik di wilayah Tanah Merah terus bertumbuh.
11: Untuk Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mendagi yang di usianya 77 tahun tetapi tetap semangat datang melayani kami semua, membawa suara perdamaian, persaudaraan, dan berkat untuk kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini mewakili para imam di Kevikepan Tanah Merah, para suster biarawan biarawati dan seluruh umat Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Petrus Canisius Mendagi.
10: Ia juga mengapresiasi semangat pelayanan Uskup Agung Merauke yang tetap melanjutkan perjalanan pastoralnya setelah kegiatan di Tanah Merah selesai. Usai menghadiri ramah tamah bersama umat di Aula Cendrawasih, Monsinyur Mendagi langsung bertolak menuju Asiki untuk melanjutkan kunjungan kanonik sekaligus memimpin perayaan sakramen krisma bagi umat di wilayah tersebut. Menurut Pastor Yakob, dedikasi Uskup Agung memang teladan bagi seluruh umat karena tetap menjalankan pelayanan pelayanan meski harus menempuh perjalanan yang panjang dan menghadapi kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.
12: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, komentar kali ini datang dari para pelaku UMKM Bovendigul yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Bovendigul berikut ini.
13: Untuk perekonomian supaya tetap berjalan dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
14: Dan harapannya jika bisa miras distokkan agar tidak mengganggu masyarakat yang di jalan, khususnya di tempat rumah makan.
15: Terkait apa lebih maju lagi lah ke depannya. Terus terkait untuk ini sih, Bovendigul ini mungkin dari infrastruktur atau jalannya kah gitu. Karena sini kan masih banyak jalannya lubang, terus keamanannya juga begitu. Ya lebih ditingkatkan lagi lah ke depannya. Karena di sini kalau saya lihat kebanyakan apa namanya kriminalnya sangat tinggi gitu. Jadi itulah harapan saya, mungkin itu saja.
16: Harapan kami kedepannya mungkin buat Boven ya, yaitu terciptanya kemajuan yang merata, mungkin peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola kota yang baik, pemerintahan yang bersih dan transparan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin juga mungkin bisa untuk apa? Kurangnya gangguan keamanan seperti orang mabuk, orang minta-minta, mungkin bisa ditangani oleh pemerintah begitu. Kalau dilihat-lihat mungkin sudah berapa tahunnya ya, kalau untuk warung mungkin nggak seperti dulu ya. Sekarang sudah nggak sepi, nggak kayak mungkin bisa. Harapan kami supaya daya belanja masyarakat tuh bisa meningkat.
13: Oh, baik, terima kasih untuk wawancarai saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tetap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga, dan untuk keamanan di Bovendigul khususnya, umumnya di wilayah Indonesia tetap aman, terjaga dan kondusif. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian supaya tetap berjalan, dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
14: Harapannya untuk Boven pada ulang tahun Indonesia ke-81, semoga kedepannya Kabupaten Bovendigul bisa lebih baik lagi dan terus maju dan berkembang, dan khususnya warung-warung yang bisa terus berpenghasilan dan maju lebih baik.
12: Demikian komentar masyarakat dari Bovendigul, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita sore ini. Saya Indah Lestari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Taukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, eh, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, eh. Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, eh. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mudah-mudahan Anda masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah produksi dari RRI Bufendigo. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyampaikan satu buah pengumuman ya, yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bufendigo kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bufendigo.

Itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan atau THT di mana yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 yang bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Para pendengar, saat ini kami hadirkan lagu dari Naf dengan judul Tanah Airku, dan selanjutnya kami juga akan memberikan satu informasi cek fakta ya, yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Lama.

0: Usai kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Webinar informasi cek fakta kali ini ya terkait dengan foto dua lokasi demonstrasi yang dilakukan pada 5 Agustus 2026. Informasi yang kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id, pendengar, beredar di media sosial Facebook ya. Foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan narasi yang disebarkan bahwa sejumlah unggahan ya pada awal Agustus 2026 sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Dan faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar ya setelah dilakukan penelusuran ya sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search di mana hasil penelusuran menunjukkan foto pertama yang identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dan dalam keterangannya, pendengar, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi tapi berlangsung pada September 2025 ya. Sementara untuk foto yang kedua ini juga sama persis dengan foto dalam artikel yang berada di kompas.com ya, yang diterbitkan pada 21 Juli 2026. Dan di mana keterangan dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa foto itu merupakan aksi demo di Monumen Nasional atau Monas ya, di mana foto itu juga sudah beredar sebelum adanya demonstrasi pada 5 Agustus 2025 digelar. Dan artinya ya pendengar bahwa ada foto dengan dua lokasi demonstrasi yang digelar di tanggal 5 Agustus 2026 kemarin yang beredar luas ya di media sosial Facebook, bahwa informasi tersebut ya itu adalah tidak benar adanya ya pendengar atau hoax. Jadi Anda harus selalu verifikasi terlebih dahulu kebenaran dari berita-berita yang beredar luas ya di media sosial.

Baik pendengar, tepat pukul 17:44 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan terlebih dahulu untuk lagu islami di sore hari ini, dan mari kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Mendengar masih di Pro 1 RRI Boven di Gul, dan kembali kami hadirkan lagu-lagu islami ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kami hadirkan ya lagu dengan menyebut nama Allah.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfiru wa yughfirullah ayyatiyal mu'minuna ma harrallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di saat hati sedang rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: 90,3 dan 97,5 FM. Ada aku JJ ya, dengan judul Bila, menemani sore hari menjelang malam Anda pendengar. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi lainnya ya, beserta dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda. Semoga bisa semakin lebih hangat dan juga terhibur ya dengan siaran kami.
1: Bila nanti

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ayah,

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

sore, Bu Fendigu masih setia ya menemani Anda bersama dengan Tari gak pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya hanya di Pro 1 RRI Bu Fendigu mendengar dengan Plaza Avenue ya dari Ardito menemani malam minggu Anda. Kira-kira mendengar malam minggu gini nih, Anda berada di tim mana ya? Mungkin tim parfum wangi yang udah rapi pol ya dari jam 5 sore, atau mungkin tim kaos partai dan juga dasteran yang udah cozy banget ya di atas kasur ditemani oleh cemilan, atau ada juga ya yang weekendnya mungkin masih tetap sibuk nih dengan kerjaannya. Pokoknya apapun itu ya pendengar, mau di tim manapun ya malam ini, yang penting tetap setia bersama kami pendengar dalam Pro 1 RRI Bu Fendigu ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Semoga bisa menambah semangat ya malam minggu Anda hari ini.

Dan baik pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya satu buah informasi terkait dengan pemerintah yang akan galakkan budaya membaca ya bagi

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah...
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Kipra Indonesia hadir untuk memberikan inspirasi, mengangkat seputar pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan pedesaan.
5: Yang pertama adalah kandang. Untuk kandang yang baik adalah kandang permanen.
6: Sebuah proyek mereka ambil di alat, dan pokoknya toko-toko juga semua mereka ambil di alat.
4: Di Pro 1 RRI Bovendigul, Kipra Indonesia kini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ya informasi terkait dengan pemerintah yang akan galakkan budaya membaca bagi pelajar ya. Informasi yang kami lansir dari rr.co.id, di mana pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Dan kebiasaan membaca ini harus menjadi kebiasaan di keluarga ya, yang berada di Indonesia. Di mana pendengar, ada Menteri Prasetyo yang mengatakan buku adalah sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca ini sangatlah penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Lantas Menteri Prasetyo Hadi juga memberikan contoh pola pendidikan ya di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Di mana Menteri Prasetyo bercerita bahwa ayah dari Presiden Prabowo, yaitu Sumitro, mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, diwajibkan juga untuk membuat rangkuman atau ringkasan ya, dan kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Dan selanjutnya pendengar, salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar, baik secara kualitas materi maupun fisik ataupun tampilannya. Dan buku pelajaran ini juga harus menarik ya minat siswa untuk membaca, sehingga tampilannya ini harus diperbaiki agar lebih menarik. Dan ada juga ya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin buku pelajaran dengan huruf tulisan yang nyaman untuk siswa dan juga kualitas bukunya yang tahan lama. Karena dalam kunjungan Presiden Prabowo ini mendapati buku-buku yang rusak ya, dan juga huruf tulisannya yang terlalu kecil sehingga tidak bagus untuk kesehatan mata.

penampilannya ataupun juga dengan tulisannya ya, supaya mungkin anak-anak di Indonesia, baik itu pelajar-pelajar ya yang berada di tanah air, bisa menjadi lebih menarik ya untuk membaca buku-buku pelajaran dan juga buku

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Baik pendengar, ada hari ini Esok Lusa ya dari Brisia Jodi, masih di 90,3 dan 97,5 FM pendengar. Saat ini kami akan memberikan informasi lainnya ya, yaitu terkait dengan film 4 Musim Pertiwi yang siap tayang perdana ya di TIFF 2026. Dan pendengar, informasi selengkapnya ya, di mana film terbaru sutradara Kamila Andini yaitu berjudul 4 Musim Pertiwi ini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Dan film tersebut terpilih masuk dalam program Centerpiece, salah satu program utama yaitu pada festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari 50 negara. Dan terpilihnya 4 Musim Pertiwi atau yang memiliki judul internasionalnya yaitu Four Seasons in Java menandai kembalinya Kamila Andini ke ajang TIFF ya, yang sebelumnya ia meraih Platform Award di festival yang sama melalui film Yuni pada 2021. Dan selanjutnya ya pendengar, rumah produksi 4K Films juga mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya. Dan di dalam unggahannya 4K Films juga menyebutkan 4 Musim Pertiwi ini siap melangkah ya ke panggung dunia. Dan film ini dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka dan juga Christine Hakim ya. Kehadiran para pemain tersebut juga melengkapi proyek film panjang kelima yang disutradarai oleh Kamila Andini. Sebelum terpilih di festival film ini, pendengar, 4 Musim Pertiwi juga lebih dulu diperkenalkan sebagai proyek film di Jav Market. Dan setelah itu film tersebut juga melanjutkan pengembangannya melalui berbagai forum keproduksi internasional. Dan untuk program dari Centerpiece ini ya di TIFF 2026 juga menghadirkan 54 film dari sines yang mewakili 50 negara. Dan dari jumlah tersebut, 4 Musim Pertiwi menjadi salah satu dari 10 film yang mendapat kesempatan untuk menjalani world premiere di program tersebut. Dan selain mengawali perjalanannya di festival internasional, 4 Musim Pertiwi juga telah dijadwalkan akan tayang ya di bioskop Indonesia yaitu mulai tanggal 8 Oktober 2026. Dan film ini diharapkan dapat melanjutkan kiprah Kamila Andini yang selama ini konsisten membawa karya-karya Indonesia ke panggung perfilman dunia.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

bisa. Berarti tinggal anak mau belajar bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan. Jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

93,5 FM Pro 1 Erebo Vendigo. Tidak terasa ya pendengar, 5 jam sudah berlalu. Kita bersama dalam lintas sore ya, menemani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga hiburan. Dan terima kasih juga ya sudah setia bersama kami ya hingga malam hari. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua, yaitu rangkuman berita Sokorwil 1 yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Nabire. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat kerja ya yang bertugas dalam lintas sore pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami karena lintas malam Bovendigul akan menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama dengan rekan Indadari. Jadi tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendi.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, DPR Papua meminta rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat menghapus keseragaman nasional dan diselaraskan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Moni menegaskan pentingnya penyelarasan antara rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan regulasi otonomi khusus Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma, konflik kepentingan, serta pengurusan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan Herlin Beatrix Moni kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
3: Ada substansi yang diatur di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga dan PP 106 dan KAP 107 telah mengaturnya di dalam. Oleh karena itu, bagi kami, kami menyarankan agar RUU disinkronkan dengan ketentuan undang-undang otonomi khusus yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus undang-undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kewenangan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua karena di dalamnya pada telah disampaikan materi muatannya tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan juga PP 106 dan 107. Contoh seperti pasal 42 dan 43 dan 44 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 hak masyarakat adat telah dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
2: Ia mengungkapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
3: Oleh karena itu dalam kekhususan ini kami minta definisi kekhususan terkait orang asli Papua harus tadi saya bilang tidak menyamaratakan secara nasional rancangan undang-undang ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti kemudian akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih untuk beberapa muatan yang terpenting. Orang kita rancangan undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan Papua.
2: Herlin juga berharap balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Nalik Saulia melaporkan.
1: Guna mencegah peningkatan kasus DBD di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker melakukan pengasapan atau fogging. Simak laporan Tririan dari RRI Biak.
4: Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arinius Wea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Biak Numfor, jumlah kasus DBD di Biak Numfor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah ada laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus sehingga total DBD di Biak Numfor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian. Disebutkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Biak Numfor salah satu daerah yang memiliki risiko terhadap penyakit DBD. Kepadatan penduduk juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Biak Numfor Dinas Kesehatan Biak Numfor, Lukas Linggi, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret dan yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
5: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Dikatakan belum puncak dan mungkin terus akan bergerak naik.

0: benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan maka harus diberikan sanksi yang tegas.
1: Puluhan warga di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura harus menjalani perawatan intensif di RS Yowari setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Menyikapi peristiwa ini, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh demi memastikan keamanan pangan bagi masyarakat penerima program. Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, bersama jajaran Komisi 5 turun langsung meninjau kondisi korban di rumah sakit. Ia menegaskan bahwa tujuan MBG sejatinya mulia, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Papua. Namun, kasus keracunan yang menimpa sekitar 70 pasien, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu menyusui, menjadi alarm keras bahwa standar keamanan pangan belum dijalankan secara ketat.
0: Kondisi pasien, berapa banyak pasien yang terdampak dari keracunan MBG ini atau anak-anak, dan kemudian bagaimana ketersediaan seluruh obat-obatan, peralatan medis dalam menangani kasus ini. Dan tentu ada sejumlah hal juga yang kita bicarakan. Baik, selain itu saat ini kami datang dan mengunjungi, dari data yang mereka sampaikan hampir sekitar 70-an ada pasien, yang 60 lebih menurut mereka, tadi saya tanya lagi minta pasti sekitar 70-an. Nah, ada baik itu mulai dari balita sampai dengan ibu menyusui. Jadi mereka terdampak keracunan dari MBG. Dan ini apa yang dilakukan, apa yang dialami ini tentu dari penjelasan tadi bersama Pak Wakil Bupati juga ada Kepala Dinas Kesehatan, ini satu distrik ini yang menangani MBG ini, SPPG-nya. Oleh karena itu hari ini kita dari DPR merasa prihatin atas terjadinya kasus keracunan yang dialami oleh anak-anak dalam program MBG ini. Tentu keselamatan dan kesehatan anak-anak ini menjadi utama. Kami, program MBG ini bagi kami memiliki tujuan yang sangat baik. Tujuan yang sangat baik ini untuk kualitas gizi dan kemudian bagaimana anak-anak ini, generasi muda bangsa ini mendapat gizi dan penanganan sebagai penerus bangsa ini, itu menjadi tujuan utama yang mulia. Namun tujuan utama yang baik ini perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang aman, lalu kemudian semua makanan yang berkualitas dan hal-hal yang lain yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Ini yang menjadi prioritas dari setiap kasus yang dialami. Hari ini bukan hanya 1, 2, atau 10, lebih dari 50 orang. Ini kan menjadi suatu kejadian yang luar biasa, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bukan hanya pemerintah Provinsi Papua, tapi pemerintah Indonesia terkait dengan program MBG ini. Tadi sekali lagi saya mengatakan program MBG ini bagus, memiliki tujuan yang baik, tapi bagaimana kemudian harus diimbangi dan diiringi dengan pelaksanaan yang aman, berkualitas, lalu sesuai standar keamanan pangan itu. Karena itu kami sebagai pemerintah hari ini kita meminta kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk secara bersama-sama kemudian setelah kasus ini, bukan hanya kasus ini, kasus-kasus sebelumnya pun menjadi bagian perhatian yang sama, untuk kita melaksanakan investigasi secara menyeluruh. Ya, kita harus melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkapkan penyebab dari kejadian ini. Ya, tentu kita harus tahu penyebabnya. Ya, karena ini kasusnya bukan hanya anak sekolah, siswa SD, SMP, ada balita. Setelah data kita dapat, mereka dapat dari posyandu. Ada ibu hamil yang juga kemudian dirujuk. Nah, oleh karena itu dan balita dari umur 1 tahun 2 bulan. Ya, yang paling kecil. Ini tentu kan sangat berbahaya. Ya, kita lihat kasus ini sampai anak SMA, bahkan ada juga yang mahasiswa. Kita tidak tahu kasusnya, secara pasti akan dijelaskan oleh mereka bagaimana mereka bisa mengkonsumsi. Itu data itu akan diberikan oleh Dinas Kesehatan maupun pemerintah setempat. Oleh karena itu kita meminta agar kita dapat melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menyebabkan apa penyebab dari kejadian ini, untuk memastikan menyebab bagaimana kemudian kita harapkan ada transparansi untuk dievaluasi terkait dengan program ini. tentu kita harus, kita butuh transparansi dulu sekarang. Transparan dari semua yang berkaitan langsung dengan program MBG ini. Mulai dari penyedia, sekolah, bahkan data yang kita peroleh dari pihak rumah sakit pun harus terbuka. Sehingga kita bisa melakukan investigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bagaimana setelah investigasi kita dapat memastikan bahwa seluruh korban yang sudah mengalami kasus ini itu dapat tertangani secara optimal, karena kesehatan menjadi menjadi prioritas dan keselamatan mereka. Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
2: Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
3: Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Kita yang paling paham, ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan.
0: Setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
1: Puluhan warga di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, harus menjalani perawatan.
0: Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
2: Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.

0: Ratusan warga di tiga kecamatan di Kabupaten Jayapura, Papua diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Hingga Kamis 6 Agustus 2026 jumlah korban terus bertambah dan mencapai sekitar 450 orang. Sebagian besar korban merupakan anak-anak sekolah dan lansia.
1: Ini dari kampungnya Pasir sudah masuk lagi pasien anak kena keracunan MBG. Sampai dengan malam hari ini anak-anak di bawah umur SMP, SD terus berdatangan ke Puskesmas di Papre. Kami mohon petugas dari Rumah Sakit Yowari untuk turun membantu petugas-petugas di Puskesmas di Papre.
2: Dugaan keracunan massal terjadi di komunitas masyarakat adat Tepera, Yokari, dan Imbi Numbai di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa ini bermula setelah pembagian makan bergizi gratis kepada para siswa pada Selasa 4 Agustus tahun 2026. Beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, para siswa mulai mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, pusing, lemas, hingga sebagian mengalami kejang dan belum sadarkan diri.
3: Dari kejadian ini, benar-benar kami sebagai orang tua dari anak-anak ini, kami merasa MBG ini harus dievaluasi total, full. Saya sebagai salah satu orang tua yang selalu sedikit protes tentang makanan yang menurut saya tidak sehat, tidak higienis, karena pemberiannya dalam jumlah yang banyak, cara pengantarannya, cara packagingnya yang tidak memenuhi standar, terus menunya tidak ikut ahli gizi dan segala macam itu menjadi beberapa catatan saya dari tahun lalu yang selalu saya suarakan untuk kurang begini harus dievaluasi.
4: Jadi kami secara jelas sudah katakan bahwa kita minta segera untuk dilakukan penutupan MBG di pesisir Tanah Merah. Nah, itu yang kami minta secara jujur, secara
5: setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Prosator RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam minggu ya. Menikmati akhir pekan Anda di malam hari ini. Di tanggal yang cantik 8/8/2026, mungkin sudah banyak yang di check out sepertinya ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda, menyapa Anda malam hari ini dalam program Bovendigul Malam dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Malam hari ini juga pendengar tentunya beragam segmen akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita untuk edisi siar kali ini. Dan nanti di pukul 8 pendengar ya. Sebelumnya tadi tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya, produksi dari RRI Nabire. Dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani pendengar menemani suasana malam hari Anda. Jelang pukul 20 atau pukul 8 malam kita akan bersama dalam obrolan komunitas. Ada Bapak Theodorus selaku Ketua Kerukunan Keluarga Flores ya, akan berbincang bersama kita melalui live di 90,3 dan juga channel YouTube kami ya, RRI Bovendigul. Selepas itu juga pendengar, tepat pukul 21 kami hadirkan sejumlah informasi aktual dan juga menarik lainnya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta yang dikemas dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Menyusul di pukul 22 atau pukul 10 malam kami hadirkan Ruang Rindu dan pukul 23 Musik Keperaduan ya, sekaligus menutup jumpa kita di edisi siar hari ini, hari Sabtu. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 97,5 FM ya, pendengar yang ada di pemancar Lewa Robko, selamat malam untuk Anda semua. Semoga sehat selalu pendengar ya di malam hari ini. Bagaimana cuaca di tempat Anda? Bovendigul tadi sore sempat sedikit membasahi genteng kayaknya ya. Ada gerimis di sore hari tadi ya. Bagaimana cuaca di Bovendigul malam hari ini pendengar, menemani hari Minggu Anda juga. Malam Minggu Anda maksudnya ya, belum hari Minggu. Dan untuk malam hari ini juga pendengar ya, yang lagi bersama keluarga menghabiskan akhir pekannya, kami hadirkan lagu-lagu rohani berikut ini ya, menemani kebersamaan kita hingga 30 menit ke depan. Ada Betapa Hatiku pembuka dari, dan di cover oleh GKDI Worship. Malam hari ini menemani Anda ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Trennya itu dolo, Sopi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dolo,
1: ah? Ah, Bel, kamu... Saya baru keluar kemarin, kamu belum minta uang ini. Dari uang ini tidak ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Saya larang toh, kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
0: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Eh, kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Eh, kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah. Barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat saya mau mabuk Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum minuman beralkohol.

0: yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
1: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga boven di guru.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar ya. Saat lagi kita akan bersama dalam obrolan komunitas. Dan malam hari ini pendengar ya, akan hadir juga narasumber yang turut berbincang bersama kita di ruang dengar Anda. Selain Anda bisa mendengarkan di 90,3 dan juga 97,5 FM, pendengar Anda bisa menyaksikan juga live streaming di malam hari ini ya, melalui channel YouTube kami @RRIBOPENDIGUL. Ada Ketua Kerukunan Keluarga Flores, ada Bapak Theodorus Muja, pendengar ya. Tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, kita akan berbincang dalam obrolan komunitas di edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020.

0: Pria dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini, senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda dalam obrolan komunitas edisi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, Sabtu 8 Agustus 2026. Malam hari ini pendengar, kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, malam hari ini kita akan bersama Ketua Kerukunan Keluarga Flores, ada Bapak Theodorus Muja. Selamat malam, Bapak.
1: Ya, selamat malam. Jumpa kembali di ruangan ini untuk kesekian kalinya.
0: Okay.
1: Berharap sehat dan tetap semangat, angkasa batik dari Bu Fendiku.
0: Amin, terima kasih. Berarti sehat, bahagia, minta maaf kita Amin. Mengganggu waktu malam minggunya. Mungkin biasa ada acara-acara malam minggu mungkin bersama kerukunan.
1: Ya, memang kadang-kadang acara orang bilang spontanitas.
0: Spontanitas.
1: Nah, memang tidak terprogram. Biasanya malam-malam minggu, ayo anak-anak kumpul-kumpul di mana untuk sharing.
0: Sharing.
1: Terus ya sekedar melepas lelah untuk di akhir minggu. Tapi tidak semua warga tidak.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa di malam hari ini ya, Bapak Theo, tentunya kita akan berbincang terkait dengan mengenal lebih jauh kerukunan keluarga Flores di Tanah Rantau. Kita tahu dari Flores ke ujung timur Indonesia, meskipun sama-sama timur ya, tetapi memang kalau pulang kampung cukup jauh dan cukup harusnya lebih tebal lagi isi dompetnya, Bapak Theo.
1: Siap, ya.
0: Bagaimana ini kita mungkin mau tahu pendengar dan juga pemirsa seperti apa Bapak Theo, kapan terbentuknya kerukunan ini?
1: Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera spesial untuk karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI dan seluruh pendengar dimanapun yang berada yang sempat bisa merisif siaran RRI Bovendigul. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang memang saya harus bilang mengundang jawaban untuk transparansi keberadaan kerukunan keluarga Flores di Bovendigul.
0: Betul.
1: Kerukunan keluarga Flores di Bovendigul itu terbentuk sejak 2004. Saat itu yang ada di sini cuma 6 kepala keluarga saja. Muncul pikiran bahwa kita merantau, kalau tidak ada organisasi, jadi kesannya sikap ego masing-masing individu lebih banyak, sehingga misalnya ada yang kesulitan, kita tidak bisa untuk mengatasi sendiri, perlu ada perkumpulan. Ya, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, waktu 2004 itu terbentuk, belum ada legalitas hukum sebagai panduan, sebagai rule untuk jalankan organisasi. Waktu itu ADRT belum ada. Tapi interval waktu 3 tahun, para pendahulu mulai merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akhirnya 2007 menghasilkan ADRT KKF nomor 01 dari rapat umum anggota. ADRT KKF itu yang sampai hari ini kami gunakan sebagai ya orang bilang rule lah, sebuah organisasi yang berjalan benar-benar di atas rel, sesuai dengan
0: aturan yang
1: sesuai dengan visi misi visi dari pendahulu kenapa harus dibentuk organisasi yang namanya Kerukunan Keluarga Flores ini.
0: Oke, betul.
1: Kira-kira begitu.
0: Berarti dari tahun 2004 sampai saat ini cukup lama, Bapak Theo.
1: Ya.
0: Berarti memang kalau boleh tahu sebelumnya Bapak Theo di Bovendigul dari tahun berapa?
1: Saya berada di Bovendigul dari 84. Jadi waktu itu dari Jakarta.
0: Oke.
1: Berarti Jakarta dikirim ke sini dan ya puji Tuhan 85 awal, 84 saya masuk Jayapura. Terus 85 masuk ke Korowai. Tapi bukan saya satu-satunya.
0: Masih.
1: Salah satunya yang buka kampung Yani Rumah di basis masyarakat Korowai. Saya 85 ada di sana. Terus 86 buka kampung Mangge Mahai yang mungkin sekarang dengar sebagai pembuktian bahwa benar saya pernah ada di sana. Itu kalau pemirsa atau sekarang ASN yang mungkin sempat berjalan dari Yani Rumah ke Mangge Mahai, jalan kaki nih, Itu pas sebelum naik ke Kampung Mangge Mahe kan lewat kali, Kali Mangge namanya. Naik ke atas ada ketemu dua pohon kelapa.
0: Itu, dan itu Bapak yang tanam.
1: Iya. Ceritanya masyarakat di situ pasti mereka menyebut T itu tidak terlalu jelas.
0: Jelas.
1: Nah, pasti ini siapa punya kelapa? Ini Bapak Seo punya kelapa.
0: Oh, okay.
1: Seperti itu kira-kira.
0: Jadi punya. Yang dikenal di atas Bapak Seo.
1: Iya.
0: Oke, sip. Terima kasih Bapak, berarti sudah cukup lama di Bovendigul ya. Kalau tadi sudah dijelaskan juga terbentuknya KKF ini di tahun 2004 dan masih terbentuk dan masih berjalan tentunya hingga saat ini sampai akhirnya ada terbentuk ADRT dan itu menjadi satu bentuk legalitas begitu ya. Dan tentunya siaran ini juga sebagai penyebar luasan sepertinya untuk masyarakat tahu bahwa ada Flores di sini. Kalau boleh tahu apa tujuan tersendiri Bapak dan berapa, kalau kita lihat Flores ada berapa suku di situ yang juga bergabung?
1: Kami di sana tuh sangat heterogen.
0: Heterogen.
1: Jadi kalau sebut Flores, sebut tiap kabupaten sukunya beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Katakan saja, okay, saya sebut kebetulan saya dari Kabupaten Ngada.
0: Ngada.
1: Nah, yang ada gunung kayak piramid itu, nah itu tempat kampung saya. Nah di situ ada sekian kabupaten, sekian kecamatan, sekian desa, dan sukunya beda-beda kalau kita sebut suku. Itu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau yang tergabung dalam di KKF sendiri, Manggarai.
1: Ya, itu ada 5 kabupaten induk. Jadi kita mulai, saya biasanya berbicara dari matahari terbit deh.
0: Dari
1: itu, Flores Timur.
0: Oke.
1: Okay. Yang dalam istilah organisasi kami sebut keluarga lama Holot. Nah itu habis itu mulai Kabupaten Sika atau yang biasa orang trennya MOV.
0: Oh ya MOV.
1: Nah,
0: iya.
1: Yang gemuk-gemire itu
0: Momere.
1: Sorong ke kiri ya, itu tuh dari situ.
0: Okay.
1: Nah itu habis itu Ende Lio itu terkenal dengan danau tiga warnanya, Kelimutunya.
0: Kelimutu. Saya pernah ke sana.
1: Oh luar biasa, saya rasakan dingin di atas puncak Kelimutu.
0: Sangat
1: itu.
0: Sangat dingin Bapak.
1: Apalagi mau lihat di danau putihnya itu lebih dingin. Kalau danau merah sama itu kan berdekatan agak ke bawah.
0: Iya, berdekatan. Nah, okay. Jaraknya juga cukup jauh.
1: Cukup
0: ke
1: jauh.
0: Atas.
1: Ya lumayan. Habis itu masuk ke Ngada. Nah, itu Ngada ada pemekaran.
0: Okay.
1: Jadi dulu Kabupaten Ngada saya, sekarang ada pemekaran Nagekeo. Yang baru setelah sudah ada Kabupaten Nagekeo, pemekaran Kabupaten Ngada, ada batalion baru yang Wakangamire. Mungkin sempat dengar tahun lalu viralnya Prada Luki.
0: Oke,
1: okay. Nah, itu Luki. Di batalion Wakangamire di kampung Kabupaten Nagekeo, pemekaran dari Ngada. Nah, itu Ngada, kami di sini di KKF ini kami kenal pakai tungku Inebu. Inebu itu nenek dan tete lah kalau istilah Papua gitu. Itu simbol dari dua gunung vulkanik. Mau bilang gunung api subtil tidak aktif itu. Tadi gunung Ineria yang tadi saya bilang kayak piramid. Itu piramid Arab lah di mana itu.
0: Piramida itu ya.
1: Piramida itu. Terus dengan gunung Bulobo. Bulobo kan tete laki-laki gitu. Nah itu yang terkenal dengan tarian Jai yang sudah menjadi tarian nasional yang seperti itu. Terus dari situ ke Manggarai. Manggarai itu pecah jadi 3 kabupaten yang ada komodonya itu.
0: Labuan Bajo.
1: Nah, jadi Labuan Bajo itu Manggarai Barat. Pertama dulu kan Kabupaten Manggarai ibu kotanya Ruteng. Terus pemekaran muncul Manggarai Barat yang komodo itu. Terus Manggarai Timur itu daerah Borong berperbatasan Rengada. Nah, kira-kira begitu. Jadi dalam KKF ini ada 5 tungku besar, 5 tungku induk yang representatif dari 5 kabupaten yang tadi saya sebut.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Siap. Luar biasa Bapak. Berarti kalau awalnya terdiri dari 6 kalau nggak salah kepala keluarga?
1: Iya.
0: Iya.
1: 2004, 6 kakak saja.
0: Dan saat ini sudah berapa banyak?
1: Puji Tuhan sampai saat ini data terakhir baru 172.
0: Lumayan banyak.
1: Iya, dan itu pun tingkat mobilitasnya tinggi. Okay. Karena bergantung pada lapangan kerja.
0: Okay. Jadi ada perpindahan begitu, Bapak.
1: Okay. Itu sehingga kami mau validasi data, jujur agak setengah mati karena bulan ini kami valid atau 3 bulan kami bikin validasi, ternyata berikutnya berubah lagi karena ya namanya merantau ya.
0: Betul.
1: Kami hanya bisa ambil yang berKTP di sini aja dulu deh. Itu pun belum menjadi jaminan karena yang berKTP di sini kadang faktor lapangan kerja, dia KTP Boven, tapi dia bisa pindah ke Merauke, tapi tetap masuk penduduk di sini.
0: Di Boven, betul.
1: Secara fisik dia nggak ada di sini.
0: KTP Boven.
1: Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk data valid sekian, saya tidak berani mengatakan itu.
0: Okay.
1: Kira-kira begitu.
0: Tapi sejauh ini catatan kurang lebih 100.
1: 172 KK.
0: Hampir 200 berarti.
1: Iya, iya.
0: Tadi juga di awal sempat disampaikan visi-misi dari kerukunan keluarga Flores. Apa sebenarnya yang menjadi, sepertinya itu menjadi pembeda ya dari kerukunan-kerukunan lain, dan juga sepertinya tidak hanya visi-misi tidak hanya sebagai susunan kata-kata menjadi kalimat, tetapi ada maksud dan tujuan di situ. Seperti apa sebenarnya keluarga kerukunan Flores ini terbentuk, Bapak? Visi dan misinya apa sebenarnya?
1: Ya, visi dasar utama kami sederhana banget sih. Itu kita tidak sedara, tapi kita adalah saudara. Itu aja dulu. Nah, misinya karena berangkat dari visi itu sebagai jargon utama. Mari kita merantau, jadi kita bukan dari satu bapak dan satu mama yang sama. Di tempat rantau, mari kita bergandengan tangan untuk saling menolong, membantu masyarakat di sini, mendukung pembangunan, program pembangunan pemerintah di sini. Itu. Jadi simpel banget. Kita tidak saudara, tapi kita adalah saudara. Kira-kira begitu.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti memang ada kontribusi di situ untuk pemerintah Kabupaten Bovendigul, khususnya Bapak ya, untuk anggota dari kerukunan Flores ini sendiri. Kalau sejauh ini kita mau tahu seperti apa mungkin kegiatan-kegiatan dari keluarga Flores?
1: Untuk kerukunan keluarga Flores, kegiatan secara kelompok memang kami lebih banyak di kegiatan gereja nih.
0: Okay.
1: Itu. Nah, sementara tadi berbicara bahwa kontribusi kepada pembangunan daerah, kepada pemerintah Bovendigul, ya puji Tuhan, banyak yang ASN yang ada di sini. Itu, dan kebanyakan ASN dari Flores itu berada di pedalaman, yang betah di pedalaman.
0: Okay. Jadi bisa deh, kebanyakan di pedalaman
1: ya,
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Berarti memang mampu berjuang begitu ya Bapak. Sepertinya memang agak sulit ya kalau di pedalaman begitu Bapak ya, bekerja di sana.
1: Prinsip yang kami anut, ya sebenarnya ini menjadi prinsip umum orang ya, artinya bukan menjadi jargon baru kami ya. Di mana apa langit dijunjung, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung.
0: Okay.
1: Itu, dan kami tidak pilih-pilih tempat. Pemerintah mempercayakan kami orang Flores, entah sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai pegawai di distrik, ya pasti kami ada di sana. Itu. Dan walaupun dengan segala keterbatasan, mau bilang, kami jarang menuntut deh. Saya mau bilang begitu. Kami sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana membantu pemerintah dalam memajukan SDM di sini, ya kami siap, kami berada di sana. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Jadi memang semua butuh perjuangan ya Bapak. Adaptasi di mana bumi dipijak, sepertinya di situ langit dijunjung.
1: Ya.
0: Itu memang perlu adaptasi dari manapun kita berada, sepertinya kita harus menyesuaikan di mana kaki dipijak Bapak ya.
1: Benar.
0: Dan tadi juga sesuai dengan tema kita, sepertinya kita mau tahu lebih jauh seperti apa ke keluarga kerukunan Flores, dan apa sebenarnya Bapak yang ciri khas orang Flores sebenarnya, yang sampai sekarang meskipun di rantau tetap ada dan selalu ada.
1: Pesta. Di mana ada perkumpulan orang Flores, di situ pasti ramai.
0: Oh, yes.
1: Nah, itu. Karena kami beranggapan bahwa pesta itu sudah mau bilang budaya, tidak, kebiasaan.
0: Kebiasaan.
1: Nah, jadi katakan gini, apalagi yang berurusan dengan gereja. Anak permandian saja pesta, urapang undang semua, padahal lagi dalam kondisi keterbatasan. Tapi hati dan saya punya saudara, mari. Kami kumpul, apa yang kami punya, makan apa yang penting, mari kita sama-sama di sini. Susah sama, sama-sama susah, sama-sama senang gitu. Terus muncul anak sambut baru.
0: Okay.
1: Itu, belum lagi nikah.
0: Nikah itu lebih persis,
1: itu
0: lebih
1: tetap,
0: lagi.
1: Ya. Jadi, saya mau bilang bagaimana, bukan doktrin. Tapi merupakan kebiasaan itu. Di pesta itulah kita saling membagi kegembiraan bersama. Mari kita duduk sama-sama. Kira-kira begitu.
0: Oke. Di dalam pesta, apalagi di perantauan, tentu kalau kita melihat pesta-pesta yang ada di misalnya pernikahan di tanah sendiri, Bapak itu pasti sudah melekat dengan ada masakan-masakan khas daerah itu sendiri. Nah, kalau di perantauan seperti apa?
1: Tadi saya bilang bahwa walaupun merantau sampai di Amerika pun tidak pernah akan lupa adat.
0: Iya.
1: Itu RW itu, RWB2 maupun RW ya guguk itu, itu otomatis pasti ada. Setiap pasti acara ada. Orang Flores
0: pasti ada.
1: Pasti ada. Dan ya permisi teman-teman saya dari IKT mirip-mirip kami.
0: Jadi, berarti itu masakan yang selalu ada, Bapak ya?
1: Ya.
0: Ada perbedaan rasa yang di kampung sendiri dengan di perantauan?
1: Ada.
0: Ada.
1: Nah, kalau di perantauan ini terkontaminasi atau terpengaruh dengan menu umum, yang karena kami tidak bisa memaksakan apa rasa atau selera yang kami orang Flores kami paksakan untuk orang lain, kok tidak. Katakan di sini kalau di kampung itu istilahnya RW ya, babi pun dicampur darah bla bla bla bla bla. Kalau di sini nggak bisa, karena kami harus karena istilahnya gini. Kasih makan teman-teman bukan orang Flores juga gitu. Tidak bisa kita paksakan.
0: Semua ada di situ ya.
1: Kata yang macam babi lebih dominan ke babi rica-rica. Sudah versi Nusantara gitu. Nah, seperti
0: biasa.
1: Itu.
0: Iya. Berarti memang kalau berbicara soal Flores yang ada diingatan adalah pesta.
1: Iya. Kemudian spontanitas ada dua. Pesta di mana misalnya saya sebagai yang dituakan. Walaupun juga bagian tertua sih. Itu yang dituakan, buang suara, kebetulan ada saya punya anak-anak yang cukup luar biasa humas. Saya kasih komando, mereka yang bergerak. Oh, ini ada begini, langsung spontan ngumpul, terus ada kedukaan. Itu spontan ngumpul, terus ada orang sakit. Nah, itu ya penting saya sudah buang di grup, menyampaikan informasi di grup, itu ada saudara kita yang sakit. Udah langsung saya tidak perlu mendetail mereka, itu penjabaran otomatis. Kebetulan puji Tuhan sebagai koordinator humas kami Pak Yoris.
0: Luar biasa, itu sangat aktif.
1: Sangat. Seperti itu.
0: Oke. Berarti kalau tadi makanan khas dari Flores tadi sudah disampaikan. Kalau dari sisi minuman apa Bapak yang tidak bisa terlepaskan di saat pesta?
1: Iya, itu. Di sini enggak ada sih.
0: Apa?
1: Ya moke, moke yang itu irisan dari enau. Pohon enau aren ya. Nah itu. Jadi mohon izin bahwa di mana ada lebih dari 2-3 orang Flores kumpul, apalagi mulai mau melakukan kegiatan itu tidak terlepas dari minuman. Tapi ya puji Tuhan saya respect pada saya punya anggota, saya punya anak-anak, adik-adik semua itu selalu pengenalan diri itu. Minum sebanyak apapun tidur. Iya Bapak, langsung masuk tidur,
0: langsung
1: tidak
0: masuk, tidak bikin ricu.
1: Tidak bikin ricu.
0: Okay. Berarti kalau kita melihat pendengar dan juga pemirsa Bapak Theo di media sosial tadi saya baru melihat kalau enggak salah di Sumba ada yang berkunjung dan wajib diberikan moke. Yang berkunjung adalah perempuan. Apakah itu menjadi keharusan atau seperti apa? Kita ketahui kalau moke di sini persamaannya adalah
1: Sopi.
0: Ya. Seperti apa itu? Memang mohon maaf, apakah sama dengan minuman keras?
1: Memang minuman keras.
0: Oke.
1: Okay. Itu kadar alkoholnya di atas 40%.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Jadi memang kalau kita ke Flores harus disuguhkan itu?
1: Secara doktrin adat harus, tapi tidak harus, harus dikonsumsi tidak.
0: Oh, tidak harus dikonsumsi.
1: Tidak. Tapi doktrin adat harus, itu keharusan. Tapi tidak harus dikonsumsi, bisa sebagai penghormatan. Itu kan istilahnya menghormati.
0: Menghormati itu.
1: Ya, yang penting kita bisa celup jari aja sudah. Karena kita ada alasan medis dan lain-lain, nggak bisa harus dipaksakan, harus nggak bisa.
0: Oke.
1: Itu kira-kira begitu.
0: Setuju. Terima kasih Bapak Theo. Kebetulan tadi saya udah lihat di medsos dan mungkin tamunya dari Jakarta ya. Mereka berkunjung ke Sumba untuk melihat kain tenun Sumba. Flores juga tentunya ada ya.
1: NTT itu serpihan surga yang jatuh di bumi.
0: Luar biasa.
1: Karena setiap kabupaten semua punya motif tenunan sendiri-sendiri. Dan tarian juga beraneka ragam tarian. Terus kalau berbicara makanan pokok, ya mayoritas jagung sih.
0: Jagung, betul.
1: Itu. Jadi katakan gini, kita bicara NTT secara umum dulu.
0: Yeah, secara umum.
1: Yang dulu Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi pakai waktu 17 Agustus di Istana Negara Merah itu, yeah, kan dari timur. Nah, habis itu waktu beliau pimpin sidang paripurna pertanggungjawaban akhir tahun, itu kan dari timur, dari ND. Nah, ada keunikan Flores. Kami sebagai orang Flores sangat bangga. Kami adalah benar-benar NKRI. Kenapa? Pancasila dimunculkan dari ND. Ya, itu kota Pancasila. Sampai hari ini kan ada MOPA, Monumen Pancasila di ND. Seperti itu.
0: Naskah Pancasila yang ditulis di bawah pohon beringin.
1: Pohon sukun.
0: Pohon sukun, sorry. Bawah pohon sukun.
1: Iya.
0: Oke. Berarti memang semua tidak hanya dari sisi makanan. Kemudian ada yang bisa dibawa pulang ataupun memang yang masih melekat dan dibawa sampai saat ini adalah kain tenun dari Flores itu sendiri. Biasa digunakan saat kapan, Bapak?
1: Oke, kain tenun itu penggunaannya bervariasi. Khusus mama-mama dulu yang tinggal di kampung, mayoritas mereka gunakan sarung tiap hari pakai itu. Nah, terus misalnya tadi ada tamu. Itu penghormatan tamu yang datang, itu kalau nggak dikasih sarung berarti minimal dikasih selempang.
0: Selempang.
1: Dan selempang motifnya berbeda-beda. Mulai dari Flores Timur motifnya beda, masuk Maumere motifnya beda, Ende motifnya beda, Nagekeo motifnya beda, terus Ngada Bejawa itu
0: beda juga.
1: Motifnya beda, Manggarai motifnya beda. Seperti itu.
0: Itu kalau di sana di tenun sendiri ya, Bapak?
1: Tenun sendiri.
0: Hanya di sini berarti dibeli dari sana, tidak ada yang produksi sendiri di sini.
1: Ada beberapa macam di Merauke, ada. Di SP7, ada yang tenun, tapi bahannya diminta dari kampung.
0: Di sini belum ada bahannya, Pak. Agak
1: kemungkinan
0: sulit.
1: Seperti itu karena mau distribusi ke sini kan di sini artinya mau bilang bagaimana ya? Pelaku usaha barang itu kan tidak mungkin semua orang, cuma orang. Jadi harus dikirim. Sempat 1-2 tahun lalu ada satu mama yang tinggal di Pak Lorenz, dia ketua tungku Endelio. Dia tenun di apa kilometer 4 pemukiman Kahat itu, dekat Aquadigul. Itu mama dia tenun, mama sampai hari masih ada. Begitu.
0: Masih menenun sampai sekarang.
1: Terakhir saya sudah jarang kunjungi, jadi saya tidak tahu. Seperti itu.
0: Berarti memang kalau pesan lagi dari Flores berarti cukup lama jadinya ya. Nanti kainnya karena masih menunggu bahan, kemudian ditenun lagi itu biasa berapa lama?
1: Maksudnya tenun di sini?
0: Kainnya, iya, yang di Merauke itu biasa berapa lama?
1: Ya, saya sendiri bukan pelaku tenun ya.
0: Tapi
1: karena kalau saya bilang berapa lama itu nanti kan
0: belum.
1: Soalnya kan begini. Tidak ada orang spesifik yang dia kerja nenun saja. Itu kan sampingan.
0: Sampingan ya.
1: Nah itu. Kalau beda, kalau memang dia cuma nenun saja begitu, kita bisa bikin target waktu gitu.
0: Betul.
1: Ini ada yang ASN, pergi pulang, nenun lah. Atau mama-mama yang di itu, mereka kerja sawah nih. Pas asur sambil menunggu panen, kita tenun aja dulu. Kan begitu, jadi nggak ini.
0: Jadi kalau di Flores sepertinya itu dari ujung ke ujung semua menenun ya, Bapak?
1: Semua. Kalau di kampung di Flores sana memang spesifik
0: menenun.
1: Dia tuh tenun kerjanya. Itu. Jadi sekarang ini kan karena bahan bakunya kadang-kadang susah. Terus apa? Istilahnya mau bilang obat deh. Obat pewarna bla bla bla itu kadang-kadang susah, jadi kami lebih cari yang instan, simple. Pesan yang datang sudah tenung, apalagi sekarang kan dengan shopping online.
0: Online sepertinya online. Dari manapun bisa sampai ke bukan. Dari ujung manapun bisa sampai.
1: Tinggal kontak, motif ini yang kami mau sekian banyak. Harganya berapa ta? Kirim. Begitu sampai. Seperti itu.
0: Berarti sejauh ini melepas rindu melalui online, menerimanya di Boven begitu ya. Yang penting barangnya sampai begitu
1: sampai, ya.
0: Kalau makanan dari sana sepertinya tidak bisa dikirim ya, Pak.
1: Yang lebih rutin dari kampung itu, kalau dari Flores Timur itu jagung titi.
0: Dicampur sama teh anget manis.
1: Teh anget, ya. Itu.
0: Enak.
1: Sementara kalau dari Flores Tengah dan dari Kelimutu itu, itu biasanya singkong yang bilang macam gapek gitu. Nah itu. Nah terus kalau mulai masuk daerah Ngada, Nagekeo dengan Manggarai mayoritas kopi.
0: Kopi.
1: Oh. Kopi kan udah terkenal sampai ke luar negeri
0: betul,
1: tuh mah.
0: Betul. Kopi. Iya iya.
1: Di sana kan kopinya kopi Arabica bukan Robusta. Itu.
0: Di sini tidak ada yang menjual itu Bapak kopi dari. Seharusnya Bapak Humas ya, Pak Yoris.
1: Ya. Sempat Jimmy, pengelola karaoke DJ Aswil, dia sempat buka kedai kopi. Saya duduk begini, saya lihat di toples itu, ya ada kopi Jawa. Terus saya bilang, Jimmy, kau datang sini dulu. Bapak, ini kau dapat dari mana? Bapak, saya pesan dari teman, dari Flores sana. Oke. Okay. Sekarang kan ada pengepakan yang memang siap istilahnya pengepakan ekspor.
0: Ekspor, oke. Okay. Berarti lebih safety lagi ya.
1: Sangat safety.
0: Meskipun pengiriman jauh begitu.
1: Iya.
0: Itu sepertinya harus dikembangkan meskipun di rantau ya. Karena sebagai perantau juga tentunya merindukan itu ya.
1: Sangat.
0: Hanya kalau saat ini sudah mau minum kopi dari Manggarai misalnya. Tapi harus tunggu seminggu lagi sepertinya rasa ngidamnya hilang.
1: Hilang, iya. Teo. Emang beda rasanya ya. Jadi kopi yang kita, maaf bukan saya mau diskreditkan produk lain ya.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya kapal api yang ada, kopi rusa kita ini. Tapi kalau kita minum kopi Flores rasanya beda. Karena istilahnya di sana itu kopi yang dikirim dari kampung itu kan petik sendiri langsung
0: diolah sendiri,
1: sampai numbuk sendiri baru dikirim. Itu beda rasanya. Rasa asam-asam manis gimana begitu.
0: Bisa jadi, apalagi mungkin masih manual di sana Bapak ya. Jadi masih
1: manual. Betul, masih manual. Dan terus kalau mama-mama di kampung itu mereka lebih suka kopi itu digoreng campur jahe. Nah, baru tumbuk tuh harumnya dari jauh itu sudah. Baru masuk orang bikin kopi tuh harumnya udah kecium.
0: Jadi ada sudah. Anget-angetnya nih minumnya.
1: Iya, itu.
0: Luar biasa. Hanya menunggu Pak Yoris mungkin ya. Untuk
1: mempromosikan.
0: Bukan memproduksi tapi mempromosikan.
1: Iya.
0: Biar ada di sini ya Bapak.
1: Betul.
0: Kalau bicara kuliner di Flores sepertinya tidak akan ada habisnya.
1: Sangat
0: Bapak
1: banyak.
0: Teo. Sangat banyak.
1: Tergantung minat masing-masing. Satu, yang kedua souvenir.
0: Betul.
1: Souvenir itu tergantung dari selera seni masing-masing orang. Misalnya dia lebih respect, oh saya mau tenun motif ini. Karena setiap motif punya arti, jadi nggak asal gitu. Terus ada beberapa spesifikasi. Ada tenunan, produk kain yang sistem mesin, apa bordiran mesin atau sablonan.
0: Okay,
1: ada. Itu harganya kompetitif, harga pasar umum gitu. Nah, tapi kalau yang ditenun secara spesifik, itu
0: ya?
1: Beda harga. Dan dia tenunan-tenunan spesifik itu ada mobilnya bagaimana, klasifikasinya ya. Nah itu, oh ini kelas 1 ini. Kelas 1 ini hanya boleh dipakai oleh komponen masyarakat tingkatan ini.
0: Oh ada aturannya?
1: Ada strata sosialnya. Oh, kelas ini stratanya ini ini. Terus itu akan kelihatan, misalnya di kampung ya, akan kelihatan kalau waktu ada kenduri apa ada kedukan. Itu. Kedukan ini misalnya, wah ini kalau di sini kalau mau kayak apa gitu ya. Nah, kalau mandob misalnya kembali besar itu. Nah, itu. Ini bagaimana ya? Itu adat deh gitu.
0: Itu adat.
1: Okay. Oh, ini tua adat ini.
0: Oh, okay.
1: Keluarga inti mereka datang bawa kain itu nggak sebarang kain.
0: Oke, berarti ada motif-motif tertentu.
1: Iya. Motif dengan kualitas tertentu ini yang layak untuk ini. Itu. Nah, tapi kalau yang dari biasa mereka datang yang biasa-biasa aja ada. Kan di dalam kondisi duka seperti itu, keluarga kan duduk lihat. Oh, ini dari pihak A. Dari karena kami di kampung itu memang untuk sistem kerajaan sudah nggak ada, tapi masih terpelihara sistem kasta. Masih ada kasta kayak Bali ya, tapi tidak sekental Bali. Itu, oh ini kasta atas, oh ini kasta tengah, ini kasta bawah. Tapi tidak serta merta melunturkan status sosial seseorang,
0: tidak.
1: Itu hanya dalam acara-acara ritual-ritual khusus saja itu baru diberlakukan kalau umum. Kalau umum tidak diberlakukan.
0: Diberlakukan.
1: Nah, gitu.
0: Oke. Hierarki begitu ya?
1: Iya. Hierarki sosialnya ada. Jadi contoh misalnya gini, yang mungkin lihat di YouTube apa kampung adat, kampung megalitikum ya, sempat lihat itu yang di Bena, di Bolotolo, Semarang itu.
0: Wolobobo.
1: Wolobobo itu kampung saya tuh.
0: Oh, itu tempat yang sering dikunjungi.
1: Iya.
0: Tapi saya belum pernah ke sana.
1: Dingin sekali di atas.
0: Dingin sekali.
1: Baru kalau sudah di atas airnya susah, harus turun nih bang.
0: Itu ada plus minusnya ya, Bapak Teo. Jadi memang kalau kita bilang sarung ini, apakah seperti mahkotanya orang Papua yang mungkin tidak sembarang digunakan begitu ya?
1: Iya, kalau sarung beda dengan mahkota. Nah, kalau kami di sana mahkota itu spesifik, memang nggak sembarang pakai, nggak semua orang boleh pakai.
0: Okay.
1: Ya, terus apalagi ada atribut spesifik yang hanya orang-orang tertentu boleh pakai. Jadi misalnya kami kasih itu, okay, macam misalnya saya ketemu Mbak, ini pertemanan biasa. Itu kan, oh ini selempang, nggak bisa selempang atau kain yang spesifik seperti tidak.
0: Tapi harus yang,
1: artinya yang biasa-biasa, yang biasa, oh ini pertemanan.
0: Okay, karena kita baru pertama kali.
1: Ini, tapi kalau orang khusus, contoh macam yang di sarung kayak pada Pak Jokowi waktu itu datang ke Jawa tuh. Untuk peresmian apa, keterampilan dari bambu, semua serba bambu itu. Itu kan dipesan khusus tenunnya.
0: Berarti itu di pesan khusus, bukan yang memang
1: bukan yang
0: memang
1: secara
0: sudah jadi begitu ya.
1: Secara apa, global dibikin begitu enggak. Karena bisa lihat begini, untuk melihat kualitasnya itu kita terawang. Kayak uang saja.
0: Berarti dalam proses pembuatan ada tradisi tertuang.
1: Ada ritual-ritual khusus. Terus bahan untuk memberi warna itu juga ada ritual khusus. Di pohon juga pohon khusus ditanam secara adat, tidak sebarang orang. Itu.
0: Saya baru tahu. Terima kasih Bapak Teo.
1: Terus di sini banyak pohon yang akarnya digunakan untuk pewarna-warna kuning. Yang itu obat juga sih, obat tradisional itu apa, mengkudu itu.
0: Oh, mengkudu.
1: Mengkudu itu akarnya kalau digali kuning. Itu yang biasa mereka ambil baru racik dia untuk rendam benang.
0: Benang. Jadi pewarna alami.
1: Jadi warna kuning itu. Okay. Seperti itu.
0: Luar biasa, Bapak Teo. Semakin rindu Flores kayaknya.
1: Amin. Ya.
0: Semoga nanti ada kesempatan. Ada rencana nanti pulang kampung, Bapak Teo?
1: Saya pulang kampung tidak pernah saya buat rencana.
0: Oh.
1: Karena ada, mau bilang kebiasaan kurang bagus di kampung itu. Kadang kita rencanakan biasanya gagal.
0: Ya. Satu itu. Dan lain hal biasa.
1: Oke, jalan ini aja. Pas Tuhan kasih berkat sudah jalan. Itu.
0: Kapan pernah balik?
1: Saya kemarin 2022 itu di kampung cuma 4 jam.
0: Transit doang berarti, Bapak Teo.
1: Itu kan pas ada kegiatan lembaga di Jakarta. Itu dapat informasi, oh ini adik laki-laki mau ditabiskan dari misa pertama, ditabiskan dari pastor toh, misa pertama. Om, nah pulang. Saya baik om, jadi saya dari Jakarta, Bali, Kupang. Paginya tiba di Ende, terus langsung ke kampung.
0: Langsung ke kampung.
1: Ikut misa pertamanya pastoran, itu adik laki-laki yang ini. Selesai, habis makan siang saya balik lagi.
0: Sesingkat itu, okay. Tapi setidaknya sudah melepas kangen, Bapak Teo.
1: Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Okay.
1: Saya ke kampung itu paling lama satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Ya, paling lama.
0: Okay. Baik pendengar dan juga pemirsa ya, Anda masih bersama Prosoto dari Wolf Digul di malam hari ini ya. Masih dalam obrolan komunitas, ada Ketua Kerukunan Keluarga Flores, ada Bapak Theodorus malam hari ini ya, yang berbincang bersama kita di Studio Pro 1. Bapak Theo, kalau kita melihat sebuah perkumpulan tentunya terdiri dari kepala keluarga, dan satu keluarga itu ada ibu dan anak, dan kalau dari sisi kerukunan sendiri tentunya ada didikan sepertinya untuk pemuda-pemudinya seperti apa dalam kerukunan Flores?
1: Di dalam kerukunan keluarga Flores ini, untuk pendidikan kepada generasi muda, sehingga begini, KKF ini satu payung, di bawah KKF itu ada tungku-tungku.
0: Tungku-tungku.
1: Tadi saya sebut tungku itu adalah representasi kabupaten. Nah, pendidikan budaya pendidikan istilahnya mau bilang tata tertib dah seperti itu. Itu kan tiap kabupaten dengan kultur masing-masing. Nah, jadi katakan gini, saya lebih menyoroti di sisi perkawinan. Itu setiap kabupaten punya aturan adat. Ingat begini, hormati orang dan perempuan, begini, begini, begini, begini. Kalau macam saya misalnya, dari kabupaten saya nggak bisa ngatur saudara saya dari Flores Timur. Karena doktrin adatnya beda. Itu.
0: Bawaan adatnya beda begitu?
1: Beda-beda. Nah, mungkin pernah dengar cerita bahwa di Flores Timur, Maumere dan Flores Timur, kalau nikah tuh mas kawin pakai gading.
0: Iya, gading gajah. Iya,
1: itu. Itu luar biasa. Kira-kira mau bilang aneh apa enggak? Enggak ada gajah di sana. Tapi gading banyak. Baru gading bukan udah dipotong-potong, tidak, masih utuh. Iya. Itu sebenarnya barang datang dari mana ya?
0: Padahal tidak ada gajah di sana.
1: Tidak ada gajah. Nah, itu saya mau samakan dengan di Biak dan Serui di sini. Mas kawin itu piring gantung. Tidak ada pabrik piring gantung di sini. Itu kan dan kita, kalau maaf ini saya bukan mau menyamakan, tidak. Itu percontohan sama saudara-saudara saya dari Serui dan Biak itu. Piring bukan sedikit. Setelah itu peninggalan itu. Nah, jadi macam di daerah Biak dan Serui itu setiap tahun ada orang kawin, tetap mas kawin piring gantung, piring dan ternyata di arisan gitu, keliling gitu. Sama dengan gading ini. Jadi saya pertama bingung, jujur saya tuh. Tidak ada gajah, tidak ada gading, baru gading-gading, bukan gading muda. Gading udah bagaimana kuning-kuning. Kuning tua macam itu. Seperti itu.
0: Oke. Logisnya begitu ya, kalau dicoba di detailkan begitu ya Bapak, maksudnya kalau berbicara tentang adat memang sepertinya sulit untuk dipikirkan secara logika begitu. Betul. Ya.
1: Secara logika enggak masuk akal. Nah, anehnya gini, ya saya cerita mungkin di daerah lain juga ada. Di daratan Flores itu, apa karena proses alam atau karena kepercayaan leluhur terlalu kuat? Itu ya mungkin proses alam ya. Orang bilang apa bahasa geologinya itu, batu yang berbentuk manusia tuh banyak banget
0: di sana.
1: Ya, batu yang berbentuk binatang kerbau tuh banyak banget.
0: Di mana tempatnya biasanya, Pak? Maksudnya di daerah mana?
1: Nah, itu kalau itu hampir setiap kabupaten ada tuh.
0: Kabupaten, okay.
1: Itu kan saya nggak mengerti itu barang ini. Apalagi contoh saya lebih fokus di tempat saya saja toh. Misalnya di daerah yang ada kampung megalitikum, kampung adat itu.
0: Kampung adat.
1: Nah, itu di daerah situ ada satu batu yang persis tidak semacam ada ibu sedang gendong anak itu. Itu di dekat air panas. Itu. Nah, terus yang tadi bolo bobo. Di samping bolo bobo itu tuh bolo gunung Manulalu. Di samping itu. Itu ada patung persis ayam jantan.
0: Ayam jantan.
1: Ya. Itu kan, nah terus ke arah air panas yang ke Soa sana. Sepanjangnya kita bisa temukan batu yang bentuk kuda persis atau bentuk kerbau.
0: Ada.
1: Ada. Nah itu saya sampai hari ini saya tidak mengerti.
0: Terbentuk oleh alam begitu ya.
1: Dan itu bukan tenggelam loh. Dia berdiri di atas sini, di atas tanah. Sampai setelah ini barang dia datang seperti apa? Apakah sekian ribuan tahun kali lalu itu
0: ada sejarah begitu di balik itu?
1: Tadi berbicara menyangkut gading. Setelah para geolog mulai telusuri, benar ternyata dulu ada padang begitu luas. Terus mereka gali di kedalaman tertentu ada fosil gajah.
0: Oh, berarti memang
1: dulunya ada. Contoh macam di sini. Seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, lama-lama cendrawasi hilang. Iya kan?
0: Betul.
1: Itu dulu di Bangka ada cendrawasih, lama-lama hutan babat habis ya, cendrawasih hilang, tinggal cerita doang.
0: Betul, pemburuan liar dan lain sebagainya. Oke.
1: Kurang lebih begitu.
0: Ya, saya mulai sedikit mencerna. Berarti kenapa Flores harus mas kawinnya atau belis.
1: Ya, belis.
0: Belis.
1: Ya, belis.
0: Adalah gading gajah karena itu.
1: Ya. Itu, kala itu. Untuk Flores Timur, Maumere sampai Flores Timur itu gading gajah.
0: Gading gajah.
1: Nah, jadi kalau sudah masuk ke ND lain lagi. Okay. Nah, masuk di daerah Ngadanagekeo itu sampai pada emas. Yang anehnya itu, sana enggak ada kayak di sini dulang-dulang emas. Enggak ada. Tapi emas butiran ada. Dan itu dijaga, dipelihara, dijaga baik di rumah adat. Jadi keluar, misalnya, oh ada mau menikah baru. Makanya, kenapa sampai disebut mas kawin? Iya kan? Berarti mahar itu harus dari mas gitu.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi mau tidak mau harus ada mas ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena doktrinnya mas kawin.
0: Mas.
1: Itu. Kan ada di sejarah bahasa Indonesia, minta maaf. Oh, tadi ada sebut ada belis.
0: Belis.
1: Dan mas kawin. Nah, itu dari dua katanya kita bisa mengartikan belis berarti dari belis itu ada kuda, ada kerbau, ada ayam, ada moke tuak tadi atau sopi tadi.
0: Sapi.
1: Itu belis.
0: Oke.
1: Okay. Mas kawin ya berarti ya.
0: Sama.
1: Itu berarti itu beda gitu.
0: Yang penting harus ada emasnya ya.
1: Ya, kalau disebut mas kawin.
0: Oke. Okay. Dan gitu. Bapak Theos, tadi disampaikan juga bahwa kalau untuk pemuda-pemudi khususnya di pernikahan ya yang juga digenjot sendiri dari Bapak Theo begitu. Tapi kalau melihat secara umum seperti apa pemuda-pemudi Bovendigul yang saat ini mungkin bisa dilihat keseharian ataupun kebiasaannya apakah memang masih mungkin mengarah ke arah-arah negatif ataupun memang masih banyak yang menantang ya bisa dibilang keluar jalur istilahnya dalam tanda kutip Bapak Theo seperti apa menilai?
1: Oke, skopnya apa dulu? Skop Kabupaten Bovendigul?
0: Kabupaten Bovendigul.
1: Oke.
0: Kabupaten.
1: Kalau berbicara skop kabupaten, saya harus bilang memang sudah pak kebablasan.
0: Khususnya orang Flores yang ada di sini. Jadi yang
1: itu maksudnya saya mau ada pembatasan supaya saya tidak boleh terlalu jauh mengatur orang lain. Nah, itu berbahaya buat saya gitu.
0: Jadi yang Bapak Ketua lihat pemuda dan juga pemudi Flores yang ada di Kabupaten Bovendigul, apakah kebanyakan keluar jalur atau seperti apa?
1: Keluar jalur kebanyakan datang dari kampung. Kalau yang sudah berada di sini tidak. Itu. Karena apalagi orang-orang tua yang udah lama di sini, kan anak yang lahir besar di sini selalu terdoktrin. Nah, satu. Yang kedua, jadi mereka, walaupun merantau tadi saya bilang, tetap penghormatan terhadap adat tetap, tapi tidak lagi
0: kental
1: di kampung. Itu. Contoh, kalau di kampung itu, kita berbicara perkawinan ya, itu terjadi perkawinan campur

0: Tapi memang kalau sejauh ini turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial ya untuk pemuda-pemudi dari Flores di Kabupaten Bukittinggi ini.
1: Ya, dan mayoritas saya punya anak-anak muda ini pelayan jasa. Sopir mayoritas anak-anak saya.
0: Ya, betul. Sopir, betul Bapak. Itu mayoritas dari itu, timur.
1: Jadi, ya, jadi kalau ada sesuatu dengan sopir, pasti Bapak Tua perintah, apa yang kami lakukan? Ya, saya berterima kasih kepada semuanya adik-adik, anak-anak sopir, satu komando. Makanya saya bilang, mari kita sama-sama cari makan. Kami orang inti, kami orang Flores, orang miskin. Tapi ingat, harga diri kami tidak boleh diinjak. Itu. Uang saya bisa cari, apa harga diri tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Tapi mari kita berteman, bergaul sesama perantau, bergandengan tangan, menciptakan kedamaian di tempat ini.
0: Setuju.
1: Itu saja.
0: Sama apa biasa pengingat yang diberikan kepada sesama?
1: Ya, saya agak bisa tanya Pak Kapolres atau Pak Dandim, anak-anak saya, misalnya ada mabuk atau mereka pukul orang, saya suruh sel. Dan saya suruh pukul dulu, jangan kasih mati. Nanti saya datang selamatkan, selesaikan, bebaskan mereka. Karena saya langsung nggak bisa. Perlu orang lain membantu saya, baru saya datang. Sudah, saya sudah tahu toh, lain kali tidak usah sudah. Kira-kira begitu.
0: Oke, berarti memang cukup berat Bapak Ketua jadi Ketua Kerukunan.
1: Saya mereka salah pilih sih.
0: Bapak Yuris ada nonton.
1: Iya, tidak apa-apa. Karena begini sebenarnya, saya boleh sombong. Ini semua live streaming, pasti semua para dengar dimanapun bisa mendengar, bisa mengaktualisasikan dan membuktikan itu bahwa kalau bicara untuk Flores di sini saya yang paling tua.
0: Itu. Tapi sepertinya masih muda, Bapak Teo.
1: Tapi saya takut kalau terlalu rapat diri banyak yang naksir. Oh. Saya tidak ada bawa gading dari Flores.
0: Gading mahal.
1: Okay. Itu.
0: Jadi oke.
1: Okay. Makanya saya bilang mereka salah pilih. Saya ini sudah sebenarnya penasihat ini. Tapi kenapa? Tidak apa-apa. Anak-anak ada yang mempercayakan. Mari kita jalan sama-sama. Saya tidak bisa sendiri. Tanpa kamu saya bukan siapa-siapa. Dan saya berterima kasih Pak Yuris, saya percayakan sebagai koordinator humas, aktif banget.
0: Sangat aktif.
1: Sangat, dan kemarin ada adik-adik aneh saya percayakan sebagai koordinator seni budaya, dan baru menjelang, kemarin waktu ada kegiatan penjemputan Bapak Uskup.
0: Bapak Uskup.
1: Ya itu cukup luar biasa.
0: Tari Hegong.
1: Ya, dari Maumere.
0: Ya, itu ya, memang... Dalam perkumpulan juga ada aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan itu, Bapak Teo. Okay.
1: Jadi tadi saya bilang, kami dari tiap kabupaten itu ada tarian masing-masing, kami sudah spesifikasi atur. Kalau pentasan itu di tempat, berarti tarian kabupaten ini. Tapi kalau berjalan, berarti kabupaten ini.
0: Oke, okay. Karena Hegong harus...
1: ya. Jadi sudah okay. Dikatakan gini, di tempat itu, okay, kami bisa pakai roka tenda. Roka tenda itu tarian dari Manggarai. Tapi kalau penjemputan jalan panjang jai itu yang harap, itu kan dari ngada nagekeo bareng gitu. Nah, terus kalau sudah di tempat untuk meramaikan, membangun, menghidupkan suasana, okay, gawi dari ende. Nah, termasuk hegong juga bisa di tempat dan bisa jalan. Nah, kalau udah nyampe di penjemputan, misalnya di daerah Flores Timur, teh hedung yang sering kami tampil dalam penjemputan itu. Itu.
0: Tamu-tamu itu ya. Ya. Selalu memberikan pengalungan selendang.
1: Ya. Tadi saya bilang tuh, sebagai penghormatan kepada tamu, hanya saya harus minta maaf, kami ini merantau. Jadi selendang atau cenderamata yang kami kasih itu tidak sebaik yang di kampung. Itu. Karena kami merantau, kami tidak bisa membawa istilahnya
0: apa, yang lebih
1: hal spesifik yang spesifik. Kan di kampung itu ada hal yang memang gak boleh keluar dari rumah adat.
0: Apa? Misalnya?
1: Banyak. Itu. Ini tidak hanya boleh keluar, ada acara adat di kampung. Tidak boleh dibawa keluar. Itu. Dan ada banyak pengamal, ini bukan cerita mistis. Ada yang sengaja melawan, malah dia gak pulang.
0: Dan itu banyak kejadian ya?
1: Gak pulang bukan berarti hidup, habis gitu. Itu. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa menyangkut pengalungan yang kami kasih selempang apa itu, ya kami mari kami sama, kami ada di sini juga. Itu mau bilang apa, simbolis kah,
0: oleh-oleh

0: macam.
1: Oleh-oleh begitu ya.
0: Tapi ingat bukan KW.
1: Oh, bukan KW.
0: Bukan KW.
1: Oh,
0: nah, bukan tetap, imitasi.
1: Tetap asli.
0: Asli.
1: Oh, hanya kualitasnya berbeda.
0: Berbeda. Okay. Seperti itu.
1: Sejauh ini seperti apa Bapak Ketua KKF dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Bovendigul khususnya? Mungkin kayak kemarin Uskup luar biasa tentunya NTT ataupun ya Flores ya tergabung dalam situ. Kalau sejauh ini selain kegiatan pemerintah di hal-hal itu, adakah memang cukup dilibatkan seperti apa?
0: Hampir semua rapat koordinasi untuk menghadapi situasi pembangunan Bovendigul kami selalu dilibatkan.
1: Selalu dilibatkan.
0: Ya, itu. Tapi kalau misalnya ini orang Flores kamu bikin tuh, itu tidak. Karena itu kan sudah pola kerja birokrasi. Tapi keterlibatan kami dalam membuat perencanaan apa semua terus menetralisir masalah selalu kami.
1: Tukar pendapat ya. Sepertinya selalu dihadirkan ya Bapak.
0: Nah, dan itu kami buktikan setiap bulan. Saya apresiasi kepada teman-teman Polres Bovendigul selalu ada FKPM.
1: Forum
0: Komunikasi Polisi Masyarakat. Dan itu semua kami selalu terlibat. Memang itu diwajibkan kepada semua ketua etnis harus hadir. Tapi ya Pak Yoris tahu, saya lihat berapa waktu kali kami dia selalu hadir.
1: Selalu kita hadir. Oke. Okay. Dan aktualisasi di lapangannya seperti apa setelah rapat?
0: Ya, setelah itu kan kita lihat. Contoh ada demo berapa waktu ini. Kalau berbicara demo, itu kita nggak bisa membatasi cuma dari satu etnis. Ya.
1: Oke. Okay,
0: itu kan sudah heterogen itu.
1: Semua terlibat.
0: Semua terlibat. Ya, nah, peran aktif dari masing-masing ketua, boleh meredam bagaimana cara dengan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing. Kata contoh gini deh. Oke, kita bersaudara-saudara, adik-adik yang tidak begini-begini, tapi kan tidak mungkin mereka tidak kenal saya. Itu. Begini mereka datang dulu. Kosong makan. Ayo, ikut. Itu. Artinya keterlibatan di dalam kontribusi pembangunan kan tidak selamanya fisik.
1: Ya, betul.
0: Fisik akan berjalan kalau pembangunan psikis itu berjalan bagus gitu. Itu kami lebih banyak terlibat dalam pembangunan psikisnya.
1: Keamanan dari sisi keamanan. Luar biasa. Berarti memang selama ini selalu dilibatkan ya.
0: Selalu dilibatkan. Ya,
1: kalau tantangan sendiri apa sih Bapak menjadi ketua kerukunan sejauh ini?
0: Memang tantangan itu adalah tidak semua anggota mengikuti apa yang kita mau. Itu. Dan itu saya pikir itu manusiawi banget. Karena katakan ini deh. Saya buat program, ini ada kegiatan begini. Tidak semua tadi yang terlibat. Ada yang langsung Pak Ketua ada bilang Bapak Tua, biasa orang panggil saya jarang bilang Pak Ketua, Bapak Tua. Nah, itu ada yang tidak hadir. Saya menganggap itu bukan mereka melawan, tidak. Karena kesibukan mereka, kan mayoritas anggota saya ini lebih banyak di serabutan sih. Itu. Nah, tapi kalau yang macam ASN TNI Polri pasti hadir.
1: Pasti hadir.
0: Nah, tapi karena serabutan saya maksa mereka harus hadir, kasihan piring nasi mereka gitu loh. Nah, dan itu saya mau bilang tantangan iya, tapi mau bilang gimana ya, dilematis sih istilah apa yang harus saya lakukan dengan begitu. Tapi saat mereka tidak hadir saat ini, berikut Bapak Tua maaf kami sibuk ya, tidak apa-apa, yang penting kamu hadir aja.
1: Ada itu. Alasan ya Bapak Ketua. Dan sepertinya agak berat Bapak Ketua menjadi ketua dengan mengayomi 170
0: Dua kakak
1: dan kalau melihat selama ini dan sejauh ini, apa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Flores yang ada di perantauan, Bapak Teo?
0: Lapangan kerja.
1: Luar biasa.
0: Lapangan kerja, dan itu menjadi mayoritas kan udah merantau, gak ada kerja, mau makan apa di rumah.
1: So sad.
0: Ya, itu. Sebenarnya kalau saya lihat, banyak warga saya, secara legitimasi pendidikan punya.
1: Itu. Mereka punya itu ya?
0: Ya, punya ijazah, punya ini ijazah. Semua. Satu, yang kedua. Tidak harus punya ijazah, dia memiliki keterampilan tidak selamanya.
1: Betul.
0: Nah, justru yang lebih nyaman saat ini orang yang punya keterampilan. Dia punya ijazah, dia punya keterampilan.
1: Karena yang bekerja juga tidak selalu bekerja sesuai apa yang.
0: Iya, tidak sesuai profesionalisme ijazah.
1: Betul.
0: Itu. Mm-hmm. Kau bisa nyopir, oke, mari ikut perusahaan kau kerja, mm-hmm. mari itu. Kira-kira begitulah artinya dia punya apa
1: keluhan
0: ilustrasi
1: begitu
0: ilustrasi dari... seperti itu. Saya mohon izin, memang malam ini khusus orang Flores, berbicara tentang Flores. Hmm. Di selain kapasitas saya sebagai ketua kerukunan keluarga Flores, saya juga sebagai ketua organda Kabupaten Boventigul. Itu ketua karaoke Kabupaten Boventigul. Jadi mendiris lihat rusa-rusa saya yang atur mereka.
1: Berarti berarti sudah dalam kendali ya,
0: Bapak. Ya, puji Tuhan. Itu artinya. Mau bilang kendali mungkin terlalu keren deh. Mereka biar senakal apapun mereka masih apa tuh ada datang jadi.
1: Okay.
0: Masih bisa dengar sedikit.
1: Masih gitu. Bisa dengar. Itu. Luar biasa, ini sudah cukup panjang Bapak Theo. Ada suka duka sepertinya ya.
0: Ya. Dalam. Jadi, ini begini sayang. Ini menjadi referensi untuk nonado yang masih muda terus pelaku pembangunan saat ini. Kalau saya cerita bilang saya gali Digul mungkin orang nggak percaya. Ya, pasti orang nggak pas sekali di grup itu bisa gali. Itu. Untung Golto masih ada, anggota DPR ini sekarang ini. Juhairisa masih ada, itu mantan karyawan Barito dulu. Pak Ayub Santi masih ada, tanya. Itu mantan karyawan Barito dulu. Tahun 97 itu keringat sampai gini. Itu.
1: Dan itu digali.
0: Iya, untuk bisa untuk dropping bisa logistik kayak Kawagit, kali Digul harus gali supaya longboat bisa lewat.
1: Bisa lewat.
0: Itu. Tadi tahun-tahun segitu kembali ke topik. Kalau ada longboat besar dua engine yang lewat Flobamora, ya itu sudah itu Pak Theo punya.
1: Flobamora. Flores.
0: Sumba Timur Alor.
1: Timur Alor. Flobamora.
0: Ya.
1: Ada lagunya ya Pak Theo.
0: Ada. Itu yang lebih tahu Pak Yoris. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, Bapak Theo, mungkin sebelum kita berpisah malam hari ini, kalau dari sisi Bapak Theo sendiri yang juga memang sepertinya bisa dikatakan sudah senior di sini, apa yang berbeda di tahun-tahun kemarin dalam porsi mencari kerja dengan saat ini?
0: Kalau tahun, dua tahun kemarin, kalau bilang tahun kemarin sama dan tahun ini.
1: Di tahun-tahun sebelumnya?
0: Nah, tahun-tahun sebelumnya, porsi lapangan kerja masih lebih terbuka luas dengan hadirnya banyak investor. Itu. Sekarang, dengan penampingan, bahkan penutupan investasi begitu besar, akhirnya tertutup banyak lapangan kerja, sehingga muncul kriminalisasi begitu tinggi. Itu. Terus berikut lagi, pemerintah dihadapi dengan dilema. Sudah keterbatasan lapangan kerja. Jadi masyarakat mengharapkan APBD. Namun diharuskan untuk mengikuti program efisiensi.
1: Efisiensi anggaran.
0: Ya, jadi kalau boleh jujur bahwa pemerintah saat ini dilema. Maju kena, mundur kena.
1: Simalakama.
0: Iya, kasihan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dilematis. Mereka mau tidak ikut, tapi itu perintah. Mau ikut ya konsekuensi itu.
1: Nah, kembali lagi ke pusat sepertinya ya.
0: Oke. Itu.
1: Tapi kalau mau ada inisiatif kerja sepertinya tetap ada ya, Bapak Tio, meskipun agak susah saat ini ya.
0: Ya tergantung kerjanya apa dulu. Itu kita tidak bisa. Artinya mayoritas masyarakat Boven Indo, kalau saya belum ngomong ya, kalau saya salah saya maksudnya dikoreksi, itu buruh. Itu. Kalau kapasitas sebagai buruh, kerja apapun bisa.
1: Bisa.
0: Tapi apakah lapangan kerja terbuka apa tidak? Mayoritas buruh itu digunakan oleh investor, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan tenaga kerja banyak buruh. Sementara tenaga supervisor apa kan tidak banyak. Kira-kira begitu.
1: Oke. Satu, Bapak Theo, mungkin pesannya untuk keluarga Flores yang ada di perantauan apa, sekaligus mungkin harapannya mungkin Indonesia sebentar lagi ulang tahun ya, ke-81, apa harapan luasnya khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul?
0: Spesial untuk saudara-saudariku warga Flores yang ada di Bovendigul, mari kita tinggal di sini, kita mengabdi dengan hati dan melayani penuh kasih untuk siapapun yang hidup bergandengan tangan bersama kita di tanah ini. Itu. Dan mari tetap bersama-sama untuk bergembira merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, karena Indonesia adalah kita.
1: Kita adalah Indonesia.
0: Kita adalah Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan oleh panitia, hanya untuk tahun ini saya minta maaf kepada saya punya warga Flores dan Ibu Ketua Panitia penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI yang 81 di Bovendigul. Kami etnis Flores tidak bisa ikut karnaval.
1: Itu. Satu dan lain hal.
0: Ya, saya minta maaf mungkin saya salah, saya minta saya dikoreksi. Kalau dilombakan kami tidak mau. Tapi kalau memeriahkan, oke, kami siap. Karena kriteria apa yang mau dinilai di perlombaan karnaval? Tapi itu alasan lain. Kami memang kali ini dalam 2 bulan terakhir pengeluaran terlalu banyak.
1: Terlalu banyak.
0: Itu. Saya sudah sampaikan pada panitia.
1: Kegiatan-kegiatan sosial tentunya ya, Bapak Teo.
0: Iya, kami baru kemarin tanggal 24 Juli, itu baru misa syukur atas terpilihnya pengurusnya periode ini kami. Itu. Habis itu persiapan penjemputan Bapak Uskup. Itu. Kan karnaval ya butuh dana juga dong. Saya tidak mau membebankan masyarakat. Makan saya kumpul juga uang lagi, kasihan. Nanti uang garam vicin mama-mama di dapur syukuran terganggu lagi, kasihan.
1: Masih ada yang mau disampaikan Bapak Ketua?
0: Ya, saya terima kasih banyak kepada pimpinan RRI Bovendigul beserta jajaran angkasawan-angkasawati yang sudah menyiapkan waktu untuk kita sharing, dan juga saya minta maaf jika dalam penyampaian saya dalam dialog kita hari, malam hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan itu bukan berarti direncanakan, disengaja untuk mengelontarkan kata-kata, sama sekali tidak ada pemikiran ke sana. Dan tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
1: Cukup? Ya. Oke. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Demikian obrolan komunitas di malam hari ini bersama Ketua Kerukunan Keluarga Flores. Saya Indah dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Oke, makasih. Terima kasih.

0: Eu até cheguei aqui.
1: Melakukan pengadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16. Ke bawah, jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
3: Tidak ada korban.
2: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua, alhamdulillah semua aman.
1: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu, ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan. Agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena iya, salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wibawa Satria sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Siombing.
5: Luar biasa perkembangannya. Tapi yang paling penting adalah juga
6: ekonomi kreatif atau kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,2% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. ekonomi. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGBX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGBX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautso Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami tengah masa komisi berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Bentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means.
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kedua.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Riba Fundikul ya. Selepas dialog obrolan komunitas di pukul 20 atau pukul 8 tadi, kita lanjutkan warta berita sentral di pukul 21 atau pukul 9 malam ya. Sekarang kembali pendengar ya, Pro Satria Riba Fundikul. Pendengar malam, saya Indah Dari masih menemani ruang dengan Anda ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Semoga Anda masih di frekuensi Pro 1 RRI bersama kami ya malam hari ini. Tentunya menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Selepas warta berita Pro 3 Jakarta, kami hadirkan beragam teman-teman pilihan jelang segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu edisi hari ini di malam minggu ini ya pendengar ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Kita lihat di daftar acara siaran malam hari ini yang disiapkan oleh Bung Fahmi, ada siapa yang akan kita bahas dalam Ruang Rindu. Ada Kla Project ya, nanti kita menyesuaikan pendengar ya. Kalau lagunya banyak tersedia di Bang Lagu, kita akan bahas Kla Project malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu. Tapi bila mana lagunya hanya sedikit, kita akan ganti ya profil ataupun salah seorang penyanyi atau musisi yang akan kita bahas dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Semoga dialog yang kami hadirkan juga tadi bersama dengan Ketua Kerukunan Keluarga Flores pendengar ya, untuk Anda para perantau yang dari Flores bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda akan kampung halaman ya. Dan juga semoga sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita sentral tadi pendengar ya bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Ada Felix, Aku Milikmu malam ini ya, malam ini saja. Malam minggu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

menemani kebersamaan kita yang di-cover oleh Valdiansa. Menemani malam minggu Anda di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal yang cantik 8/8/2026. Selamat malam untuk Anda juga baru gabung dengar ya, melalui radio visual kami RRI Digital. Ada The Mercy dengan Jauh Disayang. Pendengar sekaligus kita jelang segmen Ruang Rindu ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Ance dan juga Pance tadi mengantarkan kita dengan lagunya Masih Ada. Masih Ada saya menemani Anda malam hari ini ya. Semoga tidak bosan-bosan pendengar, sekaligus kita hadirkan segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul yang ada di Kota Tanah Merah, apa kabar Anda malam hari ini ya? Ruang rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu ya. Kembali menemani Anda edisi malam minggu di hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat beristirahat di malam hari ini sambil cari-cari ngantuk istilahnya mungkin ya. Kami hadirkan juga tentunya malam hari ini tembang-tembang pilihan Anda, dan juga nanti akan kita sedikit mengulas salah satu grup musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Katon Bagaskara, ada Kla Project pendengar ya. Menemani kebersamaan kita diselingi dengan lagu-lagu requestan Anda dan juga lagu-lagu dari sang musisi yang kita bahas ataupun salah satu grup musik Indonesia malam hari ini ya, ada Kla Project. Dan untuk Anda juga pendengar malam hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam, apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Apakah malam hari ini di malam minggu agak menyenangkan? Apa menyebalkan? Semoga menyenangkan pendengar ya. Meskipun memang malam minggu biasanya identik dengan apa ya? Kebersamaan, ya kan? Meskipun di rumah saja, tetapi kalau dengan yang terkasih happy aja pastinya ya. Dan tentunya malam hari ini pendengar ya, di malam minggu mungkin ada lagu favorit Anda yang ingin Anda dengarkan juga, sambil menitip pesan untuk yang terkasih. Boleh Anda sampaikan, nanti kami buka di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Jangan bilang kalau malam hari ini agak sepi, dikarenakan biasanya kalau pening langsung ada kring-kring-kring ya. Tapi malam hari ini mungkin lagi pada malam mingguan ya, atau mungkin baru awal Kakak Indah. Baru 6 menit berlalu ya. Kakak Indah tunggu nanti di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Baik, sekaligus pendengar, satu lagu pembuka ada Kla dengan Sudi Turun ke Bumi. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat mendengarkan sambil menantikan partisipasi Anda malam hari.

0: Pendengar, itu tadi satu lagu pembuka ya dari Club Project malam hari ini dengan Sudi Turun ke Bumi. Kecuali Bidadari sepertinya belum bersedia ya. Baik, sudah ada penelpon sekaligus kita sapa dulu ya. Siapa penelpon pertama kita malam hari ini? Ruang Rindu, halo, ada siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, cakep. Bang Andi, ini lagi di mana? Suaranya agak putus-putus.
1: Oh ya, saya di dalam kamar.
0: Oh, Bang Andi atau Pak Usu?
1: Andi.
0: Oh, Bang Andi di Jambi, oke. Lagu apa malam hari ini? Pantas jaringannya kurang stabil.
1: Sudah ada siap lagunya, lagu siapa?
0: Bebas malam hari ini, tapi nanti di yang dibahas Club Project. Kalau mau request dari Club boleh, sesuai keinginan juga boleh.
1: Ya, saya request lagu dari Ketikati saja.
0: Dari siapa?
1: Lalu ada di hatiku, ada selalu di hatimu, kau ada selalu di hatiku.
0: Lagunya dari siapa?
1: Ketikati.
0: Oh, Ketikati. Oke, sip.
1: Salam ya kak.
0: Boleh, silakan.
1: Salam pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Terima kasih banyak saya karena ya berhubung tidak ada jaringan. Kabar ya sayangnya. Besok pagi mengajar besok jam sampai jam murid ada bisa itu, bisa itu. Terus buat Nyaputra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Bang Fer, Pak Freddy, Bang Tias, Bang Bang Fauzi, Bang Ahmad Kiriawan, Bu Farida, Kak Esther, Bunda Natalia, buat kakak sehat selalu, panjang umur, umur. Terima kasih ya kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih lagi ini ya kak.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Andi, sehat selalu ya. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, tentunya pendengar setiap Prosatoria Ribo Pendikul. Ada beberapa yang sudah mulai tidak terdengar suaranya. Tuan rumah Kakak Tias, Mas Ambong, gua apa kabar? Mbak Beauty, titik nol, udah tidur kayaknya. Kemudian ada siapa? Ada Bang Bintang Pratama. Hilang sepertinya di udara ya. Jangan-jangan lagi ada apa nih? Semoga sehat selalu ya, pendengar dimanapun Anda berada yang sering mendengarkan siaran kami. Kemudian ada siapa lagi? Pendengar setia Ibu Wiga, kemudian juga Neng Gelis. Kemudian ada Pak Freddy, Ibu Utri. Selamat malam, Meroka, apa kabar? Hujankah tadi sore? Kemudian ada Mbak Mugi. Ada Pak Usu di Sambas. Kemudian ada Ciguria di Jakarta. Ada siapa lagi? Ada Ibu Wanusu, Palanius. Kemudian ada Ibu Natalia Toli-Toli ya. Akhir-akhir ini juga agak rame-rame ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Baik pendengar, sekaligus sambil menanti partisipasi Anda malam hari ini dalam Ruang Rindu, kami hadirkan dulu sedikit profil dari grup musik asal Indonesia, The Club Project, malam hari ini pendengar, yang dibentuk oleh Katon Bagaskara sebagai vokalis, bass dan juga gitar ya. Ada Lilo, kemudian ada Adi Andrian, kemudian ada Ari Burhani. Band ini pendengar secara resmi terbentuk pada 23 Oktober 1988. Nama kelas sendiri diperoleh dari inisial band ini, sementara penggunaan huruf A ataupun huruf A kecil pendengar bertujuan untuk menandakan adanya dua personel yang memiliki inisial huruf tersebut. Siapakah dia? Pada awalnya pendengar, Romulo Rajadin alias Lilo dan Katon Bagaskara adalah teman sesama jemaat salah satu gereja yang membentuk grup vokal. Beranjak dewasa, Katon mundur dari pekerjaannya sebagai pramugara maskapai Garuda demi fokus merintis karir di dunia musik bersama Lilo. Pendengar, dikatakan bahwa KLA dibentuk oleh Katon, Lilo, Andi, dan Ari. Dan terbentuk pada tanggal 23 Oktober 1988 di daerah Tebet, Jakarta. Dan awal untuk produksi demo rekaman lagu-lagu KLA bersumber dari uang pribadi Katon Bagaskara yang mampu menabung selama bekerja sebagai pramugara. Pendengar, diketahui juga mereka merilis album pertamanya KLA pada akhir tahun 1989 yang mencetak hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan Laguku. Kemudian pada tahun 1991, KLA meluncurkan album keduanya bertajuk Kedua, di mana terdapat lagu Monumental Yogyakarta. Setelah itu, album ketiga ada Pasir Putih di tahun 1992, pendengar yang mereka rilis mencetak hits seperti Tak Bisa Kelain Hati dan Belahan Jiwa. Meskipun saat itu juga musik KLA Project lebih maju dari zamannya, mereka karena musik dengan irama Melayu masih populer, mereka berhasil pendengar mencuri hati banyak pendengar musik. Mereka pun memiliki basis penggemar yang menamakan diri Klanis atau Klanis. Setelah album ketiga dirilis juga, Ari Burhani memilih hengkang dan beralih peran menjadi manajer band. Pendengar, diketahui KLA kemudian berjalan dengan formasi 3 orang dan merilis album keempat dengan bantuan additional drummer yaitu Ungu di tahun 1994 dengan bantuan Ronald Fristianto, ex-drummer dari band ataupun grup band Gigi. Setelah kemudian pendengar ya, KLA merilis album kelima pada tahun 1995 dengan bantuan Wong Aksan, yakni drummer dari Potret, ex ataupun mantan dari drummer Dewa 19 dan Rere juga, yang juga merupakan drummer grass rock. Pada tahun 1996, KLA ataupun KLA Project menggelar konser akustik akbar bertajuk KLA Akustik yang melibatkan musisi pendukung seperti Edi Kemput sebagai gitaris, kemudian ada Dani Supit, kemudian ada Henry Lamiri, ada Budi Haryono sebagai drummer, ada Aji Rao sebagai perkusi pendengar, dan juga lain-lainnya. Diketahui bahwa konser ini digelar di Gedung Kesenian Jakarta yang disiarkan oleh ANTV, dan konser yang digelar pada 11 Maret 1996 itu mereka rekam secara live dan dirilis dalam bentuk album rekaman jilid 2. Oke, sebelum lanjut kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Malam hari ini, siang hari dalam studio terangnya, ada siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berlindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Jawa Barat, apa kabar?
1: Ya, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oke, okay. Welcome back. Selamat berjumpa kembali.
1: Iya. Walaupun hanya lewat udara, tidak akan berubah tetap sayang dan suka sesungguhnya.
0: Bentar ya. Langsung batuk ya. Club project ya, di ya. Masanya Kang Irwan.
1: Sebetulnya maaf ya, saya bilang berbicara jujur aja tuh kan. Ke perjalanan musik kurang begitu di program atau kurang begitu diikuti, cuma sebatas suka.
0: Berarti
1: Club project itu kan tadi kalau nggak salah personilitas di antara Katon Bapak sekarang kalau nggak salahnya itu kan
0: ada Lilo,
1: Katon Bapak sekarang dengan itu
0: betul.
1: Beda dengan mengikuti perkembangan olahraga dan politik seterusnya diikuti gitu kan. Perkembangan musik memang saya suka, tetapi tidak terlalu diperdalam seperti halnya perkembangan olahraga berperkembangan arah perpolitikan itu aja.
0: Indonesia apa kabar? Piala AFF
1: atau perjalanan cinta itu kan?
0: Semua bisa sepertinya kalau soal cinta ya.
1: Iya itu kan perjalanan. Tapi yang paling pusing perjalanan cinta kalau menemukan yang tidak diharapkan itu paling pusing itu kan?
0: Yang pas, yang sesuai.
1: Iya. Cuman sebenarnya begini, Mbak Indah ya.
0: Apa itu?
1: Kalau misalkan maaf saya pernah aktif di salah satu partai politik bahkan sekarang sebagai ketua PAP itu kan itu kan rasanya egoisnya lebih tinggi kan, wah ego gitu kan, tidak mau kalah sama golongan itulah, itu namanya aktif politik. Tapi di olahraga sportivitasnya cukup dijunjung tinggi gitu kan, tidak ada egois dalam olahraga makan seperti itu diantaranya. Jadi beda kan ya, jadi sportivitasnya semakin dikedepankan. Contoh seperti begini, pegulat saling jatuh mutiara. Ketika di luar lapangan ada yang kalah, saling melakukan ya, sportivitasnya dikedepankan. Nah, seharusnya para politikus yang harus contoh adalah atlet itu aja.
0: Akhirnya
1: kembali kepada musik ya. Musik memang salah satu sarana hiburan kan, musik itu dikala kita lagi istirahat atau malam-malam begini dengerin musik. Nah itu salah satu, cuman tidak terlalu misalkan di pedalam dalam berarti wah ini pesannya ini pesannya jadi tidak seperti itu. Jadi beda dengan musik dengan yang dulu atau yang telepon dulu terus.
0: Musik sekedar itu menemani musik, ya di masa sepi.
1: Iya sekedar menemani. Terus perjalanan cinta kalau beda kalau begitu cinta siap diterima, siap untuk ditolak.
0: Terjadi kericuhan ya kemarin ya, di Indonesia.
1: Iya. Beda dengan kita mencalonkan misalkan siap kalah siap menang kan itu. Yeah. Tapi kalau cinta mah siap diterima tidak siap untuk ditolak.
0: Ya, harus berlapang dada ya. Ada lagunya Sheila ya. Kita, berlapang
1: kita
0: dada.
1: Tapi mau ditolak. Ya itu lah. Ya kotojek ya kali lo sama Kepon Bagas Sarah di sini. Lagunya ada lagu Jogja, entahlah kalau bisa ya.
0: Betul.
1: Ada
0: lagu Yogyakarta. Mau lagu itu, Jogja, Kang Irwan? Oke.
1: Lagunya minta lagu Yogyakarta.
0: Oke, siap diudarakan.
1: Memang Katon Bagaskara itu kalau nggak salah suaminya Ria Sah, lupa lagi suaminya siapa teh? Lupa lagi pokoknya mbak.
0: Yang itu nggak sih yang cerai bukan ya?
1: Oh, yang udah cerai yang dulu.
0: Oh, bukan. Itu. Oh, sorry. Beda.
1: Beda. Ya, gitu ya. Jadi gantengnya sama dengan saya, Katon Bagaskara terbaiknya. Beda dikit kan itu aja.
0: Dengan Ira Wibowo, kalau nggak salah. Ini.
1: Ira Wibowo sama Wibowo. Itu sama Ira Wibowo. Jadi, pang paling ganteng Katon Bagaskara sama dengan saya, beda dikit gantengnya itu.
0: Oh kan. Sama ya, saudaraan mungkin ya. Atau kembar yang terpisah.
1: Iya, ya, kembar yang terpisah itu dan gantengnya beda dikit kan itu aja. Kalau suamnya itu kan.
0: Silakan, siap.
1: Pertama-tama buat Pak Bintang Pratama, ada juga buat Pak Freddy keluarga sama Ibu Utrinya ya. Ada juga buat Pak Nasrun, ada Pak Niris Diraa, ada juga buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara ya, sama-sama WIB itu kan. Ada juga Pak Ramadan, Mas Prabu, Bang Andi di Manmaru di Jambi kalau nggak salah ya, Ibu Wanusus dan yang setia. Terima kasih paling setia Ibu Wanusus kalau kirim ke saya. Alhamdulillah mudah-mudahan Ibu Wanusus sudah masuk ya. Mm-hmm. Ada juga buat siapa lagi tuh, buat Teh Dinda. Kemudian ada juga Putra Tengah, Putra Seruri, Bang Marcel, Ibu Ali, dan tak lupa juga buat semuanya aja ya, Mbak Indah ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya pengen pantun lah itu kan ya.
0: Boleh.
1: Ya, sepekan ku di Cirebon itu kan.
0: Cakep. Hari Senin aku di Bovin.
1: Sepekan ku di Cirebon. Buat cangkul ujungnya tajam. Jangankan HP smartphone, meja dulu ku dapat pinjam.
0: Luar biasa. Siap.
1: Sepekan di Kota Langkat.
0: Cakep.
1: Cuma diun berkambu. Jangankan rumah bertingkat, tinggal pun di gubuk bambu.
0: Oke, tetap semangat. Warna-warni hidup ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Kang Irwan. Salam Bang KDM. Sehat selalu Kang Irwan ya. Selalu datang dengan sejuta topik pantun dan juga sejuta informasinya ya. Ada Kang Irwan di Jawa Barat malam hari ini pendengar ya. Baru dua penelpon tadi, ada Bang Andi di Jambi, dilanjutkan dengan Kang Irwan tadi ya. Bang Luhut, apa kabar Tapanuli? Gimana kabarnya malam hari ini? Kemudian Ibu Andusu, Palanius, ada siapa lagi di luar Boven? Ada siapa pendengar ya? Untuk Anda tentu yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRE Digital. Ada Bang Lei, Bang Andi di Jambi. Di Batam, Bang Andi di Batam juga ya. Selamat malam untuk Anda semua malam hari ini pendengar yang juga mendengarkan siaran kami frekuensi 97,5 pemancar lewat Roko dan juga 90,3. Baik, ada Teti Kadi dengan Teringat Selalu dan juga Club Project dengan Yogyakarta.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama ProSatria Ribu Fnikul, kanal informasi dan inspirasi. Ada Club Project dengan Rentang Asmara ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa lagu yang rilis pada akhir tahun 1989 yang juga mencetak hits ya, ada Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan juga Laguku. Tak ketinggalan juga pada Monumental Yogyakarta ya. Dan pendengar ya, dua lagu tadi sudah kami hadirkan, requestan Bang Andi di Jambi dan juga Kang Irwan di Jawa Barat ya, di segmen Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar tentunya masih menantikan partisipasi Anda di 0811 4954333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988222. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Pendengar, kita lanjut Club Project di mana telah mengadakan beberapa kali konser tunggal, yaitu konser ungu di 21 Concert Hall Jakarta di tahun 1993, kemudian Club Kustik di Gedung Kesenian Jakarta pada tahun 1996. Kemudian ada konser empat musim di Jakarta Convention Center Jakarta di tahun 2000 dan konser Five Sense di Jakarta Convention Center Jakarta pada 2006. Konser Kla Returns di 2009 juga pendengar, dan Kla Project Excellencia konser di 2010. Kemudian pada bulan Maret 2001 kalau tadi di tahun sebelumnya tadi ada Lilo juga yang akhirnya hengkang ataupun mengundurkan diri. Saat ini Lilo pendengar yang memutuskan keluar dari band Kla Project. Setelah itu Kla tetap berjalan terus walau hanya menyisakan Katon Bagaskara dan juga Adi Adrian. Pada tahun 2002 Kla memutuskan untuk menambah 3 personel yang baru, yaitu ada Erwin Prasetya selaku bass dan mantan bassis di Dewa 19, ada Yul Fai selaku gitaris dan Heri Guru selaku drummer. Dengan formasi terbaru, nama Club Project pun berubah pendengar menjadi Nukla. Nukla sempat mengeluarkan satu album berjudul New Capture di tahun 2003 dengan single Izinkan Ku Memuja pada tahun 2005. Dan Nukla sendiri pendengar ya, merilis album

0: melakukan reuni dengan ditandai diluncurkannya album Kla Returns yang beranggotakan 3 anggota awal mereka, yakni Katon, Lilo, dan juga Adi. Dan beberapa anggota Kla Project juga sudah bersolo karir. Katon Bagaskara telah merilis 6 album, Adi Andrian mencetak 2 album, dan Lilo baru 1 album pendengar. Pada tahun 2010, mereka kembali meluncurkan album yang berjudul Excellencia. Album ini menjagokan hit single yang berjudul Hidup Adalah Pilihan, Cinta Bukan Hanya Kata dengan Bantuan. Dengan bantuan additional player. Oke. Berarti judul lagunya hanya sampai di Hidup Adalah Pilihan dan Cinta Bukan Hanya Kata. Dan pada tanggal 8 November 2011, pendengar Kla Project kembali merilis album yang berjudul A Tribute to Kla Project, dengan menampilkan penyanyi dan grup band yang terlibat dalam album tersebut seperti Ungu, kemudian ada Ahmad Dhani, Chris Fatih, ada Malik and The Essential, Vidi Aldiano, ada Pongki Barata, ada Ran, ada Babas, ada Violet, dan The Upstairs. Oke, berakhirlah sudah pendengar ya. Itu tadi ada salah satu grup band musik asal Indonesia tentunya ya, yang dibentuk oleh Katon Bagaskara and the Gang di tahun 1988, tepatnya di tanggal 23 Oktober. Sekaligus kita terima line telepon malam hari ini. Ada siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ade Lisa ya.
0: Kakak indah malam hari ini.
1: Oh, indah.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: berjumpa. Apa kabar, Bunda?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca malam ini sangat-sangat mendukung, tapi dan dingin manja-manja.
0: Malam minggu ya?
1: Iya, selamat bermalam minggu.
0: Malam minggunya di mana, Bunda?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Ada hujan?
1: Selalu di rumah dan di rumah.
0: Oke. Ada hujankah di Flores?
1: Waduh, belum ada tanda-tanda hujan.
0: Sama berarti ya. Di Boven iya. Tadi sore ada sedikit rintik, hanya mengusir debu.
1: Oh, syukurlah itu kalau bisa mengusir debu. Kalau di Momere masih menambah debu.
0: Jaga kesehatan.
1: Kalau kalau Momere, kalau musim panas toh kan kota debu.
0: Iya betul, berterbangan yang minta ampun punya.
1: Iya.
0: Sehat ya, Bunda?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Kalau bisa dari Lola Rachel yang judulnya Tersanjung.
0: Tersanjung. Oke.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Indah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan tetap semangat, jangan lupa mengisi kampung tengahnya.
0: Iya, siap.
1: Saya tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Buat Bunda Utri, Bunda Wanoso, Oma Deva, Bunda Wikasi, selamat malam. Ada Bang Nasrun, ada Mbak Senja, Dina Dire, selamat malam. Semoga monitor di sana. Dan semua saja. Tanpa terkecuali ya, Ade Indah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, ada Bang Seri di Kalimantan Barat.
0: Okay.
1: Selamat malam, semoga terhibur di sana.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Bunda Ima Flores ya. Malam hari ini sehat selalu ya. Selamat malam minggu di rumah aja katanya tadi ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam minggu, Mbak Indah.
0: Selamat malam minggu. Waduh, ini tuan rumah baru kembali terkonek ini. Apa kabar? Bang Putra.
2: Kabarnya,
0: fak-fak ya.
2: Iya, puji Tuhan, iya betul. Mm.

0: Apa kabar?
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kabar sehat saja.
0: Sehat-sehat. Bagaimana?
1: Cuaca juga. Cuaca ini apa? Emang apa? Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
1: Kalau siang, iya tadi siang mendung-mendung. Kalau sore ini tadi ada sedikit gerimis.
0: Ada gerimis.
1: Cuma sedikit saja kembali, iya. Sudah cerah kembali.
0: Sama berarti. Berarti di sana tadi sore sama di sini juga.
1: Oh berarti. Kita selangit lah.
0: Selangit dan sefrekuensi ya. Mau lagu apa malam hari ini Bang Putra?
1: Pantes saja, Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Salam ya.
1: Tentunya untuk Mbak Indah juga. Selamat malam, selamat hari Minggu malam ini juga. Selamat bahagia, sehat selalu bersama keluarga. Oke lanjut, yang baru turun tadi juga tidak menyapa lupa kali. Jadi selamat malam juga malam itu. Dan juga ada Pak Natron juga, ada Ibu Natalia. Nah, ada juga Bintang Pratama, Mas Linya, ya, Pak Fedy Yusri, Ibu Wijati, Ibu Wanusho, dan juga Bang Andi. Dan juga di Kari-Kari Abul, juga ada Purnama Kari, dan juga Andi di Batam, Bang Ahmad Irwan, juga ada Ibu Ali juga di Makassar sana, Bang Lai di Kalimantan Utara, Abang Ramadan juga warna di Kolong, dan semua selamat bermalam saja tanpa terkecuali semoga terhubung malam hari ini, dan juga salam sehat dan salam kompak.
0: Oke.
1: Oke Mbak Anda, terima kasih ya. Selamat
0: terima
1: malam.
0: Kasih, selamat malam.
1: Buang rindu. Oke,
0: ruang mulai. Berbagi
1: memori rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, baik kawan.
0: Selamat malam, terima kasih. Ini tuan rumah baru kembali bergabung ya. Ada Bang Putra di Fak-Fak malam hari ini. Ada Lola Drakel pendengar malam hari ini. Tersanjung sekaligus ada Cinta dan Permata dari Panbers. Nanti kalau Panbersnya belum sempat keputar Bang Putra, nanti diputarkan dalam segmen musik keperaduan ya. Sepertinya 5 menit lagi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Ada Yola Drakel tersanjung.

0: Pendengar tersanjung, malam hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Bang Putra, Cinta dan Permata diputarkan dalam segmen Musik Keperaduan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di malam hari ini ya, yang sudah setia mendengarkan dan juga turut berpartisipasi dalam Ruang Rindu edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Nantikan terus Ruang Rindu, hadir menemani Anda setiap malam di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tepat pukul 23 berikut kami hadirkan segmen Musik Keperaduan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa.

Pendengar, pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Musik Keperaduan menemani Anda kembali edisi hari ini Sabtu. Saya Indah Dari masih menemani Anda tepat pukul 19 atau pukul 7 malam tadi ya, sudah mengudara. Akhir kebersamaan kita di malam hari ini tepat pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih terjaga malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Ruang untuk Anda pendengar malam hari ini, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami terbuka untuk Anda menyampaikan mau ditemani lagu apa malam hari ini. Boleh ya. Mungkin untuk Anda juga malam hari ini yang lagi bergelut dengan pekerjaan Anda, ditemani dengan lagu kesukaan Anda, mungkin bisa sedikit terhibur. Atau pendengar yang juga malam hari ini ya lagi cari-cari tidur, mengingat besok hari libur ya. Mau ditemani apa malam hari ini? Atau lagu apa terkhususnya? Lagu favorit Anda silakan ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Cinta dan Permata pendengar malam hari ini sebagai lagu pembuka kebersamaan kita dalam segmen Musik Keperaduan.

0: Pendengar Prosatoreri Wofnikul, kanal informasi dan inspirasi, cinta dan permata dari Panbers membuka jumpa kita dalam musik keperaduan. Selamat malam pendengar yang sudah bergabung malam hari ini melalui line telepon RRI. Halo, ada siapa di mana? Selamat malam, halo. Oke, halo. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam kak.
0: Iya. Selamat malam Bang Andi. Ya. Welcome back. Ya. Selamat datang kembali. Bagaimana hari ini?
1: Saya request lagunya dari Slang. I miss you.
0: I miss you. Agak strong kayaknya lagunya ya. I miss you but I hate you. Ini kayaknya agak bisa diganti yang kangen juga, hanya ini kayaknya aransemennya agak-agak semangat ini. Gimana Bang Andi? Nanti takutnya nanti orang kebangun lagi. Iya toh?
1: Oh iya.
0: Ada kangen dari kangen band juga mungkin.
1: Ini bintang 14 hari.
0: Oh, 14 hari.
1: Ya.
0: Ada Dewa 19 dengan kangen 14 hari ya?
1: Ya 14 hari aja kak.
0: Oke, mencari siapa ya, sudah 14 hari? Lagunya untuk siapa Bang Andi? Silakan.
1: Lagunya spesial buat Ika di Taliabu. Saya kalau kemudian sempat monitor. Semoga Ika baik-baik saja di sana. Salam sehat terbaiknya bersama keluarga besarnya. Selalu berdoa Allah Subhanahu Wa Taala Ika. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi. Salam sehat selalu bahagia.
0: Pak Ferdi ya.
1: Yes, ya Pak Ferdi. Bang Tias, Bang Timba, Bang Posi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esther di Manado. Salam sehat selalu bahagia buat kakak, sehat selalu. Panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa.
0: Oke. Terima kasih.
1: Iya. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Andi di Jambi ya. Tadi ada Slang dengan I miss you but I hate you but I hate you. Itu gimana nano-nano ya rasanya? Kangen tapi benci. Ya. Mohon maaf Bang Andi ya, tadi digantikan karena sepertinya aransemennya agak-agak strong. Mungkin pagi jam 9 bisa diputarkan ya. Malam hari ini agak sendu, kita biar bisa tidur nyenyak ya. Oke, takutnya nanti ada yang mimpi buruk. Bang Andi, mohon maaf ya. Ada bintang tadi, kangen band, bintang 14 hari. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Ruang musik keperaduan. Hampir kesleo ya. Mengingat. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar?
2: Selamat malam.
0: Ya. Selamat malam. Gimana? Hah, suaranya hilang. Entah dibawa angin Bovendigul kah? Lagu apa tadi? Suaranya agak hilang tadi.
2: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Tadi kenapa di awal ada bridging ketawa tadi, kenapa?
2: Tidak, saya cuma sampai bilang.
0: Oh biasa, kesleo sedikit ini mulut ya. Mbak Putra apa kabar? Selamat datang kembali.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
2: Lagunya kirim buat semua saja. Cuaca bagaimana? Bagus.
0: Ya, panas banget. Tetapi ada sedikit hujan tadi, hanya bikin basah-basah genteng. Selepas itu hilang.
2: Hujan besar kah?
0: Kecil sekali. Gak ada. Itu hanya gerimis saja. Gerimis-gerimis ya.
2: Ini semua. Aku ini sudah buat semua tidak terkecuali.
0: Oke.
2: Mari menurut Anda jalurnya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam, Bang Putra. Luar biasa, tumben agak singkat malam hari ini ya. Mungkin malam minggu ya, lagi sibuk biasa. Ada Bang Putra tadi pendengar ya, dan juga Bang Andi di Jambi malam hari ini. Request dalam segmen musik kepraduan pendengar ya. Dua tembang kami hadirkan. Selepas itu silakan Anda bisa bergabung kembali ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp di

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya C.S. Kairan adalah kumpulan cerita yang mengunggah emosi, penuh inspirasi dan syarat dengan pesan moral tentang kehidupan, keluarga, dan perjuangan. Setiap cerita di dalam buku ini menggambarkan berbagai kisah nyata yang mengangkat nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan kerja keras dalam keluarga. Melalui simbol kesederhanaan seperti dompet ayah dan sepatu ibu, Kairan berhasil menggambarkan bagaimana setiap orang tua berjuang tanpa lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dompet ayah mencerminkan tanggung jawab finansial yang tidak pernah lepas dari pundak seorang ayah. Sementara sepatu ibu menggambarkan ketangguhan dan pengorbanan seorang ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah dalam buku ini tidak hanya mengingatkan pembaca tentang pentingnya menghargai pengorbanan orang tua, tetapi juga memotivasi untuk terus berusaha dan bersyukur atas setiap hal kecil di dalam hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Kairan mengajak pembaca untuk merenungi kembali arti keluarga sebagai fondasi kehidupan. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memperkuat hubungan dengan keluarga dan memahami lebih dalam perjuangan orang tua demi masa depan anak-anak mereka.

0: Pendengar, sudah pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi bersama Musik Keperaduan ya. Segmen menemani Anda di malam hari ini dalam program Bob Dikul Malam. Line telepon dan juga nomor WhatsApp masih dibuka untuk Anda di malam hari ini pendengar ya, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24. Kita sapa dulu pendengar yang sudah kembali bergabung malam hari ini. Selamat malam Musik Keperaduan. Iya, Musik Keperaduan. Bang Putra.
1: Iya, Mbak Indah.
0: Iya, bagaimana? Tadi lagunya sudah pas?
1: Oh, pas.
0: Oke. Belum dapat ngantuknya?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Kembali ke Mbak Indah.
0: Oke. Lagu apa lagi?
1: Lagu judulnya Hatiku Tak Dapat Kau Dustai.
0: Judulnya apa tadi?
1: Hatiku Tak Dapat Kau Dustai.
0: Hatiku
1: Tak Dapat Kau Dustai.
0: Tak Dapat Kau Dustai. Oke. Berarti ini tebak lagu ya? Penyanyinya siapa? Reti Purwasi?
1: Ah, iya Reti Purwasi.
0: Si lagunya untuk siapa?
1: Okay. Salamnya Mbak Ida juga ya. Sama tugas. Sampai penghujung acara, pulangnya hati-hati. Sudah aman dan sehat bersama keluarga. Oke, lanjut untuk salam untuk Pak Fedi. Juga Pak Tuhus, Pak Nasrun. Ini yang pertama sih juga Ahmad Irwan. Dan juga Bang Laikan Matanita, Ibu Natalia, Ibu Manusio. Tadi ke Italiamu, tadi di Batam, Bunga Masari, dan juga Rani, Bang Ramadan, Pak Ana di Sorong. Oke, sudah.
0: Oke.
1: Oke, semoga jadi di malam hari ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Musik Keperaduan.
0: Musik Keperaduan. Semoga bisa mengantarkan ke peraduan ya. Bang Putra di Fak-Fak ya. Semoga pendengar ya, untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami malam hari ini, yang awalnya mungkin agak sedikit ngantuk, tapi belum ngantuk, bisa secepatnya beristirahat, tertidur ya. Nah, semoga suara saya tidak mengganggu ketenangan malam Anda ya. Semoga terhibur malam hari ini mendengar ya, dalam Musik Keperaduan. Sekaligus segmen terakhir menemani Anda ya, sebelum nanti kita berpisah di pukul 24. Baik, nanti ada Rati Purwasi pendengar ya, menemani kebersamaan kita. Sebelum itu kita tunggu kembali yang mau bergabung malam hari ini.

0: Pendengar, selanjutnya ada siapa malam hari ini yang sudah bergabung? Halo, musik keperaduan. Halo. Halo, musik keperaduan. Oke, musik keperaduan. Bang Luhut, suaranya agak pelan. Di manakah berada?
1: Soalnya sudah malam ini, jadi suara harus
0: iya. Saya sampai tidak mendengarnya, saking halusnya. Baru dicari sama Bang Kang Irwan. Dari mana aja, Bang Luhut?
1: Oh, dicari-cari dari tadi ya.
0: Dari mana?
1: Ya, dari mana sih?
0: Masih di sana, ya, Bang Luhut?
1: Masih dong.
0: Oh, masih ya. Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Gimana malam hari ini? Mau dimasakkan? Maksudnya mau diputarkan lagu apa?
1: Mau juga sih, kalau kamu yang masakin.
0: Nanti ya. Nanti di GoSend, GoFood ya.
1: Iya, betul. Kalau ini, aku mau dengar ini tuh. Lagunya dari Ami Tejola saja.
0: Gimana?
1: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, judulnya?
1: Ya.
0: Fanny Fabiola?
1: Oh, angin.
0: Judulnya apa, Bang Luhut?
1: Oh, angin.
0: Hah?
1: Oh, angin.
0: Oh, angin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Suaranya semakin hilang ya. Oh angin, oh angin. Yang itu ya. Oke. Sip, lagunya untuk siapa sih? Oh angin di malam.
1: Yang pertama buat Benjanya, selamat juga sampai tuntas, tetap semangat.
0: Gitu dong.
1: Terus buat Bang Ahmad Irwan, ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tengah, Bang Lee, Bang Putra Jaya, ada juga Bang Rimba, Bang Irfan Aceh, ada juga Penama Sari, Bang Ibuan Udu, Bapak Rida, Bunda Tabinya, ada Bunda Yuna juga. Ibu Putri juga, Ibu Jati, dan semuanya saja lah yang lagu pantau saat ini. Ya, ada lagunya?
0: Ada, Fanny Fabiola ya.
1: Oke, lagunya ditunggu. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Luhut sudah menyempatkan waktu ya. Salah satu pendengar setia ya, ada Bang Luhut di Tapanuli ya. Tentunya pendengar ya yang di luar Bovendigul mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Anda bisa mendownload melalui Play Store ataupun App Store dan bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Berikut ada siapa di mana? Selamat malam, musik keperaduan. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke. Sepertinya sudah hilang pendengar ya. Oke, ada Ibu Anusu di Sambas sekaligus ya. Kita terima dulu. Selamat malam. Halo, ada siapa di mana? Ibu. Selamat malam Ibu Anusu, halo.
2: Halo, selamat malam juga dengan Mbak siapa?
0: Mbak Ina malam hari ini apa kabar?
2: Oh iya, dengan Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina? Mbak Ina.
0: Iya. Kabar baik, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Gimana? Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah sehat, ceria Mbak Mbak Ina.
0: Luar biasa, sehat ya, ceria. Selamat malam
2: iya.
0: Minggu.
2: Iya, selamat malam Minggu juga, Mbak Indah.
0: Iya.
2: Saya mau request lagu dulu, Mbak Indah.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya Kita Sama-sama Cinta dari Andra Respati dengan Arya Saloka ya.
0: Oke, okay. kita sama-sama cinta. Siap.
2: Iya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Darul, Bang Ahmad Irwangsa, Bang Predi, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anusu di Sambas ya. Malam hari ini sehat selalu bersama keluarga di sana. Pendengar musik keperaduan ya, pukul 23 lebih 36 menit waktu Indonesia.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Pendikul, kanal informasi dan inspirasi, pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada Ibu Anusu tadi ya, ada Andra Respati featuring Elsa Pitaloka. Mohon maaf Ibu ya, sepertinya genre musik yang dipilihkan adalah dangdut malam hari ini. Digantikan ya, Ibu Anusu di Sambas, mohon maaf ya, digantikan dengan kerinduan dari Bob Tutup Kuli malam hari ini. Sekali lagi pendengar ya, segmen Pro Dangdut di pukul 14 atau pukul 2 siang ya, setiap hari menemani Anda. Musik keperaduan, lagu-lagu nostalgia ya, jelang keperaduan, jelang istirahat Anda malam hari ini. Sekaligus sepertinya Bob Tutup Kuli nanti menyusul angin malam ya, dari Bruri, dan lain telepon dicukupkan malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Pendengar ada Bruri malam hari ini ya, dengan angin malam sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Movendikul Malam. Saya Indah Dari sudah menemani Anda tepat pukul 19 atau pukul 7 malam tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda edisi hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, kita akan berjumpa di hari Senin ya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Anda, dan sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari program Movendikul Malam. Selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar ya. Semoga tidur yang lelap dan esok terbangun dengan sehat kembali pendengar ya, memulai beragam aktivitas Anda di hari Minggu. Saya Indah Dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Hambar sekali ya, si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
5: Ih, nggak gitu juga
6: selamat
5: kali.
6: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih, kuliah.
6: Hai, Tika. Selamat pagi.
5: Ih, Roman.
7: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Terima kasih pendengar di Bovan Degul bagaimanapun Anda berada. Kebersamaan kita pagi ini kembali terjalin ya untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Lintas pagi Bovan Degul, kami yang bertugas saya Ina Komayap dan juga bagian teknisi Bang Dewa akan menemani saudara-saudari pendengar sekalian ya dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diinformasikan juga bahwa siaran kami juga akan mengudara hingga nanti pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Nanti nomor 30 pendengar lewat pukul 5.30 menit ya, kami akan hadirkan siraman rohani yang mana akan hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Seguhan lagu-lagu rohani masih terus hadir menemani kebersamaan kita, memberikan penyegaran, kekuatan, kesejukan di hati, dan yang pasti kita siap untuk memulai hari

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Saudara pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun Anda berada, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi Katolik, ya, yang mana pagi ini dengan topik Jangan Takut, Yesus Hadir di Tengah Badai Kehidupanmu, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Bapak Yunus Tandi Lolo.

Salve, salve, salve. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik bersama saya Yunus Tandilolo, Minggu 9 Agustus 2026. Dengan tema, Jangan Takut, Yesus Hadir di Tengah Badai Kehidupanmu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan berdoa, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih dalam surga, pada hari ini kami umat-Mu datang bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu lalu, terlebih dalam tidur kami semalam. Kami mohon berkatilah umat-Mu, para pendengar RRI Bovendigul dimanapun berada, agar sepanjang hari ini kami selalu sehat, bahagia dan sejahtera dalam melaksanakan tugas dan hidup serta tanggung jawab kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Mampukanlah kami untuk memahami sabdamu ini, serta dampingilah kami untuk melaksanakannya dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Berdirilah di gunung itu di hadapan Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, Hai Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam.
lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Pada suatu saat ketika saya masih SMP, pernah terjebak dalam sebuah ketakutan yang amat sangat. Saat itu saya pulang les sekolah dan sudah malam. Perjalanan menuju ke rumah kami melalui banyak padang belantara dan kuburan. Saat itu saya pas berada di antara kuburan dan terjadi sebuah langkah kaki yang amat terasa. Saya sungguh takut, sebab ketika mau berlari maju, ada kuburan dan jalan mendaki. Mau kembali juga banyak kuburan, dan itu berarti tidak akan sampai di rumah. Maka saya memberanikan diri untuk mengikuti langkah yang terdengar sangat jelas dalam keadaan takut sambil berdoa. Dan ternyata ketika mendekati langkah yang terdengar sangat jelas, nampaklah sebuah gerakan yang amat besar. Semakin dekat semakin jelas di bawah sinar bulan yang remang-remang, terlihat seekor sapi yang sedang berjalan. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Elia berada dalam masa yang berat. Ia merasa lelah, takut, dan ingin menyerah. Ketika berada di Gunung Horeb, Tuhan menyuruhnya keluar dan berdiri di hadapannya. Datanglah angin besar, gempa bumi, dan api. Tetapi Tuhan tidak hadir dalam semuanya itu. Setelah terdengar bunyi angin sepoi-sepoi basah, disanalah Elia mengalami kehadiran Tuhan. Ketika kita sedang mengalami badai hidup seperti angin kencang, gempa bumi, kobaran api sekalipun, persoalan rumah tangga, keadaan ekonomi yang terpuruk, dan berbagai persoalan hidup yang kita alami, berharaplah kepada Tuhan. Dia akan hadir dalam badai kehidupan kita. Tuhan akan hadir seperti angin sepoi-sepoi yang datang memberi kesejukan dan jalan keluar dari persoalan kita. Mampukah kita mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita? Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil yang baru kita dengar bersama, dikatakan bahwa Yesus naik ke bukit dan berdoa. Yesus mendekatkan diri dan berdialog dengan Bapanya dalam keheningan seorang diri. Sedangkan para murid yang sudah berjalan beberapa mil sedang diombang-ambingkan angin sakal, angin kencang yang bertiup dari arah depan perahu yang menghambat laju perahu. Para murid sedang dalam ketakutan. Bahkan kehadiran Yesus dikira hantu, membuat mereka berteriak-teriak karena semakin ketakutan. Ternyata kehadiran Yesus yang menyapa, "Jangan takut, karena aku hadir di tengah badai yang mengombang-ambingkan kehidupanmu." Kehadiran Yesus sungguh meneguhkan hati para murid, memberi keyakinan, tetapi masih diwarnai keraguan, sehingga Petrus mengatakan, "Kalau benar engkau Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan benar, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi, ternyata dalam diri Petrus masih ada keraguan dan ketakutan yang menyebabkan dia hampir tenggelam. Petrus meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
mengapa engkau ragu? Rasul Petrus menjadi gambaran hidup kita bahwa sering kita ragu atau bimbang dan tidak percaya akan karya Yesus yang amat maha dahsyat. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus memahami dan mengerti segala persoalan hidup kita. Dia juga mengetahui bahwa kita kurang percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendampingi dan menyertai kita setiap saat. Maka Tuhan Yesus akan hadir di tengah badai kehidupan kita. Kita hanya perlu sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada-Nya. Mari kita melihat kehidupan kita dalam badai seperti rasa takut, cemas, marah, keputusasaan, dan segala persoalan hidup. Pernahkah kita seperti Yesus yang mendaki bukit dan berdoa? Artinya, kita melawan badai itu untuk memperoleh ketenangan dalam Yesus. Yesus bersabda kepada kita, "Jangan takut karena aku hadir dalam setiap badai kehidupanmu." Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa doa agung yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita juga berdoa salam Maria agar Bunda Maria selalu mengingat kita dalam kebersamaan dengan Putra-Nya Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, kami bersyukur kepada-Mu atas pendampingan dan penyertaan-Mu setiap waktu. Mampukanlah kami dalam segala pergumulan hidup kami untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan. Kami mohon lindungi dan dampingilah semua umat-Mu yang mendengarkan renungan Mutiara Pagi Katolik pada minggu ini, supaya mereka tergerak hatinya untuk selalu hadir pada setiap hari Minggu di rumah-Mu yang kudus, di gereja mereka masing-masing. Agar mereka menimba kekuatan dan kasih-Mu dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Berkati mereka semua sepanjang minggu ini dalam karya dan hidup. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada semua pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salve, salve, salve.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Saudara pendengar di Wavendigel, bagian dimanapun Anda berada, pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu perjuangan ya, tentunya selama bulan Agustus kami wajib juga hadirkan lagu-lagu perjuangan yang mana untuk menemani saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Ya, hingga nanti di menit 30 kami hadir dalam Warta Berita Sepekan untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya, saudara pendengar dimanapun dong berada. Semoga pagi ini juga memberikan keceriaan, memberikan semangat baru, dan juga pasti Anda dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk menjalani hari ini. Anda juga yang sudah punya schedule untuk melakukan ibadah ya, tentunya di hari ini ya, mungkin ibadah di gereja lain ya, mungkin selain di gereja pusat paroki di Kudus Tanah Merah ya, untuk umat Katolik, bahkan juga Anda yang sudah punya rencana bahwa akan ibadah di gereja kilometer 6 ataupun di gereja kilometer 1 ya, semoga persiapan-persiapan Anda juga bisa disiapkan dan yang pasti akan menunjang kelancaran ibadah minggu hari dengan baik dan tentunya penuh sukacita. Ya, berangkat beberapa lagu perjuangan masih hadir ya, menemani kebersamaan kita hingga nanti di pukul ya, hingga nanti di menit 30 kami hadir dalam Warta Berita Sepekan.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang. Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar." Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Terima kasih pendengar di Bovan Degol bagian mana saja Anda berada. Terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Anda yang baru saja ikutan ya bergabung bersama kami, semoga terus menerima siaran kami dengan baik dan juga hiburan-hiburan pagi ini masih terus memberikan semangat tersendiri bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Ya, pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur kami sampaikan informasi pengumuman. Kami terima berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isu pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari tanggal hari Senin sampai hari Jumat pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman yang disampaikan atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Pendengar, itu informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul dimanapun berada yang pasti datang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang diselenggarakan mulai dari hari Senin besok ya tanggal 10 hingga hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Oke, yang pasti dengan segala berkas-berkas ya, jangan lupa bagi Anda juga selalu membawa BPJS ya, surat kartu berobat Anda, bahkan juga mungkin Anda selalu mengikuti peraturan ataupun tata pelayanan yang akan disediakan di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Saudara pendengar, kita akan jelang mulai 30 akan disampaikannya warta berita daerah sepekan untuk edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026.

Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan berita sepekan.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Masyarakat diminta cermat dalam memahami program strategis nasional pemerintah atau PSN, khususnya dalam program cetak sawah, sehingga tidak keliru dalam memberikan persepsi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlea.
1: Masyarakat diminta untuk memahami secara utuh tujuan pelaksanaan proyek strategis nasional PSN, khususnya program cetak sawah yang tengah dikembangkan di sejumlah wilayah di Papua Selatan. Menurut anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Selatan, Haji Sulaiman Hamsa, mengatakan kehadiran PSN tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung yang selama ini masih membutuhkan akses pembangunan dan lapangan pekerjaan. Haji Sulaiman Hamsa menegaskan masyarakat tidak perlu memiliki persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia pun menjelaskan, keterlibatan perusahaan pada tahap awal hanya sebatas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pembuka lahan sesuai dengan target pemerintah. Ia mengatakan konsep pembangunan tersebut dirancang agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Setelah infrastruktur pertanian selesai dibangun, masyarakat diharapkan menjadi pelaku utama dalam mengelola lahan produktif sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian, pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian daerah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, perakiraan cuaca jadi pedoman masyarakat dan antisipasi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah terus memberikan informasi perakiraan cuaca pada masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Syahputra mengatakan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penerbangan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta membantu pemerintah dalam mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko cuaca.
2: Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim, itu dari kami selalu mendorong masyarakat untuk mendownload aplikasi dari kami, yaitu info BMKG, yang mana itu sudah terdapat semua info yang bisa masyarakat dapatkan gitu. Selain itu, dari media sendiri, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, itu dari BMKG, ada dari info BMKG.
1: Rizky menjelaskan informasi cuaca menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Bovendigul saat ini tengah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ia juga menegaskan BMKG memiliki fasilitas untuk memantau keberadaan titik panas atau hotspot yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peringatan dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kebakaran hutan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bovendigul. Meningkatnya jumlah kejadian tersebut membuat petugas pemadam kebakaran bekerja ekstra karena harus menangani beberapa titik api dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pengukuhan pengurus Aisia diharapkan berkuat peran perempuan dalam pembangunan Bovendigul. Kita ikuti laporan Septianing Nur.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kepengurusan baru pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027 mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan hingga sosial ekonomi umat dan dakwah. Harapan tersebut disampaikan mengingat kiprah Aisyah selama lebih dari satu abad telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan, Aisyah merupakan organisasi perempuan Islam yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa sejak berdiri lebih dari satu abad yang lalu. Aisyah konsisten bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, ekonomi umat hingga dakwah yang mencerahkan.
4: Kita tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang maju, berkeadaban dan berakhlak mulia. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisyah.
3: Melalui pengukuhan kepengurusan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah mampu mengakselerasi pelaksanaan program kerja, menghadirkan berbagai inovasi strategis yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus terus menjadi pelopor dalam memperkuat peran perempuan dalam ketahanan keluarga. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kegiatan berbakti praktik baik metode membaca resmi dibuka. Dinas Pendidikan dorong penerapan metode huruf kapital dan bentuk visual. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui kegiatan berbagai praktik baik metode membaca berbasis huruf kapital dan bentuk visual yang secara resmi dibuka oleh pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Emmanuel Wedo. Kegiatan tersebut diikuti para kepala sekolah dan guru dari 4 sekolah yang berada di wilayah terpencil yakni SD Negeri Timka, SD Kaliwin, SD YPPK Anggai, dan SD YPPK Getentiri. Program ini menjadi wadah bagi para pendidik untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, khususnya bagi anak-anak yang masih mengalami kesulitan mengenal huruf dan membaca. Dalam kesempatan tersebut, pengawas dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi meskipun bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, semangat para pendidik merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul.
6: Saya merasa bangga di mana sekolah-sekolah ini yang walaupun jauh, yang tadi dari SD Negeri Timka, SD Kaliwin, SD YPPK Anggai, dan SD YPPK Getentiri. Ini merupakan suatu sekolah yang mereka merindukan bagaimana untuk mengarahkan anak kita. Saya berterima kasih kepada kampus sekolah ini, yang mana oleh Ibu Regina yang sudah luar biasa menghimpunkan teman-teman dari tiga sekolah. Harapan saya praktik ini yang akan diberikan nanti oleh Ibu Natalia jadikan bekal ya, bekal, dan nanti pada saat kami kunjungan kepada Bapak Ibu Pengawas, kami akan melihat kembali hal yang sudah pada saat ini kami terima. Itu pesan saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ilmu ini tidak terbatas. Kita harus mencari hal yang belum tahu menjadi tahu.
5: Ia menjelaskan bahwa metode membaca yang diperkenalkan menggunakan huruf kapital berukuran besar dan media visual yang menarik sehingga lebih mudah dikenali serta dipahami oleh peserta didik. Pendekatan tersebut dinilai efektif membantu anak-anak mengembangkan kemampuan membaca secara bertahap dan menyenangkan. Menurutnya, metode ini telah menunjukkan hasil yang positif di sejumlah sekolah. Bahkan siswa yang sebelumnya masih mengalami kesulitan membaca meski telah duduk di kelas tinggi mampu mengalami perkembangan yang besar setelah mendapatkan pendampingan menggunakan metode tersebut. Ia mengakui bahwa keterbatasan jumlah pengawas membuat pembinaan tidak dapat menjangkau seluruh sekolah secara maksimal, terutama yang berada di daerah terpencil. Karena itu, melalui kegiatan berbagi praktek baik ini diterapkan, para guru dapat saling belajar, bertukar pengalaman, dan menerapkan metode yang sama di sekolah masing-masing. Berharap metode yang diperoleh dapat segera diterapkan di sekolah masing-masing sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa sekaligus mempercepat penuntasan persoalan anak yang belum lancar membaca di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Disduk Capil Bovendigul minta dukungan anggaran untuk percepat pendataan orang asli Papua. Selengkapnya, Thomas Yamlian melaporkan.
7: Disduk Capil Bovendigul meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih melalui dukungan anggaran guna memperkuat pelaksanaan program pendataan orang asli Papua yang saat ini tengah berlangsung di beberapa distrik. Permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Bovendigul Pascal Isameto saat menerima bantuan hibah aset Starling dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurut Pascalis, dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar proses pendataan OAP dapat berjalan maksimal. Pendataan yang lengkap dan akurat dinilai memiliki dampak strategis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengalokasian dana otonomi khusus bagi Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menyambut baik usulan yang disampaikan Disduk Capil. Menurutnya permintaan tersebut merupakan hal yang penting dan layak menjadi perhatian pemerintah daerah.
8: Baik. Kita memang belum mendata semua, diharapkan dengan adanya bantuan dana ini kita lebih bisa fokus. Nah, kami harapkan kepada Dukcapil, dia harus bisa menyampaikan, dia bedah, dia punya OPD, dia sampaikan ke Pak Bupati, kira-kira kendala apa yang dihadapi. Harus terbuka, dia ngomong terbuka, di depan kami pimpinan daerah, sehingga kami bisa mengerti baik. Dan dari dinas dia bisa sampaikan juga bahwa kira-kira dengan seperti apa yang saya mau ini, apa yang saya buat ini, manfaatnya seperti apa untuk pemerintah daerah. Nah, ini dia harus sampaikan. Memang kita tahu secara global jumlah orang asli Papua bisa menambahkan dana otsus, tetapi harus ditunjukkan dengan data yang benar. Nah, itu yang kita minta ke, tadi saya sampaikan ke kepala dinas, bagaimana kau bisa bedah ini dinas, kau bisa urutkan tupoksinya baik-baik, setelah itu kau bisa lihat kau punya kebutuhan apa, kau punya kekurangan apa. Bikin dalam bentuk telahan, naikkan ke Pak Bupati.
7: Dominikus selanjut menegaskan dukungan anggaran harus diimbangi dengan penyajian data yang benar, valid, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan sarana dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, Disdukcapil Bovendigul diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat pendataan orang asli Papua hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Bupati Roni Omba minta kepala OPD berikan kepastian soal honor dan terapkan efisiensi anggaran. Kita ikuti laporan Imam Komarudin.
9: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah memberikan kepastian pada masyarakat terkait usulan honorarium maupun permintaan penambahan tenaga honorer. Ia menegaskan setiap OPD harus menyampaikan informasi secara terbuka sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki sehingga masyarakat tidak memperoleh harapan yang keliru. Menurut Bupati Roni, anggaran untuk belanja pegawai termasuk pembayaran honorarium telah dialokasikan melalui masing-masing OPD. Karena itu setiap OPD memiliki kewenangan untuk menjelaskan pada masyarakat apakah suatu usulan dapat dipenuhi atau tidak. Ia mengingatkan agar pimpinan OPD tidak selalu mengarahkan masyarakat untuk meminta persetujuan langsung pada Bupati apabila usulan tersebut memang tidak memungkinkan direalisasikan.
10: Yang berikut saya ingatkan lagi untuk masyarakat yang datang bawa proposal minta untuk honor, kepala dinas jangan arahkan ke bupati. Anggaran untuk biaya honor ada di OPD itu. Kalau memang tidak bisa langsung bilang tidak bisa. Jangan bilang tunggu dispo dari bupati dulu. Kita penganggaran untuk biaya honor ini 1 tahun 34 miliar.
9: Roni Omba menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran agar tetap mampu membiayai program prioritas sekaligus mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak. Ia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk menangani berbagai kejadian yang tidak terduga di sejumlah wilayah Kabupaten Bovendigul. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara lebih cermat. Selain itu, Bupati mengingatkan agar kepala OPD tidak memberikan janji pada masyarakat terkait penambahan tenaga honorer atau pembayaran honor apabila belum tersedia alokasi anggaran. Menurutnya, kebiasaan memberikan harapan tanpa kepastian justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan membebani keuangan daerah pada perubahan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bovendigul saat ini masih didominasi belanja pegawai. Karena itu, setiap usulan penambahan belanja harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat tetap dapat berjalan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita sepekan ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIKI FM. Kapolres Bovendigul Dian Novita Pitals sebut dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtikmas sangatlah penting. Kita ikuti laporan Yohanes Tegoden.
11: Saat ini Kapolres Bovendigul dijabat Ibu Kapolres Kompol Dian Novita Peters SIK menggantikan Kapolres lama AKBP Wisnu Perdana Putra SH SIK MM CBA yang kini bertugas menjadi Kapolres di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
12: Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk hadir dan diberi kesempatan untuk menjabat di Bovendigul. Ya, apa yang sudah diteruskan oleh pendahulu saya, turunan-turunan yang baik, tetap kami laksanakan. Ya, kami juga berharap kehadiran kami di sini berdampak. Ya, berdampak positif kepada masyarakat, dan kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami, karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
11: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Yohanes Ligoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, OPD Bovendigul harus segera tuntaskan temuan BPK dan percepat pembahasan perubahan anggaran. Kita ikuti laporan Imam Komarudin.
9: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat kini telah memasuki batas waktu penyelesaian. Selain itu, ia juga meminta percepatan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini agar program pembangunan tidak tertunda.
10: Menindaklanjuti daripada temuan BPK, ini sudah masuk ke 60 hari. Jadi saya berharap segera direalisasikan. Kalau tidak, nanti akan masuk di masa sidang.
9: Roni Omba menegaskan masyarakat di kampung maupun distrik menunggu realisasi berbagai kegiatan pemerintah. Karena itu, OPD diminta segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Tingkatkan koordinasi dengan DPRD maupun bagian protokol agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Ia tekankan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama, program yang sudah siap harus segera dilaksanakan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke bawa berkat dan pesan damai bagi orang Bovendigul. Selengkapnya di

0: pesan moral yang penting bagi kehidupan bermasyarakat.
1: Kami pemerintah daerah bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang beliau melaksanakan tugas hampir 5 tahun lebih di Keuskupan Merauke, beliau berkunjung ke Kabupaten Bovendigulu ini sudah 4 kali. Dan sebagai imam, saya percaya bahwa beliau datang itu membawa berkat bagi kabupaten. Sehingga semua umat yang ada di Kabupaten Bovendigul harus mendengar betul apa yang beliau sampaikan. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, ya kita harus hidup berdampingan, kita harus hidup damai, kita harus hidup sejahtera.
0: Jeffrey mengajak seluruh umat Katolik, khususnya di Kabupaten Bovendigul, untuk mendengarkan dan mengamalkan pesan yang disampaikan Uskup Agung, terutama ajakan untuk hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Pesan yang disampaikan Uskup Agung Merauke menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus memelihara persatuan, hidup saling menghargai, dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, serta penuh kasih di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara Uskup Agung Merauke Kanisius Mendagi ajak umat tinggalkan kemunafikan, wujudkan iman lewat kasih sejati. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
3: Di Aula Cendrawasih Tanah Merah, Rabu 5 Agustus 2026, digelar Ramatama Bersama yang penuh makna dihadiri jajaran umat, pelayan gereja, serta tokoh masyarakat setempat dan beberapa tamu undangan lainnya. Dalam Ramatama tersebut, Uskup Agung Merauke, Monsinyur Kanisius Mendagi MSC, menyampaikan pesan mendalam yang menyentuh hati sekaligus menjadi teguran tulus bagi seluruh umat yang berkumpul. Dalam penyampaiannya, Uskup Mendagi mengingatkan kembali bahwa segala anugerah yang diterima dari Tuhan bukanlah untuk dipamerkan, melainkan harus dihidupkan dalam keseharian dengan ketulusan hati. Uskup juga menyoroti sikap hidup yang sering terjadi, rajin beribadah, tampak saleh, namun hati masih menyimpan kebencian, suka membohong, bahkan menggunakan nama agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Hal inilah yang disebutnya sebagai kemunafikan yang merusak.
4: Dusta merusak hubungan antara manusia. Dan Paulus Leo XIV mengatakan kemunafikan membuat hati Tuhan terluka. Kita boleh bangga bahwa negara kita negara beragama, tapi lengkali saya rasa malu. Mengapa malu? Karena lengkali dengan agama kita buat kekerasan atas nama agama. Itu munafik. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tuhan mengajarkan cinta. Kekerasan. Lengkali atas nama agama, omong kosong itu. Pakai, misalnya saya pakai baju uskup, tapi saya buat kekerasan. Kita menekankan lambang-lambang, tapi omong kosong. Padahal lambang-lambang itu harus menunjuk kepada Tuhan, bukan untuk penampilan. Sekarang orang menekankan penampilan.
3: Secara khusus, Uskup juga berpesan kepada para pelayan gereja dan umat agar tetap setia dalam tugas pelayanan. Tidak hanya bersemangat di awal saja, namun bertahan sampai akhir. Ia juga mengajak meneladani nilai persaudaraan sejati, seperti menghargai sesama tanpa memandang asal daerah, suku maupun keyakinan lain, demi membangun kedamaian yang kokoh di Kabupaten Bovendigul dan seluruh wilayah Papua. Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan Ramatama dan perenungan iman ini, Uskup Agung mendorong seluruh umat untuk mau terus memperbaiki diri, berani bertobat dari hal-hal buruk, serta membuktikan keimanan bukan hanya dengan kata-kata manis, melainkan dengan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Agustina Yuniarsi, RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, BLUD nilai mampu mempercepat pelayanan dan atasi kekosongan obat di puskesmas. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan.
2: Perubahan status puskesmas Tanah Merah menjadi badan layanan umum daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi kendala ketersediaan obat yang selama ini kerap terjadi. Ketua Tim Percepatan BLUD Puskesmas Tanah Merah, Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang mengatakan, salah satu keuntungan utama sistem BLUD adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga puskesmas dapat memenuhi kebutuhan obat maupun bahan medis habis pakai dengan lebih cepat. Ia menjelaskan dalam sistem yang berlaku saat ini, pengadaan obat masih bergantung pada mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan kekosongan stok obat pada awal tahun karena proses pencairan anggaran belum selesai. Akibatnya, pelayanan pada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan harus menggunakan alternatif obat yang tersedia atau meminta bantuan stok dari puskesmas lain. Hermina mencontohkan saat terjadi peningkatan kasus malaria beberapa waktu lalu, puskesmas Tanah Merah sempat mengalami keterbatasan stok obat sehingga harus memperoleh pasokan dari fasilitas kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan pasien.
3: Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat ini.
2: Menurutnya, melalui sistem BLUD, puskesmas akan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran operasional sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan BLUD bukan berarti puskesmas berubah menjadi lembaga yang berorientasi bisnis. Sebaliknya, sistem tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Hermina berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap proses pembentukan BLUD, terutama pada tahap awal pelaksanaannya, agar transformasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Merah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar JBT CN48 dan jenis bahan khusus penugasan JBKP Pertalite RON 90, SPBU minta Pemda segera lakukan sosialisasi. Kita ikuti laporan Thomas Yumayan.
4: SPBU Mborujaya meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi terkait surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar atau JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBK Pertalite RON 90. Pimpinan SPBU Mborujaya Bergiat Pine mengatakan, surat edaran yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan penyalur BBM. Menurutnya, setelah mempelajari isi surat edaran tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksananya.
5: Masalah surat edaran yang baru-baru gubernur keluarkan per tanggal 1 bulan ini, Agustus, di situ memang banyak kerancuan. Artinya, banyak itu kan menimbulkan ya permasalahan antara kita pihak penyalur dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya kami sebagai saya mewakili teman-teman semua yang ada di Bovendigul memohon minta petunjuk dari Pemda ataupun dari Perindako sebagai perpanjangan tangan bagaimana supaya kami sebagai penyalur BBM tidak dibenturkan dengan masyarakat.
4: Bergiat menilai SPBU sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penyaluran BBM akan menjadi pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat apabila terjadi kesalahpahaman terhadap aturan baru tersebut. Karena itu Bergiat berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk mencari solusi terbaik sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di Bovendigul. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita sepekan Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Kumiap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: Baiklah pendengar, kami mengajak Anda mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: RRI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam wakil presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
6: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
5: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
7: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
5: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Hitung! 3, 2, 1, silakan yang dibacakan.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value That Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
10: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
9: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
11: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: BLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanuar Setiaji melaporkan.
12: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
13: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 10 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyeludupan narkotika di Bali.
14: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyeludupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
13: Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
15: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara Igusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR itu usia 28 tahun jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC umur 31 tahun jenis kelamin perempuan berkewarganegaraan India diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
13: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Raihan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
16: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel-travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti

0: Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Menjelang itu multi perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, SHSIKJPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area selain Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
2: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
1: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
3: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sepek mungkin dengan koordinasi dengan event U, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
1: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat Kecil, tahukah kalian, gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
2: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
3: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
1: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
2: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
3: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
1: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
4: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.
5: Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Terima kasih pendengar di Boven Digul dan sekitarnya. Usai kita ikuti warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waropo 97.5 MHz. Kami informasikan nanti pukul 8 kami akan hadirkan siaran langsung jalannya ibadah minggu dari gereja Santo Yosef Wit. Ya, dan tentunya kami juga akan hadirkan di menit 45 informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Ya, lagu-lagu rohani kami suguhkan ke ruang dengar Anda.

Masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Pro 1 RRI Bovan Tegal. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur, kami bagikan informasi juga dari rri.co.id. IDAI dorong rantai dukungan hangat untuk ibu menyusui. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 100 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sebagai sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI Dr. Naomi. Kami ulangi, ASI IDAI Dr. Naomi Esternita mengatakan, dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus memfasilitasi ibu menyusui. Salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Naomi menekankan sistem kesehatan yang kuat diperlukan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Rumah sakit, katanya, harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan mendukung ibu menyusui. Ya, peringkat itu informasi terkini, IDAI dorong rantai dukungan hangat untuk ibu menyusui.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari Minggu, 9 Agustus 2026. Bersama perakiran yang bertugas, yaitu Bung Eka. Kami sudah terhubung untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Baik, selamat pagi perakirawan Bung Eka.
2: Selamat pagi.
0: Ya, silakan laporannya untuk informasi perakiran cuaca di Bovendigul hari ini.
2: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca kembali diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal. Sedangkan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 97%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 25 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Terima kasih, Bung Eka.
2: Sama-sama, Kak.
0: Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, itu informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah yang sudah mengutarakan ataupun menyampaikan secara real informasi cuaca di Bovendigul dan sekitarnya. Kita akan jelang pukul 8 akan hadir jalannya ibadah Minggu dari Gereja Santo Yosef Wit. Dengan lagu-lagu rohani masih terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

Saudara pendengar di Wovan Tegalan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah minggu dari gereja Santo Yosef Tanah Merah.

0: Saudara-saudari yang terkasih, kisah Elia dalam bacaan pertama mengisahkan Allah yang hadir dan menyapa manusia lewat peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana. Untuk melihat dan menangkap hal-hal kecil itu dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati. Kehadiran Allah dalam diri kita pun bisa membuat kita bimbang, kepercayaan kita diuji. Situasi berat, pengalaman pahit, kegagalan yang begitu besar bisa meruntuhkan kepercayaan bahwa Allah tetap menyertai kita. Dalam situasi seperti itu, Gereja mengajak kita untuk berpaling kepada Kristus yang bersabda, "Tenanglah, akulah ini, janganlah takut." Bapak, Ibu, saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini kita hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku
1: saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya Allah Tuhan.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat pengajaran Roh Kudus kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk.

Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat angin besar dan kuat membela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa penyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segera Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu.

Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakannya. Sesudah menyenangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat ia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, janganlah takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Silakan duduk.

Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salve. Hari Minggu tanggal 19 Agustus, hari Minggu biasa yang ke-19. Tentunya Bapak Ibu, saudara, saudari, kita sendiri telah mendengarkan kedua bacaan kitab suci di hari Minggu biasa ini. Sebetulnya menjawab satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat hakiki. Seberapa mendalam pengenalan dan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah bagi kita? Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih, di mana di dalam bacaan pertama kita mendengarkan ketika itu Elia sendiri dipesan oleh Allah untuk bisa dapat bergumul dengannya. Tetapi sebelum di dalam pergumulan antara Elia dengan Allah di atas gunung Horeb tersebut, ada terjadi peristiwa-peristiwa di mana peristiwa-peristiwa itu dapat merapukan iman kepercayaan kita. Peristiwa yang pertama berupa angin keras yang memecah belah gunung. Peristiwa yang kedua berupa gempa bertubi-tubi. Peristiwa yang ketiga berupa angin keras beserta api. Sebagai manusia biasa, di mana kualitas iman Elia sebagai anak manusia yang menyatakan diri kepada Allah untuk mau mengetahui benar itu Allah atau tidak, dia masih berkomunikasi dengan batin, dengan iman, masih bergumul. Ketika rangkaian peristiwa cobaan itu yang diberikan dari Allah kepada Elia terlewati, dan terakhir angin sepoi-sepoi beserta kabut embun yang membasahi. Di sini Allah menyatakan dirinya ketika ia hadir kepada Elia, bukan sebagaimana maksudnya seperti tiga hal yang sudah terjadi, peristiwa yang terjadi. Tetapi Allah datang dengan bentuk kasih, dengan cara Allah yang sendiri, supaya kita manusia bisa memahami yang ini cara Allah hadir, yang ini cara bukan Allah hadir. Sehingga Elia mengantarkan dirinya untuk bagaimana dia mengakui kepercayaan dia terhadap Allah. Hal itu pun terjadi, dia bisa bedakan yang mana yang kehadiran Allah, dan Allah itu benar ada, nyata, dan yang mana yang bukan untuk kehadiran Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudari
Hal ini pun kita pernah alami di dalam hal hidup keseharian kita. Kita selalu menghadapi tantangan hidup. Di dalam persoalan hidup, semestinya di mana yang Elia menghadapi hal ini, dia mengajarkan kita juga untuk kita bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak perlu cari lagi Tuhan yang mana, Allah yang mana, tetapi Yesus Kristus itulah Tuhan dan Allah itu sendiri. Yang dimaksud dengan lewat tiga cobaan itu, kembali kita disandingkan dengan bacaan Injil yang mana ke-12 murid yang hidup bersama dengan Yesus tidak pernah terlepas dengan Yesus, baik terang maupun gelap. Tetapi mereka masih belum percaya. Mereka masih belum mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ketika itu Yesus meninggalkan mereka. Yesus menyuruh murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus. Sementara Yesus masih menangani ribuan umat. Setelah Yesus mengatasi ribuan umat tersebut, Yesus naik menyendiri dan mau berdoa. Setelah Yesus selesai berdoa, beberapa mil jauhnya, mereka, murid-murid Yesus, sudah mendahului dia. Tetapi dengan kuasanya, Yesus hadir dan menampakkan diri kepada mereka di atas air. Sekalipun memang kita sama-sama pada saat itu Yesus bersama dengan mereka dan tidak pernah terlepas jauh daripada mereka, tetapi mereka masih belum percaya. Di sini menyatakan iman, kepercayaan, keyakinan ke-12 murid itu terhadap dia. Walaupun Yesus sudah melakukan banyak mujizat di luar akal sehat manusia yang menyatakan dia adalah Tuhan, dia adalah putra Allah, tetapi murid-muridnya masih bertanya-tanya. Dalam sepenuhnya mengakui kalau Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di mana kejadian Petrus meminta kepada Yesus untuk ia ikut bersama Yesus dan keluarlah dari perahu untuk berjalan di atas permukaan air. Yesus pun mau mencobai Petrus, sejauh mana, sampai sejauh mana engkau percaya terhadap saya. Di setiap saat, engkau selalu bersama-sama dengan saya. Tetapi disinilah iman Petrus rapuh dan goyah. Petrus tidak percaya akan Yesus. Dimana ketika Yesus mau menampakkan dirinya, murid-muridnya, sampai termasuk Petrus pun sendiri berkata kalau itu adalah hantu. Sampai Yesus pun sendiri berkata ini adalah aku. Baru mereka baru sadar bahwa itu Yesus.
Masih rasa tanda tanya yang Petrus dan murid-muridnya yang lain belum begitu puas dan tidak bisa dapat menerima hal itu. Sehingga Petrus pun turun dan jalan. Ketika angin tiup, disinilah Petrus mendapat cobaan. Ketika Petrus mau merasa kejanggalan itu dan mau menerima badai itu sebagai hal yang nyata, disinilah Petrus kalah dan Petrus merasa bahwa dia semakin turun dan semakin tenggelam. Ketika itu Petrus pun berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dan pada saat itu Yesus menarik tangannya dan Yesus pun menegur Petrus. Sampai berapa lama? Imanmu terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Hal Petrus terhadap Tuhan tentunya tidak terlepas di dalam permasalahan kehidupan hidup penuh tantangan. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui Petrus bahwa setidaknya dengan kita mengalami peristiwa, kejadian, persoalan hidup kita, jangan lupa akan Sang Pencipta. Berikanlah sebagian beban berat yang ada di dalam kehidupan atau di dalam persoalan itu dan mengakui bahwa Yesus yang disebut Kristus Putra Allah juga ada dan dia siap turut membantu di dalam setiap persoalan yang kita alami. Tetapi kita tidak pernah mengandalkan Yesus. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan untuk mau mengakui di dalam setiap persoalan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tentunya persoalan jikalau kita hadapkan di hadapan Yesus, persoalan itu akan membawa hasil bagi kita. Persoalan itu akan menumbuhkan kita, akan lebih mengantarkan kita kepada kepribadian diri kita. Bagaimana kita dibentuk menjadi seorang manusia. Dengan begitu keyakinan terhadap Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu, semua yang terjadi adalah lika-liku hidup di mana cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seperti cobaan di mana Elia mendapatkan cobaan. Tetapi dengan tenang dia yakin dan percaya akan kehadiran Allah dan dia tahu Allah ada. Dan dia lepas pasrah seutuhnya kepada Allah. Maka hal itu pun terjadi. Dan hal ini yang tentunya Tuhan inginkan kepada kita ketika kita menerima persoalan-persoalan hidup. Kita harus bisa yakin bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita mau berbenah diri dan mau pasrah, membuka diri kita, menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan. Semoga perenungan hari ini di dalam
penerapan kualitas iman kita dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lebih percaya dan yakin kepada Tuhan. Amin.

Saudara-saudari sekalian, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan kita mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, kebangkitan kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah, sumber kekuatan kita, agar di tengah segala kekuatan dan kekhawatiran hidup, kita tetap merasa dikuatkan.

Bagi gereja kudus yang sedang bersiarah, semoga Roh Kudus menuntun gereja-gerejanya yang sedang bersiarah di tengah berbagai kesulitan dan cobaan hidup, agar tetap setia, gembira dan mewartakan kebenaran dan cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, kita berdoa semoga Bapa hadir memberikan peneguhan dan keyakinan kepada kita di tengah arus perubahan dunia yang begitu pesat, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bimbang, putus asa, dan terlantar, kita berdoa semoga kabar gembira yang diwartakan dalam tayangan ini menguatkan mereka, terutama ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Semoga kita sekalian digerakkan untuk memberi perhatian yang khusus kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, kita berdoa semoga iman kita dikuatkan oleh kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Sabda, sehingga hidup kita sehari-hari semakin dipengaruhi oleh kekuatan yang datang dari Tuhan. Marilah kita mohon.

kita berdoa juga mohon penyembuhan bagi anak kami, Yosef Efradus Tarikmut, yang sedang sakit. Allah Bapa di surga, semoga dengan belas kasih-Mu melalui darah dan luka-luka putra-Mu, benamkanlah seluruh sakit penyakit anak kami ini di dalam darah dan luka-luka putra-Mu sehingga ia dapat disembuhkan sebagaimana mestinya. Kami mohon. Marilah kita semua satukan doa-doa dan permohonan kita. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah memberikan kehidupan bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada saat ini, berikanlah mereka rahmat, penguatan, dan penghibur. Tuntunlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu hingga mereka berkembang dan tumbuh dewasa, jadi berguna dan menjadi perantara bagi sesama kami. Dan tak lupa pula juga bagi mereka yang memohon penyembuhan, kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau mengutus putra-Mu Yesus Kristus untuk selalu menjadi penghibur dan mengambil semua sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka sebagaimana layaknya. Dan juga kami mau berdoa kepada jiwa-jiwa yang telah mendahului kami. Bapa, sinarilah mereka dengan pancaran wajah suci-Mu agar mereka dipulihkan dari salah dan dosa mereka, dan mereka Engkau layakkan di dalam kerajaan kudus dan menjadi para pendoa bagi kami. Kami mohon. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami percaya akan penyertaan-Mu. Semoga kami selalu ingat dan dekat dengan-Mu karena Yesus Kristus Tuhan dan Pengantar.

Untuk menunjukkan dia bersama para bangsawan, bersama para bangsawan-bangsawannya.

makanya Bapak-Ibu, dengan segera hati, bersama seluruh umat beriman, dalam kesatuan dengan Bapak Suku Pasulia dan Pasulia, Bapak Suku Pasulia dan Pasulia Pasulia, dan Pasulia dan Pasulia, kami melambungkan banyak kian bagimu dengan bersama.

Saudara-saudari, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dunia.

dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah sama-sama kita memberikan salam damai.

Thank you.